0: Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, gimana pun dan dambit aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
4: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
5: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
7: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya dikaburkan ya, sekaligus. Ya.
6: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
6: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial.
17: RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan, dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional, dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui WA Center di 0858 715 669. Brigadir Ade Sintil melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kedebok. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
1: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Saatnya kita update informasi arus lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini dalam program live traffic ya, pendengar ya. Kita coba akan jalan-jalan ke wilayah Wonosobo karena pagi hari ini sudah tersambung dengan AKP Seno Hartanto SAMH. Pak Seno, selamat pagi.
1: Selamat pagi Sobat RRI, salam presisi.
0: Pak Seno, pagi hari ini wilayah Wonosobo, ada tidak arus lalu lintas yang mungkin mulai tersendat Pak Seno, silahkan.
1: Selamat pagi RRI dan Sobat RRI, kami laporkan dari perbatasan Temanggung, Ledong sampai dengan kota Wonosobo, pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai lancar dan giat masyarakat juga terpantau normal tanpa arus yang tersendat di masing-masing penggal. Kami laporkan juga perbatasan Banjarnegara sampai dengan Kota Wonosobo pada pagi hari ini arus lalu lintas juga ramai lancar dan giat masyarakat normal. Tidak terdapat titik-titik yang mengalami ketersendatan arus dan pelaksanaan ambang gangguan pagi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Wonosobo beserta anggota Polres Wonosobo juga telah terbagi di masing-masing strong point juga. Pemantauan arus lalu lintas lancar. Okay. Demikian RRI.
0: Pak Seno, ada tidak mungkin ruas jalan yang sedang dilakukan perbaikan di wilayah Wonosobo yang harus diwaspadai masyarakat, Pak Seno?
1: Selamat pagi RRI dan Sobat RRI. Kami laporkan untuk Wonosobo pada saat ini belum dilakukan untuk perbaikan dan tidak ada perbaikan jalan yang mengganggu dari proses kegiatan jalan.
0: Baik, boleh terakhir himbauan kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah Polres Wonosobo, Pak Seno, silahkan.
1: Kami mengimbau kepada warga masyarakat yang melintasi wilayah hukum Polres Wonosobo, selalu berhati-hati, taati peraturan, jaga keselamatan, karena keselamatan adalah nomor satu dan keluarga menunggu di rumah.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Seno. Salam presisi, selamat bertugas kembali pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu Pak Seno.
1: Sehat selalu RRI dan Sobat RRI, selamat pagi.
0: Demikian tadi mendengar pada kesempatan pagi hari ini dalam program live traffic ya di wilayah Polres Wonosobo bersama AKP Seno Hartanto SHMH. Nah, mendengar saya juga mengajak Anda menginformasikan atau memberikan pesan begitu ya atau kritik saran dengan adanya pengenalan mahasiswa baru nih. Kalau Anda melihat zaman dulu ada ospek ya kan yang suruh membuat macam-macam atau mungkin menguatkan mental dengan berbagai cara. Bagaimana menurut Anda pengenalan kehidupan mahasiswa baru dengan teknologi yang serba ada sampai saat ini? Apakah memang harus berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa ya? Kami tunggu informasi Anda dalam Semarang Pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Terima kasih ya pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami lengkapi kebersamaan Anda dengan perbincangan mengenai pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru bebas perpeloncoan ya. Nanti kami hadirkan bersama narasumber yang sudah kami siapkan pagi hari ini, pendengar, bersama Ketua Penerima Mahasiswa Baru Universitas PGRI UGRI Semarang dan juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Diponegoro Semarang. Line telepon, line WhatsApp tentu saya buka untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini. Nanti ya di 0248316686 atau juga di 0816666886 dalam Dialog Semarang Menyapa Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Info Pro 1. Pemerintah mengerahkan 40 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Hal tersebut dikatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani karhutla secara terpadu, termasuk melalui sinergi dengan BNPB dan BMKG. Fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menguraikan wilayah Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan selama puncak kemarau. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang, antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di Nusa Tenggara. Arda Sena menekankan kondisi tersebut dipengaruhi puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekan peluang pembentukan hujan di daerah. Selain itu, menurut Arda Sena, berkembangnya fenomena Ayodi positif di Samudra Hindia juga berkontribusi mengurangi curah hujan di Indonesia. Info Pro 1.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Dialog Semarang menyapa pagi, kami hadirkan untuk Anda pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB yang bebas perpeloncoan. Kita akan tanyakan di UGRIS ya, apakah bisa memastikan bebas perpeloncoan? Karena pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI UGRIS Semarang, Ahmad Rifai. Pak Rifai, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat Pak Rifai?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Mbak Silvi juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Rifai, kita harapkan memang PKKMB ini bebas perpeloncoan. Bagaimana kalau di UGRIS? Apakah juga sudah dipastikan ini Pak Rifai? Silahkan.
1: Ya, terima kasih Mbak Silvi. Izin menjawab. Kalau pengenalan kehidupan kampus di Universitas PGRI Semarang, alhamdulillah sudah lama sekali tidak ada laporan, tidak ada hal yang terkait dengan istilahnya perpeloncoan, karena kami selalu berkoordinasi dengan Wakil Rektor 3 selaku kemahasiswaan, kemudian dengan Rektor, dengan peraturan Kemendikbudristek yang hal ini tidak lagi ada istilah perpeloncoan, tapi lebih humanis, lebih mengenalkan kehidupan-kehidupan yang akademis, yang sifatnya memang untuk penalaran mahasiswa yang berdampak, gitu Mbak Silvi.
0: Oke, nah kalau konsepnya PKKMB di wilayah UGRIS ini seperti apa Pak Rifai?
1: Kalau konsep PKKMB di UGRIS ini jelas yang pertama kami akan memperkenalkan terkait dengan dunia akademis kampus, sebab mereka yang lulusan SMA akan kita kenalkan dengan dunia kampus yang notabene cara belajar sudah berbeda, kemudian kurikulum sudah berbeda, dan tentu ada hal yang baru tentunya dari kegiatan-kegiatan akademis. Misalkan ada pengenalan SKS, ada pengenalan unit kegiatan kemahasiswaan, ada pengenalan yang namanya semesteran, ada yang namanya KKN, ada yang namanya KKL, ada magang industri dan sebagainya. Tentu konsep yang kemudian kami kenalkan adalah bagaimana para mahasiswa nantinya kenal dengan istilahnya belajar secara mandiri, belajar dengan dunia luar, dengan dunia masyarakat yang seutuhnya. Karena mahasiswa baru tentunya akan lebih kita kenalkan dengan para pimpinan, kita kenalkan dengan istilahnya kakak tingkat, kita kenalkan dengan kelas, kita kenalkan dengan sarana-prasarana yang nantinya mereka akan mengenal, ini loh tempat kalian untuk belajar, ini loh kelas kalian untuk belajar, ini loh laboratorium kalian untuk praktik dan sebagainya. Karena bagi kami adalah konsep yang humanis, konsep yang lebih manusiawi istilahnya ya. Tidak kita kemudian berharap ada hal-hal yang kemudian di luar skenario, di luar hal-hal yang sudah kami konsep terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru. Karena rata-rata mereka baru mengenal yang namanya dunia kampus. Mereka tahu belajar mandiri seperti apa, dengan teman bagaimana, dan kita kenalkan juga bahwa di kampus dilarang adanya kekerasan seksual, dilarang adanya perpeloncoan, dilarang adanya tugas-tugas yang tidak masuk akal. Begitu Mbak Silvi.
0: Tapi selama ini mungkin kalau kekerasan seksual tidak pernah terdengar begitu ya, lalu perpeloncoan tidak terdengar. Nah tugas-tugas tidak masuk akal yang dimaksud Pak Rifai pernah terjadi tidak? Mungkin bukan kali ini, tapi beberapa waktu yang lalu, Pak Rifai.
1: Iya. Kalau laporan 1-2 pasti ada ya tentunya, Mbak. Tapi alhamdulillah kemudian kita bisa atasi terkait dengan kedisiplinan mental, karakter mahasiswa yang kemudian tadi sudah menyimpang. Di kampus sudah ada yang namanya ini, unit penanganan kekerasan seksual. Karena undang-undang yang terbaru adalah kami bisa melakukan komunikasi dengan perguruan tinggi lain. Artinya kalau misalkan ternyata pelakunya dari kampus lain, kami pun juga bisa istilahnya menyelesaikan gitu, Mbak. Jadi kami diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan yang memang kadang mungkin tidak harus ke ranah kepolisian, tapi dalam ranah kekeluargaan bisa ya kita selesaikan. Tapi kalau misalkan sudah di luar konteks ranah kepolisian, ya kami akan lemparkan. Karena karakter yang memang kami di UGRIS terapkan adalah adab, Mbak. Mbak Silvi. Jadi adab yang memang bagaimana attitude. Karena di kami ketika pengenalan mahasiswa baru itu ada yang namanya PSQ. PSQ. Istilahnya semacam motivasi, semacam menggali potensi, semacam pelatihan yang ASQ yang Ari Ginanjar itu loh Mbak. Jadi kami selama 3 hari akan memberikan materi yang utuh kepada para mahasiswa baru agar mereka sungguh-sungguh untuk belajar, mereka sungguh-sungguh untuk disiplin, mereka sungguh-sungguh untuk bertanggung jawab. Karena bagi kami mungkin UPRI satu-satunya yang mana ketika memberikan materi awal untuk mahasiswa baru adalah tentang ASQ, PSQ, Mbak.
0: Keren ya. Baik, Pak Rifai, kalau kita ingat mungkin zaman saya atau zaman Pak Rifai dulu begitu ya, dengan adanya saling membentak, lalu mungkin ada pekerjaan yang tidak masuk akal, harus berangkat lebih pagi dan lain sebagainya, itu adalah menuju kedisiplinan dan juga mental dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika hal-hal tersebut semakin kesini semakin hilang begitu ya, tapi tetap bisa membentuk kedisiplinan mental di UGRIS nih?
1: Iya, karena begini Mbak Silvi, kalau saya melihat secara pribadi bahwa kadang para panitia dari mahasiswa kakak tingkat yang mana mungkin tidak ada koordinasi dengan pimpinan atau mungkin mereka ingin eksis di dalam dunia medsos ya Mbak lah, di media sosial. Karena anak-anak sekarang itu kadang melihat di Instagram, di Twitter dan sebagainya, oh viral ini nih, ikut-ikutan. Padahal di sisi lain, misalkan untuk membuat semacam koreografi atau membuat apa namanya bentuk-bentuk yang mereka harapkan, misalkan mereka harus berangkat jam 3 pagi, mereka harus sampai larut malam, mereka tidak mendapatkan konsumsi. Ini yang menurut kami kedisiplinan yang sudah di luar di luar secara umum ya Mbak ya. Karena bagi kami disiplin itu tidak melulu tentang tugas-tugas yang aneh-aneh, membuat rekor-rekor yang mungkin alah itu hanya formalitas saja, itu hanya sebagai seremonial saja yang ingin melihat bahwa ini loh sejarah diciptakan dengan rekor muri dan sebagainya. Ya itu bagi kami sudah melampaui fase itu Mbak. Kalau kami sekarang lebih ke sifatnya mendekatkan mahasiswa baru dengan pimpinan, dengan dosen, dengan tendik, dengan kakak tingkat gitu Mbak.
0: Oke, Pak Rifai, ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp dan juga di RRI Digital. Saya bacakan setelah yang satu ini, kita jeda dulu ya Pak Rifai ya.
1: Boleh, ya Kak Silvi.
0: Lantai telepon, WhatsApp dan juga live chat RRI Digital saya buka untuk Anda, membahas mengenai penerimaan atau kegiatan mahasiswa baru ya yang bebas dari perpeloncoan.
2: Oh, ini yang kemarin sok jagoan ngebully orang. Kok sekarang diem aja? Rasain, dijauhin orang kan jadinya. Terus gak boleh gitu. Kok kamu malah ikutan ngebully sih? Kamu jadi sama aja kayak dia, pembuli juga. Ya tapi kan dia yang duluan. Masa orang kayak gitu dibiarin aja? Dia kan udah bikin orang lain trauma. Ya gak dibiarin, tapi juga gak perlu dihujat rame-rame. Dia tetap harus tanggung jawab, entah lewat hukum, mediasi, atau pembinaan biar jera. Tapi tetap ada proses yang benar.
3: Iya sih ya, kalau gini kan gak kelar-kelar ya.
2: Iya bener banget, jatohnya kayak muter di lingkaran yang sama. Mending fokus kawal kasusnya biar korban dapat keadilan, terus bisa pulih.

0: Ya, saatnya saya baca beberapa komentar dari masyarakat untuk Pak Rifai dari UPGRI Semarang. Pak Rifai masih bersama kami?
1: Masih, Kak Fikri.
0: Oke, ini ada Alivia, Pak Rifai. Bagaimana dengan perpeloncoan secara mental atau psikologis? Misalnya nih, dalam bentuk tekanan, intimidasi, atau senioritas. Termasuk ketika ada komdis yang memang harus tegas dalam mendisiplinkan mahasiswa baru, tetapi terkadang cara mereka berlebihan. Bagaimana batas antara ketegasan dalam mendisiplinkan dengan tindakan yang sudah masuk ke perpeloncoan? Nah, ini batasnya nih, Pak Rifai, silahkan.
1: Iya. Kalau batas terkait dengan kedisiplinan dan dengan senioritas, tentu kami selalu berkoordinasi dengan dosen psikologi, dosen yang memang tahu bagaimana kekuatan mahasiswa baru ini untuk mengerjakan tugas yang manusiawi, artinya yang tidak berlebihan. Katakanlah, misalkan mengukur ya, silakan membawa air mineral dalam ukuran 1 liter, itu kan masih ada ya di toko-toko, itu masih banyak. Tetapi kalau misalkan katakanlah membuat buah yang ada kepalanya, yang ada kakinya, ini kan sudah mungkin itu membuat kreativitas. Tetapi di sisi lain, kalau misalkan tugas dari para mahasiswa itu unik-unik dan memang kreatif, ya udah, artinya mereka sudah kreatif. Tapi kalau kemudian ada senior yang mencari-cari kesalahannya, tetap itu pasti ada ya. Nah, dan alhamdulillah di UPRIS itu, Mbak Silvi, kami selalu melihat gitu ya, selalu memantau. Kami ada panitianya dari dosen dan PND, kami juga ada panitia yang membantu, artinya dari kakak tingkat. Tugas-tugas yang akan mereka berikan kepada adik kelas, tentu akan kami lihat, kami cross-check. Kira-kira ini lazim, tidak layak, tidak. Kalau memang itu dirasa tidak sesuai, ya kami akan mengubahnya. Dan tentu kami juga memfasilitasi adanya tenaga medis, adanya tenaga menwa yang mungkin nanti ada hal-hal yang istilahnya kita jaga-jaga kalau ada sesuatu yang di luar logika, di luar sistem. Karena semuanya akan terpantau di laman, di web yang memang sudah kami siapkan. Tentu kalau ada nomor-nomor tertentu yang memang kami siapkan untuk para mahasiswa baru, manakala ada hal-hal yang tidak lazim, yang tidak sesuai dengan budaya PKKMB atau OSPEK di UPRIS, tentu akan kami segera tindak lanjuti. Alhamdulillah sudah 10 tahun terakhir ini tidak ada laporan yang kemudian viral, yang kemudian mudah-mudahan sih naudzubillah nggak ada ya, Mbak. Artinya selama ini budaya OSPEK di UPRIS atau PKKMB sudah sesuai dengan ranah ketentuan undang-undang yang berlaku, kemudian akademis yang ada di UPRIS itu, Mbak.
0: Oke. Nah, ada satu lagi ini cukup menarik dari Naya Alicia. Jika dalam PKKMB mahasiswa baru diwajibkan mengunggah foto atau video dengan atribut tertentu ke media sosial, lalu unggahan tersebut mendapat komentar yang menghina, mempermalukan, atau menjadi bahan ejekan, sejauh mana sebetulnya tanggung jawab panitia dan kampus terhadap dampak yang dialami mahasiswa tersebut? Silakan, Pak Rifai.
1: Ya, terima kasih, Mas Rufi. Kalau tugas-tugas yang dari senior, tentu itu ada kemungkinan mereka ingin menaikkan engagement, ingin mengamalkan kampusnya di dalam dunia media sosial. Dan tentu hal ini akan kami lihat, ini sudah tidak ada lagi penayangan-penayangan video-video flash mob atau video-video tari-tari apa yang mungkin bisa mereka unggah, kemudian kita tautkan ke dalam media sosial atau akun-akun official. Dan tentunya kalau kami melihat gini, Mbak Silvi, kalau tugas-tugas seperti itu tentu sudah tidak relevan lagi ya. Karena kita tahu bahwa dunia bangsa Indonesia saat ini sudah mengalami banyak tantangan ya. Misalkan ada kurikulum, kesejahteraan masyarakat, kemudian sekarang isu-isu sosial politik kan sangat santer. Tentunya kami akan melihat bahwa tema-tema yang akan kami berikan kepada mahasiswa baru tentu ingin melihat para mahasiswa itu lebih respect, lebih peduli dengan kondisi sosial masyarakat bangsa saat ini. Tidak hanya sekedar untuk viral, tidak hanya sekedar untuk eksis di dalam media sosial, tetapi kami ingin mengajak para mahasiswa sadar bahwa ayo, kalian adalah generasi perubahan bangsa yang memang harus peka. Dan pernah dulu Mbak, saat saya kuliah pengenalan mahasiswa baru itu malah diajari sama kakak tingkat itu demo Mbak. Jadi demo di depan, diajak aksi, ini serius. Itu 3 tahun berturut-turut selama saya itu diajak aksi ke kantor gubernur di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya betul-betul demo. Kami diajari bagaimana untuk aksi yang gitu ya. Kita orasi, kita membuat teatrikal, kita membuat long march yang sangat panjang. Tentu ini mengajarkan kami bahwa oh ya, mahasiswa itu harus kritis. Mahasiswa itu jangan sekedar hanya eksis dalam media sosial, tapi ini loh yang terjadi. Kalau misalkan ada hal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, ya kita harus aksi. Kalau misalkan audiensi kita diskusi sudah mentok, ya kita aksi. Bahkan pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya waktu saya jadi mahasiswa baru itu, ini Mbak, ada teatrikal. Dan saya di situ main dan viralnya karena masuk koran Mbak. Bisa pamer orang tua itu, Mbak, ini latihan demo ini.
0: Itu Mbak. Oke, kalau mengingat era dulu tuh memang sangat berbeda jauh begitu ya dengan saat ini karena perkembangan teknologi yang luar biasa. Betul. Ingin rasanya berbincang lebih jauh Pak Rifai karena memang keterbatasan waktu pagi hari ini ditutup jumpa kita. Boleh sampaikan apa sebetulnya yang ingin dibangun UPGRIS ya melalui PPPKKMB kali ini agar kedepannya menjadi sebuah kampus yang luar biasa. Silahkan.
1: Terima kasih Kak Silvi. Untuk menjawab pertanyaan terakhir, bagaimana UPGRIS membangun kampus ya melalui PKKMB? Yang jelas kami sadar bahwa perguruan tinggi adalah mercusuar, mahasiswa adalah sebagai agen perubahan bangsa. Tentu kami ingin mendidik, kami ingin memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa baru UPGRIS yang selama ini mereka jauh-jauh datang dari desa, jauh-jauh dari pelosok, dari seluruh Indonesia datang ke Semarang ke kampus yang memang sudah dituju dan niatnya untuk belajar. Kami yang jelas sadar bahwa mereka tujuannya ibadah, mereka tujuannya belajar. Tentu kami harus memberikan pelayanan yang terbaik. Tentu kami tidak akan banyak membebani atau bahkan tidak membebani para mahasiswa baru untuk melakukan pengenalan kehidupan mahasiswa baru di kampus UPGRIS. Tentunya ada banyak dukungan dari pimpinan, dari rektor, dari wakil rektor, dari dosen, dari tendik, serta masyarakat sekitar yang memang selalu memberikan pelayanan terbaik, selalu memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi kami ingin memberikan pengalaman yang betul-betul maksimal kepada para mahasiswa baru UPGRIS, tentunya tidak melalui dunia akademik, tapi non-akademik juga, memberikan sarana-prasarana yang terbaik, memberikan hal-hal yang memang diinginkan oleh para mahasiswa baru di UPGRIS. Tentu ini suatu kebanggaan kami bahwa UPGRIS selalu dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat kuliah yang nyaman, tempat kuliah yang harganya terjangkau, tempat kuliah yang memang betul-betul memberikan masa depan yang terbaik dan memberikan dampak bagi kehidupan yang lebih sejahtera. Demikian Mbak Silvi yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Rifai. Insya Allah ini semua bisa terwujud dengan baik ya. Amin. Ketika komitmen dan ketekunan bukan hanya mahasiswa tapi seluruh tenaga pendidik ini juga ikut terjun langsung. Terima kasih Pak Rifai, selamat pagi, sehat selalu, selamat beraktivitas. Demikian tadi mendengar pada kesempatan pagi hari ini Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI UPGRIS Semarang Dr. Ahmad Rifai ya sudah bergabung di segmen pertama Dialog Semarang Menyapa Pagi. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi

0: antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Kita update dulu informasi dari reporter kami. Petugas BPJS 1 bantu peserta dapatkan informasi layanan CKN di rumah sakit. Luki informasinya.
2: Baik, pendengar, peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau CKN dapat memperoleh informasi dan bantuan terkait pelayanan kesehatan melalui petugas BPJS 1 yang tersedia di rumah sakit. Kehadiran petugas itu membantu peserta memahami alur pelayanan sekaligus mendapatkan informasi mengenai hak dan prosedur sebagai peserta CKN. Peserta yang membutuhkan informasi dapat mendatangi petugas BPJS 1 atau petugas pemberi informasi dan pengaduan PIPP yang tersedia di setiap rumah sakit. Peserta juga dapat memanfaatkan layanan informasi BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobile CKN, layanan administrasi WhatsApp atau Pandawa, serta BPJS Kesehatan Care Center 165. Salah seorang peserta CKN dari segmen pensiunan pekerja penerima upah PPU penyelenggara negara, Yoyo Patrio, mengaku terbantu dengan kehadiran petugas BPJS 1 saat menjalani pemeriksaan di pelayanan rumah sakit. Layanan BPJS keliling menurutnya sering hadir, terutama ketika dirinya di RSUP Karyadi Semarang. Petugas BPJS 1 ini memberikan informasi tetapi juga menjelaskan alur pelayanan kesehatan secara runtut sehingga peserta lebih memahami tahapan yang harus dilakukan ketika membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Yoyok juga mendapatkan pendampingan untuk memanfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan termasuk aplikasi mobile CKN. Melalui aplikasi tersebut, pihaknya mendapatkan informasi termasuk memeriksa status kepesertaan dan melakukan pendaftaran secara online. Yoyok menilai keberadaan petugas BPJS 1 memberikan kemudahan bagi peserta terutama ketika membutuhkan penjelasan terkait prosedur layanan di rumah sakit yang digunakan. Kehadiran BPJS 1 menjadi salah satu bentuk layanan informasi dan pengaduan langsung bagi peserta CKN di fasilitas kesehatan. Peserta dapat memanfaatkan ketika membutuhkan penjelasan mengenai layanan CKN maupun mengalami kendala selama mengakses layanan kesehatan. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya. Luki, tetap berhati-hati selama bertugas.

0: Alah, bayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku enggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Kita lanjutkan dialog Semarang Menyapa pagi hari ini bersama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Diponegoro Semarang, Nur Majid Taufikur Rahman. Kita akan tanyakan bagaimana di Undip memastikan PKKMB ini betul-betul bebas dari perpeloncoan. Kita sapa dulu ada Mas Taufik, selamat pagi.
1: Pagi Mbak.
0: Kabar baik, sehat Mas Taufik?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Gimana Undip memastikan PKKMB ini bebas perpeloncoan, Mas Taufik, sebagai Ketua BEM nih?
1: Ya, tentu ya kami dari BEM Undip terkhusus gitu, kita sangat memastikan bahwa Undip terbebas dari perpeloncoan, karena pun kita sebenarnya Mbak di Undip, di BEM Undip itu ada semacam buku saku perkaderan yang dinamakan sebagai buku biru pedoman perkaderan BEM Undip untuk gimana caranya maba-maba ini dapat tetap di kader, di tempat, tapi bebas dari perpeloncoan. Perpeloncoan yang dimaksud adalah menghilangkan harkat martabatnya. Tapi di satu sisi kita juga memantaskan maba-mabanya ini siap untuk di kader. Dan alhamdulillah hari ini zero komplain, dalam artian tidak ada komplain dari mahasiswa baru terkait dengan perpeloncoan yang dilakukan oleh panitia PKKMB, seperti itu Mbak.
0: Oke, berarti ini kan Mas Taufik yang terjun langsung menghadapi adik-adik mahasiswa baru begitu ya Mas Taufik ya?
1: Betul Mbak.
0: Nah gimana mungkin selama ini PKKMB yang sudah berlangsung mungkin bisa digambarkan juga bisa membebaskan dari perpeloncoan tapi tetap bisa mengedepankan kedisiplinan ya, mental yang teguh dan lain sebagainya?
1: Oke Mbak, kita tuh PKKMB ini ada beberapa sesi. Pertama ada PMB, penerimaan mahasiswa baru, yang dibuka oleh universitas dengan ada rektor dan lain sebagainya. Itu di tempatnya di Mula di Dom. Selanjutnya ada PKKMB di fakultas. Itu sekitar 5 hari. Dan itu yang disebut sebagai pendikar, pendidikan karakter. Dan di pendikar itu, di panitianya itu langsung dosen wali dan juga mahasiswa Mbak. Seperti itu di dalam aspek fakultas itu, dan itu sudah dituangkan ataupun dibukukan dalam pedoman kaderisasi buku biru itu sendiri gitu. Ada yang namanya pendikar, dan pendidikan karakter ini sebenarnya akhirnya adalah untuk bagaimana caranya mahasiswa baru ini tetap resilient. Artinya dia tahan banting, di kader dia kenal dengan prinsip-prinsip kediponegoroan, dia paham bagaimana caranya menjadi mahasiswa tanpa kemudian harus ada kekerasan, tanpa kemudian harus ada pelecehan martabat dan lain sebagainya. Dan memang yang kita tekankan adalah soal bagaimana membentuk menjadi mahasiswa yang gak lembek, tapi tidak dengan menggunakan kekerasan Mbak, tapi dengan ya ini loh, kita mengenalkan profesionalisme dan lain sebagainya. Ini sehubungan dengan nilai Undip yang ingin menjadikan mahasiswa sebagai Undip komplit gitu Mbak. Communicator, professional, leadership, thinker, dan entrepreneur.
0: Oke. Seperti itu. Gimana caranya Mas Taufik? Kalau ingin membuktikan itu semua, apakah ada pendekatan khusus atau gimana nih?
1: Iya, pendekatan khusus tentu ya Mbak, itu di pendikar itu yang kami ajarkan, itu banyak hal yang diajarkan oleh panitia. Salah satunya juga yaitu tadi prinsip-prinsip kediponegoran, jujur, adil, nilai-nilai itu yang coba ditanamkan. Terus juga prinsip-prinsip teamwork, kerjasama, dan tidak sampai di situ Mbak. Jadi ospek kami itu tidak sampai di PKKMB saja, masa PKKMB saja. Tapi habis PKKMB ada LKMMPD, pradasar, selanjutnya ada tingkat dasar, selanjutnya ada tingkat menengah. Jadi ospek kami itu, kaderisasi kami itu berjalan secara terus-menerus, tapi yang ditekankan bukan kekerasan, bukan perpeloncoan. Tapi lebih dari itu, kita menekankan bagaimana menjadi mahasiswa yang profesional. Gitu sih Mbak.
0: Oke, kalau senioritas gimana di Undip, Mas Taufik?
1: Kalau fakta lapangannya, kalau saya bilang 0%, saya nggak berani.
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Belum 0%
1: menurut,
0: ya?
1: Menurut saya itu kan macam fenomena yang tidak terlihat ya Mbak.
0: Betul.
1: Ya, sesuatu yang mungkin kita ngelihat di luarnya, oke, bebas nih. Tapi ternyata ketika ke dalam melihat ada banyak senioritas gitu. Dan saya rasa, ya, saya yakin itu nggak hanya di Undip misal, mungkin di kampus-kampus lain juga seperti itu. Dan tapi kami tetap berkomitmen, Mbak. Khususnya saya dari BEM Undip, saya berkomitmen bahwa senioritas itu harus hilang. Nah, senioritas yang mungkin tetap harus ada adalah bagaimana seorang kakak tingkat mengajarkan adik-adiknya sebagai orang yang sudah lebih lama di kampus tersebut, yang mengajarkan pengalaman-pengalamannya tentunya di hal-hal yang baik seperti itu, Mbak.
0: Ada tidak mungkin pendekatan khusus kepada senioritasnya, Mas Taufik? Kalau tadi kan kepada mahasiswa barunya begitu ya, kakak-kakak tingkatnya diajarkan untuk mulai mengubah budaya senioritas itu gimana?
1: Kalau itu saya rasa juga sudah selalu ada ya, Mbak. Selalu ada dari universitas pun dari BEM untuk kemudian menghilangkan senioritas ini. Dan saya rasa memang kulturnya, budayanya sudah lebih jauh berbeda, Mbak, dari mungkin mahasiswa-mahasiswa sebelum di tahun 2020. Karena saya rasa ada shifting. Shifting ini dalam artian ada perubahan budaya cara mengkadernya, Mbak. Cara mengaspeknya. Dan hari ini saya rasa sudah lebih soft, jauh lebih soft dibanding cerita-cerita yang saya dengar di sebelum tahun 2020, sebelum tahun 2015, atau bahkan sebelum tahun 2010 kayak gitu. Sekarang sudah lebih soft. Dan memang yang ditekankan adalah bagaimana mutu mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang profesional, bisa berorganisasi, bisa tetap mengejar akademik, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk ke kating-katingnya, pengkader-pengkadernya, juga sudah sering banget, Mbak, disosialisasikan. Makanya alhamdulillahnya hari ini, ya mungkin aja, Mbak, kalau untuk komplain itu hampir cukup sedikit komplain-komplain. Karena masa pengkaderan ini bukan cuma di universitas ya, tapi ada di fakultas maupun juga di jurusan.
0: Tapi Mas Taufik berarti mengalami tidak kasus atau mungkin lebih keras dibandingkan sekarang ketika pengenalan mahasiswa baru?
1: Kalau saya secara personal enggak sih, Mbak.
0: Sudah enggak ya? Berarti eranya Mas Taufik enggak. Ini memang sudah mulai soft begitu ya?
1: Iya, nah mungkin karena abis COVID juga ya, Mbak. Jadi justru saya merasa pada saat itu ya, Mbak, kurang di kader justru, kurang di bimbing.
0: Karena banyaknya PJJ itu ya?
1: Betul.
0: Oke, Mas Taufik, ketika mungkin teman-teman Undip nih merasakan ada praktek senioritas, perpeloncoan terselubung begitu dalam arti antara person dengan person yang lain, apa yang dilakukan BEM ketika mendengar ini?
1: Tentu kami akan berkoordinasi pertama dengan dengan universitas ya, Mbak, karena yang punya regulasi terkait dengan hal ini kan universitas. Nah, pun kami secara pendekatan mahasiswa ke mahasiswa, ya kami akan coba berkoordinasi dan menegur, Mbak, terkait dengan hal ini. Karena kita bisa bilang tiap-tiap jurusan itu punya budaya ospeknya masing-masing, Mbak. Yeah. Jadi mungkin saja nih, di jurusan A atau di fakultas A, itu kaderisasinya berbeda dengan di fakultas lain maupun di jurusan lain. Nah, fakultas dan jurusan lain ini bukan berarti apa yang bisa kita sebut keras ataupun apa, enggak, justru karena kadang itu disesuaikan dengan kebutuhan di tiap fakultas maupun jurusannya, kayak gitu. Enggak bisa dong misal anak sastra nih, Mbak, anak sastra kemudian disuruh dikader seperti apa yang dilakukan di fakultas teknik maupun sekolah vokasi, berbeda, karena dia disiapkan untuk menjadi engineer, menjadi orang-orang yang betul-betul mengedepankan profesionalitas. Pun juga begitu, teknik gak mungkin bisa dikader di fakultas sastra karena berbeda, justru akan jadi lembek dan ya akan jauh dari profesionalitas. Jadi mungkin disesuaikan ya, Mbak, di tiap-tiap fakultas dan jurusan itu. Tapi kalau ada kemudian yang saya dengar dan lain sebagainya, kami dari BEM tentu akan berkoordinasi dengan universitas untuk ya kemudian membetulkan apa yang sekiranya salah. Karena yang punya regulasi yang bisa memberikan sanksi dan sebagainya itu universitas. Dan kami secara person to person, mahasiswa ke mahasiswa, ya kami akan menegur dan juga berkoordinasi, Mbak. Tentunya seperti itu.
0: Oke.
1: Dan itu beberapa kali, khususnya di tahun kemarin ya, Mbak. Itu dilakukan juga kok.
0: Mas Taufik, kalau kita berbicara setiap jurusan, tadi Mas Taufik menyinggung begitu ya, tiap jurusan punya budaya yang berbeda. Yang paling keras dari jurusan mana kalau di Undip, Mas Taufik? Atau mungkin yang paling disiplin deh, disiplin.
1: Iya, mungkin disiplin ya, Mbak. Yang paling disiplin menurut saya ya fakultas ya, Mbak. Kalau kita bicara fakultas, fakultas teknik dan
0: teknik ya.
1: vokasi sih Mbak mungkin.
0: Mm-hmm. Karena memang dibutuhkan mental-mental yang kuat ya.
1: Engineer, iya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ada pertanyaan pendengar yang masuk, saya bacakan. Boleh ya Mas Taufik ya?
1: Boleh Mbak.
0: Ini oke, okay. Dari Salma Gina. Kak mau tanya, kalau perpeloncoan sudah dilarang, bagaimana memastikan budaya senioritas yang selama ini dianggap sebagai tradisi tidak muncul dalam bentuk lain yang lebih halus? Mungkin bisa juga di sosmed dan lain sebagainya. Silahkan.
1: Oke. Okay. Senioritas ini memang gimana ya Mbak? Maksudnya praktik senioritas itu mm-hmm. bukan hanya ada di lingkungan kampus bagi saya.
0: Oh iya, di lingkungan kerja juga jelas.
1: Betul. Lingkungan kerja, kehidupan sehari-hari, mm-hmm. dan sebagainya. Sehingga memang kadang ketika kita ingin berbicara untuk menghilangkan senioritas, tapi ternyata kita juga masih kadang nunduk dan patuh terhadap perintah-perintah yang statusnya lebih tinggi dari kita. Nah ini juga kadang kita justru melanggengkan praktik-praktik senioritas tersebut, Mbak. Hmm. Nah justru menurut saya harus ada macam orang yang berani menghilangkan atau menerobos hal itu. Tentu ini tidak bisa kemudian saya misal, ayo kita hilangkan prinsip senioritas dan lain sebagainya. Nggak bisa hanya perintah ataupun arahan, tapi kemudian ini tuh benar-benar harus dihilangkan ya dari kehidupan sosial sehari-hari masing-masing. Kayak gitu Mbak, jadi menurut saya prinsip-prinsip atau perilaku senioritas ini memang turun-temurun Mbak. Saya rasa itu ada turun-temurun, tapi mungkin bedanya hari ini tidak yang senioritasnya itu tidak berbentuk yang secara lebih kasar dan lain sebagainya. Tapi saya rasa sebagai orang yang memiliki prinsip ya, kalau memang mau menentang senioritas tersebut, saya rasa ya ditentang saja. Yeah. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak tunduk dan tidak patuh terhadap seseorang yang memiliki status lebih tinggi dari kita gitu sih Mbak. Mm-hmm.
0: Oke, okay, Mas Taufik, boleh di kesempatan pagi hari ini ajakan kepada seluruh teman-teman di Universitas Diponegoro atau mahasiswa lainnya untuk bisa sama-sama menyukseskan PKKMB ini bebas dari perpeloncoan. Untuk tutup jumpa kita kali ini, silakan.
1: Oke okay, Mbak, terima kasih banyak. Untuk seluruh mahasiswa baru maupun seluruh pengkader maupun panitia, saya rasa budaya perpeloncoan itu sudah tidak relevan ya, atau mungkin memang tidak akan pernah relevan dengan kehidupan kita. Karena kalau kita ingin membentuk mahasiswa baru yang resilient, yang tahan banting, kita justru harus mengedepankan prinsip-prinsip yang lebih profesional, di lebih banyak untuk ya yang berbau intelektual, diskusi-diskusi formal pun informal, tapi yang memang mengedepankan etika profesi di tiap masing-masing fakultas maupun jurusan. Tidak kemudian dengan kekerasan dan lain sebagainya, karena menurut saya itu tidak akan ada artinya. Justru itu akan menimbulkan budaya yang berdampak ke tahun-tahun selanjutnya. Dan semisal dari mahasiswa baru merasakan ada hal-hal yang masih seperti itu, boleh sekali untuk memberikan komplain ataupun memberikan pesan kepada BEM Undip maupun langsung mengadu kepada universitas, karena saya rasa hal-hal tersebut harus sudah hilang.
0: Oke.
1: Okay. Ya gitu sih.
0: Baik, terima kasih Mas Taufik. Nanti kita nantikan apakah betul-betul bisa sukses dari bebas perpeloncoan begitu ya di lingkungan Undip ya. Kita harapkan juga ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mas Taufik, sehat selalu.
1: Amin, makasih Mbak, sehat selalu.
0: Demikian tadi pendengar Dialog Semarang Menyapa Pagi, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang bebas dari perpeloncoan. Di UGRI sudah, ya kan, di Undip sudah, kita harapkan di universitas-universitas lain membangun mental yang baik, ya kan, tahan banting dan lain sebagainya, tidak perlu dengan senioritas dan perpeloncoan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen bagi hadiah kemerdekaan dengan isi kuesioner. Apakah benar informasi tersebut? Beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya, klaim pada unggahan tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueen.id yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi giveaway, quiz, atau aktivitas yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala aktivitas, giveaway, quiz, maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen, tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ngelaporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir menemani Anda mendengar hari ini 19 Agustus 2026. Selamat ulang tahun.
5: Selamat ulang tahun untuk Provinsi Jawa Tengah ya. Ini tanggal 19 Agustus berarti.
4: Iya
5: ya
4: kan? Berarti Leo.
5: Singaruh tuh sama Provinsi Jawa Tengah ya.
4: Iya kan, singa kan, singaruh bener.
5: Berarti dari tahun 45 ya sampai sekarang ini masih eksis yuk sama kan? Oh bukan?
4: Beda, berbeda.
5: Beda. Oh ini sumbernya salah ini ya.
4: Oke, tapi memang ada pergeseran hari Agil. Kalau dulu itu 16 Agustus 2026 dan 2026 setiap tanggal 16 Agustus. Tapi beberapa tahun ini memang digeser di tanggal 19 Agustus.
5: Baik.
4: Saya ingat waktu dulu saya paskibraka itu. Kenapa memang tuh malam harinya untuk menentukan posisi-posisi itu sembari acara hari ulang tahun
5: peringatan
4: Provinsi
5: ulang tahun
4: Jawa
5: gitu
4: Tengah.
5: Ya. Oke, nah ini peringatan yang menarik karena kita juga bisa refleksikan bagaimana umurnya yang sudah tidak muda lagi ya kan. Apakah sebenarnya sudah matang dalam pelayanan masyarakat atau nanti ternyata ada apa ya semacam promo-promo juga atau ada hal-hal yang baru yang disuguhkan dari Provinsi Jawa Tengah untuk masyarakat di Jawa Tengah ini ya kan. Coba deh pendengar, kalian juga bisa ini ya memberikan ucapan untuk pagi hari ini, tidak hanya keluhan, tidak hanya apresiasi, yang mau memberikan doa juga boleh.
4: Yes, pokoknya kita harapkan di usia yang baru Provinsi Jawa Tengah ini bisa membuktikan bahwa provinsi kita betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Tengah. Ya kan? Jadi kalau mungkin merasa ada pelayanan publik yang kurang baik, salah satu wujud nyata kita adalah dengan menyampaikan ke RRI sehingga kita bisa apresiasi, kita bisa sampaikan kepada pihak-pihak terkait.
5: Betul.
4: Agar bisa dibenahi di 0248316686
5: atau bisa berkirim pesan ya pendengar lewat WhatsApp 0816666886.
4: Video call bisa, telepon bisa ya kan. WhatsApp enggak punya pulsa, nanti kita yang telepon.
5: Boleh.
4: Tetap di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewah.

0: Ya, selain pendengar yang bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang, teman-teman reporter kami juga mencari informasi ya kepada masyarakat terkait pelayanan publik. Ini ada Rahma Purwanto yang akan memberikan informasi pelayanan publik di TLJ, karena lapangan TLJ ini kan sedang diperbaiki. Ternyata masyarakat menantikan lapangan atletik ini bisa digunakan. Rahma, informasinya.
1: Ya, Silvi dan juga pendengar, pemerintah Kota Semarang sedang melakukan perbaikan lapangan atletik Sri Lomba Juang yang sebelumnya dinilai mengganggu kenyamanan sekaligus membahayakan masyarakat yang rutin berolahraga, terutama para lansia yang memanfaatkan area tersebut untuk jalan pagi maupun jalan sore. Salah satu pengunjung yakni Wisnu, warga Gunung Pati, mengatakan lapangan atletik di Sri Lomba Juang sebelumnya akan dibuka pada 18 Agustus. Namun ketika ia datang untuk berolahraga ternyata belum bisa digunakan. Ia pun juga mengaku kecewa karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat ini tidak akurat. Ia pun juga meminta kepada pemerintah untuk bisa memperjelas lapangan atletik tersebut dibuka untuk digunakan masyarakat berolahraga ini kapan. Sehingga masyarakat juga tidak kecewa dan berharap kepada pemerintah untuk segera menyelesaikannya. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rahma Purwanto. Informasinya berarti ini mengenai pelayanan publik masyarakat di TLJ ya, Agil ya?
2: Betul. Jadi memang diharapkan banyak masyarakat karena sekarang kan trennya lari, entah itu jogging.
0: Hey, pelari culture
2: nah,
0: gitu ya.
2: Kan, itu kan sedang marak pendengar, apalagi kemarin TLJ itu apa ya, kalau ada apa grafiknya, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kayaknya naik terus.
0: Yes,
2: rame kan,
0: rame terus. Kadang kalau kita mau lari di TLJ itu biaknya susah.
2: Semuanya sekarang bergeser, banyak pilihan, ada yang di Jati Diri
0: ya, ada di Sidodadi.

0: apa itu pengertian style, dan juga tren. Berikut penjelasan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD.
1: Tentunya saling berkaitan ya Kak. Kalau tren, tren itu sendiri itu biasanya tren itu adalah sesuatu yang lagi hits di masanya. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh lagi hits. Jadi tren itu sesuatu yang sedang booming, sedang semua customer gunakan, semua konsumen gunakan, itu yang disebut tren. Jadi tren itu ada masanya. Jadi nggak, kalau tren itu nggak ada yang namanya bertahan sampai sekian tahun tuh nggak ada. Rata-rata tren tuh hanya bertahan paling lama lah 1 tahun, 2 tahun gitu. Tetapi kalau style, style itu gaya. Jadi gaya kita, orang tuh punya, kadang kan kalau kita dengar orang-orang, styleku seperti ini nih, aku mau, saya tuh sukanya style yang kayak gini. Jadi kalau style itu sendiri itu adalah, bahasa mudahnya itu adalah gaya berbusana seseorang yang mencerminkan kepribadian, terus selera, itu dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau orang itu pasti punya style tersendiri, jadi punya gaya sendiri.

0: Saatnya kita update juga informasi cuaca kemaritiman bersama perakiraan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Usman. Adakah peringatan dini gelombang tinggi? Mas Usman, silakan selengkapnya.
1: Ya, selamat pagi dengar RRI di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan Pak Usman yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 7 pagi, esok hari, Kamis 20 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 7 malam, hingga esok hari, Kamis 20 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang. Jadi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Yakin berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot dan gelombang pada kategori sedang. Yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiraan cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang berlaku hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 7 malam, besok hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 2 sampai 12 knot. Tinggi gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk malam ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 10 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,3 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 6 besok pagi dengan tinggi muka air mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Usman informasi ya pagi hari ini. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita pendengar dalam Semarang pagi ini. Tapi jangan khawatir, aktivitas siang hari Anda nanti akan ditemani oleh Agil menghadirkan informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sampai jumpa esok hari, salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa program Masa 1 RRI Semarang. Dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami edisi hari Rabu kali ini. Saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda dalam Jaksa Menyapa. Dan pendengar Pro 1, kami akan segera hadirkan untuk Anda edisi kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Temanggung. Dan topik kita untuk kali ini adalah peran Jaksa Pengacara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh nanti kami akan buka kesempatan bagi Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Aplikasi RRI Digital bisa Anda gunakan, kolom live chat bisa juga Anda gunakan untuk bertanya, ketikan saja, nanti kami akan bacakan untuk langsung ditanggapi dari Kejaksaan Negeri Temanggung. Saya Rosi, temani Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Pendengar Pro 1 RRI dan juga pemirsa, ada dua narasumber yang kali ini sudah hadir dari Temanggung langsung gitu ya. Kita impor langsung dari Temanggung untuk bisa memberikan informasi kepada Anda. Dan saya akan perkenalkan, yang pertama ini adalah Kasubsi Pertimbangan Hukum dari Kejaksaan Negeri Temanggung, ada Bapak Abdullah Azam SH atau akrab disapa dengan Pak Azam. Selamat siang Pak Azam.
3: Selamat siang Bu.
2: Iya, kabar baik, sehat.
3: Alhamdulillah
2: ya. Baik, ya. Dari Temanggung nggak ada macet-macet nggak ada ya Pak?
3: Alhamdulillah lancar.
2: Lancar kita semuanya kendala, ya? Ya. Oke, okay, baik. Pak Azam, nanti kita akan ngobrol banyak terkait dengan topik kita hari ini. Tapi baik, di sebelah Pak Azam ini juga akan saya perkenalkan pendengar dan juga pemirsa. Ada penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa ahli pertama dari Kejaksaan Negeri Temanggung. Lengkapnya adalah Bapak Dika Pandu Anggara SHMH. Tapi akrab disapa dengan Pak Pandu. Pak Pandu, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Iya, kabar baik, sehat Pak?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah. Oke, nanti kita juga akan ngobrol panjang. Pendengar, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda ya, yang ingin gabung bersama dengan kami, obrolan kami masih akan terus lanjut sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi kami akan buka itu sedari awal ya untuk Anda. Jadi 0248316686 atau di 0816666886 atau aplikasi RRI Digital bisa Anda gunakan juga. Baik, untuk yang pertama saya akan langsung menuju Pak Azam terlebih dahulu. Pak Azam, ini mungkin bisa mengawali untuk perbincangan kita kali ini Pak, kalau orang menilai gitu ya, ini jaksa, ada jaksa pengacara, ada jaksa-jaksa yang lain gitu. Pak, boleh tidak ini disampaikan dulu untuk pendengar dan juga pemirsa? Baik. Sebetulnya peran jaksa pengacara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan itu seperti apa, dan apa bedanya jaksa pengacara dengan jaksa-jaksa yang lain gitu?
3: Baik, terima kasih. Terkait dengan peran kejaksaan ya, khususnya terkait dengan jaksa pengacara negara, tentunya saya harus menyampaikan dulu nih,
2: iya.
3: Karena tentunya untuk menyampaikan kesadaran terhadap hukum nih. Kadang masyarakat itu masih belum bisa membedakan peran jaksa pengacara negara dengan jaksa penuntut umum,
2: yeah.
3: Dan karena pandangan yang ada di masyarakat itu menilai kalau jaksa ini identik dengan pengadilan tentunya.
2: Betul.
3: Kan sebagai penuntut seperti itu. Ternyata dibalik dari hal itu, jaksa juga ada kewenangan lain selain sebagai penuntut umum. Nah, salah satunya adalah jaksa pengacara negara. Nah, tentunya kewenangan kami kejaksaan dapat ada diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang kejaksaan. Nah, di situ secara eksplisit dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan. Nah, artinya apa? Berarti kita jangan sampai salah nih. Kejaksaan ini sebenarnya lembaga mana sih? Masuknya yudikatif kah, eksekutif kah? Nah, dalam undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan kalau kejaksaan ini masuk ke lembaga pemerintahan di situ. Namun fungsi kami berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan juga kewenangan di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman tadi ditegaskan juga di dalam undang-undang tersebut, kita menjalankan kewenangan kami itu secara merdeka. Jadi meskipun kami kejaksaan ini masuk dalam lingkup kekuasaan eksekutif, kami menjalankan kewenangan secara merdeka. Jadi kita tidak ada intervensi dari pemerintah, kita bisa melakukan penegakan hukum sesuai dengan negara kita, negara hukum.
2: Dan itu tertuang dalam undang-undang ya?
3: Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita melihat di mana sih sebenarnya posisi kejaksaan ini, kejaksaan ada di lembaga eksekutif, pemerintah. Cuman kita diberikan kemandirian seperti itu dan kemerdekaan untuk dalam proses perkara. Nah, di kejaksaan tersendiri juga kewenangan kami juga diberikan banyak secara luas ya, diberikan kewenangan luas. Salah satunya adalah sebagai jaksa pengacara negara.
2: Oke.
3: Okay. Jadi selain dari sebagai penuntut umum, kita diberikan juga sebagai jaksa pengacara negara, dan juga ada juga kewenangan lain di bidang tindak pidana lain seperti tindak pidana korupsi. Ya mungkin kawan-kawan pernah dengar perkara-perkara ya,
2: yeah,
3: yang ditangani oleh kejaksaan. Disitulah karena ada definisi tadi tuh, serta kewenangan lain yang di diberikan oleh undang-undang. Mm-hmm. Nah, disitulah kejaksaan bisa masuk sebagai bisa menjadi penyidik, bisa sebagai penuntut umum, dan sebagai jasa pengacara negara. Nah, dasarnya di mana? Itu ada di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan, yang mana menyebutkan dengan surat kuasa khusus kejaksaan bisa bertindak atas nama pemerintah atau negara, mm-hmm, untuk mewakili seperti itu. Jadi kami sebagai pemerintah juga bisa mewakili pemerintah dan juga negara. Jadi apabila membutuhkan apa namanya bantuan hukum secara apa, kalau misalnya kalau di swasta ini kan ada namanya lawyer ya, pengacara, lawyer, seperti itu. Nah, kami ini khusus untuk negara. Mm-hmm. Jadi apa namanya, kita bekerja untuk negara dan klien kita adalah pemerintah dan negara, seperti itu.
2: Jadi sekali lagi, yeah, bahwa jaksa pengacara itu bukan untuk perorangan. Betul. Tetapi untuk, yeah, pemerintahan. Betul. Untuk instansi-instansi, lembaga-lembaga, yeah, yang memang milik negara gitu. Betul. Ya, Pak Azam. Jadi kaitannya ini bukan lagi soal perorangan atau kasus, yeah, itu berbeda gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke, okay, baik. Sekarang saya juga akan ke Pak Pandu ini sebagai calon jaksa ahli pertama gitu ya, Pak Pandu. Ini tentunya kan juga pemberian jasa hukum oleh jaksa pengacara negara itu kan ada. Mungkin ini pendengar dan juga pemirsa juga ingin tahu. Itu apa saja sih, Pak, kalau boleh tahu terkait dengan apa-apa saja jasa yang bisa diberikan ini?
4: Ya, baik. Menindaklanjuti yang tadi ya, bahwa, mm-hmm, sebenarnya di Undang-Undang Kejaksaan itu tidak menjelaskan secara eksplisit apa itu jaksa pengacara negara, itu tidak ada.
2: Oh, nah, okay.
4: Setelah selanjutnya lahirlah Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021. Mm-hmm. Nah, di situ baru ada istilah jaksa pengacara negara. Nah, istilah jaksa pengacara negara sendiri itu lahir dari istilah surat kuasa khusus. Nah, makanya banyak yang bertanya juga, apa sih pengacara seperti yang tadi sudah dijelaskan, mm-hmm, oleh Bapak Azam. Lah, di Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 itu juga menjelaskan secara rinci apa saja ruang lingkup jaksa pengacara negara. Nah, di situ terdapat 5 tugas fungsi, mm-hmm, jaksa pengacara negara, yaitu yang pertama terkait penegakan hukum. Lalu yang kedua terkait bantuan hukum, mm-hmm, dan yang ketiga terkait pelayanan hukum. Dan yang keempat terkait pertimbangan hukum, dan yang kelima terkait tindakan hukum lainnya. Nah, di sini yang menarik, dari kelima tugas fungsi jaksa pengacara negara tersebut, mm-hmm, itu ada satu yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
2: Yang mana itu, ya, Pak?
4: Yaitu terkait tugas fungsi pelayanan hukum.
2: Mm-hmm. Nah,
4: jadi terkait tugas fungsi pelayanan hukum itu masyarakat dapat bisa melalui datang langsung ke kantor kejaksaan, mm-hmm, lalu menanyakan terkait permasalahan yang sedang dihadapi lah, dan lain sebagainya. Dan nanti kami dari Jaksa Pengacara Negara itu bisa memberikan jawaban terkait melalui lisan maupun tulisan. Nah, di sini juga ada terobosan yang bagus dari kejaksaan juga, yaitu melalui sarana digital.
2: Yeah.
4: Dengan adanya Halo JPN.
2: Lebih mudah ini ya.
4: Ya, mm-hmm. Jadi dengan adanya Halo JPN itu masyarakat luas bisa juga mengakses hal tersebut. Nah, seperti itu.
2: Oke. Okay. Jadi pada intinya sebetulnya pengkotak-kotakan itu bukan dalam koridor yang saklek gitu ya, Pak. Yeah. Karena sebetulnya pelayanan hukum itu juga bisa diakses oleh masyarakat secara luas, bahkan per individu. Meskipun tadi kalau kita bicara tentang peran jaksa pengacara negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, itu yang akan dibantu gitu ya, itu adalah BUMD
4: ya,
2: gitu ya, kemudian pemerintahan bukan perorangan, tapi ya, masyarakat bisa mengakses bantuan, membutuhkan informasi, berkonsultasi, itu tetap bisa bahkan dengan Halo JPN.
4: Iya, dan itu secara gratis.
2: Gratis.
4: Iya, secara gratis.
2: Harus digarisbawahi pendengar dan juga pemirsa, itu bisa diakses secara gratis.
4: Ya.
2: Itu memang pelayanan hukum yang diberikan oleh kejaksaan. Pak Azam dan juga Pak Pandu, ditahan dulu. Saya harus jeda dulu sebentar saja sebelum nanti kami juga akan kembali lagi pendengar. Jadi jangan kemana-mana, peran jaksa pengacara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama dengan kami. Baru saja Mars MTQ ini kami hadirkan karena pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini akan diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan kembali Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Temanggung. Dan topik kita terkait dengan peran jaksa pengacara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Ini juga masih kami hadirkan dua narasumber masih bersama dengan kami. Ada Pak Azam, beliau adalah Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum. Kemudian ada juga Pak Pandu, beliau adalah penelaah penuntutan dan penegakan hukum, calon jaksa ahli pertama. Sambil kita juga buka Pak Azam dan juga Pak Pandu yang sudah bergabung bersama dengan kita, barangkali nanti penjelasannya bisa digabungkan gitu ya Pak, dengan informasi yang akan diberikan kali ini. Ada Vika ini, selama ini kan masyarakat mungkin lebih mengenal jaksa dalam menangani perkara ya Pak. Sebenarnya seberapa besar peran jaksa pengacara negara dalam membantu pemerintah atau masyarakat dalam mencegah masalah hukum sebelum masalah itu terjadi? Berarti ini kaitannya dengan pencegahan. Ditahan dulu Pak Azam dan Pak Pandu, sepertinya ada telpon yang sudah masuk, kita akan angkat lebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rosi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyarto yang ada di Semarang, silakan Pak.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bapak-bapak yang ganteng.
0: Kelihatan ya Pak di RRI Digital ya Pak.
1: Oh iya.
0: Baik, silakan. Lihat semua ya Pak. Baik, yeah. Silakan.
1: Begini Bapak, tadi ada beberapa hal yang kita simak. Bahwa kita melihat dan kita catat bahwa di Indonesia ini kan jaksa berperan sebagai pengendali proses perkara kan gitu Pak Ye. Dan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Nah, tapi mereka bertugas menuntut perkara pidana di pengadilan, melaksanakan putusan hakim yang berkutat hukum tetap, serta mewakili negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, simpel aja kok. Bagaimana itu bidang Anda, penuntutan serta pra penuntutan yang akan dilaksanakan Bapak? Mohon pencerahannya, nuwun.
0: Penuntutan dan pra penuntutan. Baik, ini mungkin yang ditanggapi Pak Suyarto terlebih dahulu, Pak Azam dan Pak Pandu. Nanti yang dari Vika akan saya bacakan ulang karena WhatsApp ini ya. Silakan ini Pak Azam dulu. Baik. Silakan.
2: Terima kasih Pak Suyarto atas pertanyaannya. Sebetulnya dari pertanyaan tadi kami telah ya, itu ranahnya adalah masuk ke ranah pidana. Jadi alur seperti pratut atau salah apa penuntutan itu adalah alur ketika kita menggunakan hukum acara pidana. Sedangkan jaksa pengacara negara sendiri lingkupnya adalah berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara. Ya mungkin, tapi tetap akan saya jawab sedikit aja nih.
0: Boleh, silakan.
2: Ya mungkin ya memang peran dari jaksa salah satunya adalah sebagai penuntut umum. Dan kita punya kewajiban dalam fase pra penuntutan. Jadi pra penuntutan adalah ketika dimulai sejak SPDP dari kepolisian masuk ke kejaksaan. Nah, disitulah peran dari jaksa sudah ikut berkoordinasi dengan penyidik. Dengan ada KUHAP yang baru, proses penyidikan yang dulunya jaksa itu hanya menunggu berkas, dengan ada KUHAP yang baru kita berkolaborasi dengan penyidik. Jadi ketika sejak SPDP masuk, ada namanya BA koordinasi. Kita koordinasi sejak fase penyidikan, bagaimana penentuan tersangka, pemenuhan alat bukti, dan segala hal berkaitan dengan pemenuhan dalam proses penyidikan. Barulah inilah fase pra penuntutan. Ketika sudah dinyatakan lengkap atau P21, barulah nanti akan dilakukan tahap 1 dan tahap 2. Dan ketika sudah dilimpah tahap 2 ke kejaksaan, barulah penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Jadi itu fasenya, kewenangan dari jaksa sebagai penuntut umum seperti itu. Untuk dan itu lingkupnya masuk ke pidana, bukan ke perdata. Kebetulan Pak, kami ini berkaitan dengan bidang perdata. Jadi tidak menangani hal yang sifatnya pidana. Kalau misalnya pidana ini masuknya ke lingkup jaksa penuntut umum seperti itu.
0: Tapi ya, ini sepertinya jadi momen yang pas ya, Pak Azam, karena dengan edukasi yang kita bagikan untuk hari ini, jadi ini memang ada bedanya gitu ya, antara perdata dan juga pidana.
2: Sangat berbeda.
0: Sangat berbeda. Jadi masyarakat juga harapannya juga semakin memahami bahwa kejaksaan sebetulnya bukan hanya kasus pidana saja misalnya gitu ya yang diketahui, tetapi juga lebih dari itu. Oke, baik. Pak Pandu, ada yang ingin ditambahkan untuk pertanyaan Pak Suyarto sebelum nanti saya bacakan ulang untuk dari Vika ini ya?
3: Paling sedikit saja dari saya ya. Yang memang selama ini mungkin masyarakat umum itu lebih mengenal kejaksaan itu sebagai JPU gitu, jaksa penuntut umum kan begitu. Nah, selalu seolah tugas kejaksaan itu hanya sebagai dalam hal ranah represif atau menindak setelah terjadinya sebuah tindak tidak pidana kan begitu.
0: Nah, itu nyambung dengan tadi yang ditanyakan Vika ya, Mbak
3: jadi,
0: Vika.
3: Ini yang perlu digarisbawahi di sini. Inilah di sini kami mengenalkan datun atau bidang perdata dan tata usaha negara itu sebagai wujud preventif dari kejaksaan. Jadi kejaksaan tidak hanya menindak tetapi juga mencegah, tetapi dengan di ranah keperdataan. Nah, itu masuk juga seperti kewenangan ruang lingkup datun dalam hal ini yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu terkait pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum dalam hal ini datun bisa juga melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Nah, namun apabila tetap memang terdapat menseri atau lain sebagainya, baru itu menjadi ranahnya tidak pidana seperti itu.
0: Oke, jadi ini juga sudah sekaligus menjawab tadi pertanyaan Vika gitu ya. Seberapa besar peran jaksa pengacara negara dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam mencegah masalah hukum sebelum masalah itu terjadi, preventif. Oke, Pak Azam, ada yang ingin ditambahkan terkait dengan sisi preventif ini, Pak? Mungkin?
2: Ya, kurang lebih hampir sama ya. Ya memang apa yang tadi disampaikan, ada layanan kami tuh. Terutama di pertimbangan hukum. Nah, di pertimbangan hukum itu kita dibagi lagi jadi tiga nih. Ada namanya layanan legal opini, terus namanya legal assistant, dan namanya legal audit. Nah, dari pertimbangan hukum ini tujuannya apa sih? Pertimbangan hukum ini adalah layanan yang kami berikan tadinya untuk upaya preventif tadi. Jadi kita melakukan upaya-upaya pencegahan, jangan sampai nanti timbul adanya tindak pidana atau delik seperti itu. Nah, kami melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini dalam bentuk apa? Kita dampingi, kita bukan berarti kita mengambil alih ya kegiatan. Kita di sini hanya seperti dokter. Nah, dokter itu kan menyarankan ya. Misalnya jika kamu ambil jalan A akan seperti ini. Resikonya seperti apa dan kami akan memberikan mitigasinya seperti apa. Langkah mitigasi seperti apa dan kita hanya memberikan rambu seperti itu. Terhadap rambu-rambu itu kami di luar dari kewenangan kami seperti itu. Jadi kami hanya memberikan pandangan secara hukum, secara yuridis normatif kepada klien kami. Dan nantinya apakah hal-hal tersebut akan dilaksanakan atau tidak itu nanti tergantung pada klien kami. Jadi kami hanya memberikan pandangan secara yuridis normatif yang nanti dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi usernya seperti itu. Nah, makanya ini ranahnya lebih ke preventif. Apabila ditemukan juga nih ternyata ada konflik kepentingan atau ternyata di dalam proses pendampingan ini ternyata ditemukan ada tindak pidana, itu secara etik kami harus membatalkan atau memutuskan namanya proses pendampingan itu. Jadi ranah kita hanya untuk pencegahan. Apabila nanti ranahnya sudah ke penindakan, nanti bidang lain yang akan melakukan proses seperti itu.
0: Oke, baik. Lanjut lagi Pak Azam dan juga Pak Pandu, ini dari Mas Ardito. Mbak Vika, terima kasih ya tadi pertanyaannya sudah dijawab. Kemudian ini kenapa pemerintah sampai butuh jaksa pengacara negara ya? Wah, kenapa nih Pak Azam?
2: Wah, ini yang mungkin yang banyak orang yang kurang paham di sini. Makanya kami ada di sini untuk
0: pas
2: menjelaskan.
0: Banget.
2: Jadi sebenarnya kewenangan dari jaksa pengacara negara itu sangat luas kalau menurut saya. Karena kewenangan kita itu kita bertindak atas nama negara, tapi yang kepentingan kita adalah untuk apa namanya negara dan juga pemerintah seperti itu, dan juga untuk masyarakat umum, menjaga kepentingan umum.
0: Karena dampaknya atau efek yang ditimbulkan itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak masyarakat ini ya Pak.
2: Coba saya tanya.
0: Coba.
2: Mau apa tahu nggak kalau masyarakat kalau jaksa itu bisa melakukan pembatalan perkawinan?
0: Oh, nah, bisa ya.
2: Itu salah satu kewenangan dari jaksa pengacara negara. Nah, tadi dari hal-hal yang disampaikan, produk kita adalah namanya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini adalah tindakan jaksa pengacara negara untuk melakukan mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Fungsinya apa? Untuk menjaga ketertiban hukum, menjaga kepastian hukum, dan melindungi hak-hak masyarakat. Nah, di situ tuh banyak lagi tuh perannya kita. Salah satunya ada berkaitan dengan apa namanya di bidang korupsi. Tipikor kita juga ada nih, misalnya nih sebagai contoh di undang-undang tipikor, jaksa pengacara negara diberikan kewenangan apabila ada perkara tindak pidana korupsi, ternyata tersangka atau terdakwanya kemudian meninggal dunia, tidak sempat dihukum pidananya.
0: Iya.
2: Nah, lantas bagaimana
0: kelanjutannya?
2: Dengan kelanjutan dengan uang yang tadi sudah jelas ini apa negara mengalami kerugian, bagaimana untuk membalikkan uangnya? Nah, itu akan bergeser ke jaksa pengacara negara. Jadi secara keperdataan kewenangan jaksa pengacara di situ akan mengajukan gugatan yang tujuannya apa? Untuk memulihkan kembali dan menyelamatkan uang negara. Itu salah satu contoh di bidang tindak pidana korupsi. Terus berkaitan dengan apa namanya misalnya putusan onslah, tapi sudah jelas ada apa namanya kerugian, jaksa pengacara negara juga bisa untuk masuk di situ. Dan berkaitan pidana kan juga ada namanya uang pengganti. Ya, jadi selain pidana penjara, ada namanya uang pengganti. Jadi terpidana itu diwajibkan untuk mengembalikan uang. Nah, apabila uang tersebut tidak dikembalikan, maka peran dari jaksa pengacara negara ini akan melakukan gugatan. Jadi untuk mengejar apa namanya uang pengganti tadi. Nah, tentunya kalau kita menggunakan mekanisme pidana kan mungkin secara pengakuan dari terpidana dia tidak akan mengaku secara asetnya di mana. Nah, kalau dengan menggunakan langkah perdata kita bisa melakukan gugatan dan kita bisa melakukan penyitaan aset-asetnya seperti itu. Jadi melalui mekanisme perdata. Itu satu contoh di bidang tindak korupsi. Nah, salah satu contohnya lagi ada berkaitan dengan di bidang perkawinan atau hukum keluarga seperti tadi. Jadi kita bisa namanya membatalkan nikah. Contohnya nih misalnya.
0: Dan itu berhubungan langsung ke masyarakat betul. Ya.
2: Misalnya ada perkawinan, ternyata ini ada perkawinan kedua nih, dan itu tanpa ada penetapan dari pengadilan. Atau ternyata ada pemalsuan dalam proses perkawinannya, seolah-olah ini sah, ternyata ditemukan wah ini ada
0: gak
2: pemalsuan.
0: Nih, ada.
2: Nah, berdasarkan hal tersebut untuk menjaga tadi kepentingan negara dan kepastian hukum, kami bisa mengajukan apa namanya permohonan untuk dibatalkan perkawinannya. Selain itu juga ada juga, kalau dulu saya di Kabupaten Malino pernah dua kali mengajukan apa namanya

0: kan ya, gugatan ya ke pengadilan, dan nanti diputus oleh hakim supaya kedudukan si ayah ini sebagai orang tua dicabut, seperti itu. Termasuk juga di Temanggung juga tahun lalu dua kali mengajukan perwalian ya. Itu perwalian, misalnya nih ada anak yang terlantar seperti itu. Itu ya mungkin kalau misalnya saudara pendengar-pendengar ini ada informasi terkait dengan anak terlantar, ya itu bisa nanti datang ke kejaksaan. Nanti kita akan carikan tuh yang mana bisa dijadikan wali terhadap anak tersebut. Karena kan kita harus mengajukan itu ke pengadilan ya. Itu salah satu kewenangan dari kejaksaan juga.
1: Baik. Ini mungkin Pak Pandu ada yang ingin ditambahkan, utamanya ini kasus yang ada di Temanggung ya. Mungkin bisa disampaikan ini salah satu contohnya mungkin.
2: Ya, jadi saya kira mungkin sudah cukup sangat lengkap dari penjelasan Bapak Azam. Hanya saja begini. Jadi pertanyaan itu sangat sesuai dengan topik siang hari ini. Yaitu di mana jaksa pengacara negara itu hadir sebagai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah. Di mana bisa dikatakan untuk mungkin bagi masyarakat umum itu bisa mengatakan bahwa jaksa pengacara negara adalah tangan panjang dari pemerintahan, mungkin seperti itu. Di mana undang-undang dasar itu menjelaskan bahwa seperti tadi adanya anak itu harus mendapat kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah tadi disinggung oleh Bapak Azam, di Kejaksaan Negeri Temanggung itu untuk tahun ini telah mengajukan satu permohonan, kan begitu. Satu permohonan di mana terdapat anak yang diterlantarkan. Oleh karena itu jaksa pengacara negara hadir dalam itu untuk mengajukan permohonan, di mana pada akhirnya itu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung, yang mana anak tersebut itu pada akhirnya saat ini mendapat perwalian dari lembaga terkait. Nah, dari situ kita melihat bahwa negara bisa hadir melalui jaksa pengacara negara untuk ikut serta agar tujuan negara itu dapat terpenuhi, seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya, mungkin seperti tadi yang sudah disinggung, adanya juga pembatalan nikah dan pemutusan hak orang tua dan lain sebagainya, mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Ini nanti masih lanjut lagi karena saya buka WhatsApp, ternyata juga masih cukup banyak yang ingin bertanya untuk kali ini. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Nanti ya, sabar dulu sebentar dulu, biarkan Pak Pandu dan Pak Azam minum dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jangan khawatir, pertanyaan Anda nanti akan ditanggapi satu persatu. Jangan kemana-mana, tetap dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Temanggung.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih bersama dengan kami untuk edisi siang kali ini. Kita harus ngebut Pak Azam dan juga Pak Pandu. Saya khawatir kalau waktunya nggak cukup untuk bahas pertanyaan yang udah masuk gitu ya. Ini sudah ada... halo Kak, aku Arin dari Semarang. Mau bertanya gimana cara JPN itu mencegah agar pemerintah tidak salah langkah secara hukum. Terima kasih. Silakan siapa yang akan menanggapi nih pertanyaan dari Hai Mbak Arin.
1: Baik, terima kasih ya Mbak Arin atas pertanyaannya. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh JPN untuk mencegah, tentunya tadi kita ada layanan-layanan yang akan kita berikan kepada pemerintah. Salah satunya adalah dengan pertimbangan hukum. Nah, di pertimbangan hukum itu tadi ada legal opini dan juga ada legal assistant. Nah, bagaimana kita untuk melakukan pencegahan? Cuman kelemahan kami di sini kami sampaikan ya. Karena pertimbangan itu harus ada dasarnya dulu nih. Nah, dasarnya itu adalah dari permohonan dari pemerintah dulu. Jadi kita dari Jaksa Pengacara Negara itu tidak bisa secara aktif nih. Ujuk-ujuk kita datang, mau kita dampingi, gitu, itu tidak bisa. Jadi itu permohonan itu harus timbul dulu nih dari pemerintah daerah atau dari pemerintahnya. Makanya kami juga gencar-gencarnya kami melakukan edukasi juga ke pemerintah. Kadang juga dari sisi pemerintah juga belum memahami secara penuh nih terkait dengan kewenangan dari kejaksaan. Makanya sembari ini kami juga sampaikan ya ke publik juga. Nah, jadi ketika dari pemerintah daerah mengajukan permohonan, barulah kita bisa melakukan pendampingan hukum. Nah, dalam proses pendampingan hukum ini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pemberian pendapat hukum secara berkelanjutan selama proses kegiatan tersebut. Nah, misalnya nih, ada kegiatan pembangunan suatu jalanan. Nah, kami di situ akan melakukan pendampingan dari sisi yuridis normatifnya. Kita tidak akan melakukan penilaian speknya seperti apa, ketebalannya seperti apa, standar seperti apa. Kami hanya memastikan bahwa semua yang telah dikerjakan oleh penyedia itu sesuai dengan kontrak. Kami akan minta kontrak-kontraknya, kami akan mengecek apa namanya hasil pekerjaan, kita akan melihat dari konsultan pengawasnya seperti apa.
0: Pokoknya semuanya di cross-check ya, gitu ya Pak.
1: Kita membantu seperti itu dan kita akan memberikan pendapat secara hukumnya seperti ini. Apakah sudah dilakukan sesuai dengan kontrak atau tidak. Apabila nanti ditemukan, karena setiap proses pengadaan itu pasti ada kendalanya. Ada gangguannya, entah itu dari material yang terlambat sehingga pekerjaan jadi molor seperti apa itu. Pasti kan ada peristiwa hukum yang akan mempengaruhi prosesnya. Nah, makanya di situ secara hukumnya kita akan masuk. Jadi bagaimana sih penekan ada administrasinya yang harus kita penuhi supaya pemerintah juga relatif lebih aman secara hukumnya. Jadi dan kita akan mengingatkan nih, oh kalau misal prosedur kayak gini nih salah, jangan menggunakan cara seperti itu yang sesuai ketentuan seperti ini loh. Dan kami hanya bisa menyampaikan secara yuridis normatifnya. Adapun tindakan dan pengambil keputusan itu akan tetap kepada kliennya seperti apa. Kami hanya sebatas memberikan saran secara hukumnya saja seperti itu.
0: Oke. Baik. Ini dilanjut lagi Pak Pandu, sepertinya juga apa namanya bersambung gitu ya yang disampaikan oleh Pak Azam tadi. Ini contoh sederhananya peran jaksa pengacara negara dalam membantu pemerintah atau instansi dari Andrea. Selamat siang Mbak Andrea. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Mbak Andrea yang menyambung dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Azam. Nah itu, jadi dari ruang lingkup tugas fungsi Jaksa Pengacara Negara itu salah satunya yang mungkin sering kami lakukan di tingkat daerah maupun tingkat pusat, yaitu terkait pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum yang sudah cukup jelas mungkin dijelaskan oleh Bapak Azam, yaitu terkait legal assistant atau pendampingan. Jadi di mana pemerintah itu memiliki tujuan, yaitu untuk membangun sarana yang bagus, yang baik, yang bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, untuk oleh karena itu pemerintah melalui APBN atau APBD itu mengucurkan dana kepada daerah khususnya agar apa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat dapat tercapai. Nah, dari situ tentu kita dapat hadir dengan memberikan pendampingan. meskipun seperti yang sudah dikatakan tadi harus ada permohonan terlebih dahulu. Jadi dinas tertentu itu meminta permohonan pendampingan hukum kepada JPN atau Jaksa Pengacara Negara agar terkait proyek pembangunan tersebut dapat kami dampingi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar dana yang berasal dari APBN atau APBD dapat terlaksana sesuai tujuan yang ingin dicapai. Jadi, seperti contohnya seperti ini. Ketika dalam proses pembangunan atau adanya proyek pemerintah, itu tentu tidak semua orang itu memahami lelang tender kan seperti itu. Nah, di situ kami hadir di mana kita menjelaskan bagaimana peraturannya, bagaimana alurnya dan lain sebagainya. Sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan, entah itu kesalahan administrasi maupun yang mungkin paling fatal itu bisa menjadi ranah tindak pidana korupsi. Nah, seperti itu.
0: Baik, oke, ini sudah ada lagi yang bertanya. Oh, tapi sebentar, ini kita harus jeda dulu ya. Oke, baik. Sabar dulu pendengar dan juga pemirsa, setelah ini kami akan kembali lagi, cuma 1 menit aja.
3: Baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
4: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
3: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
3: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
4: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
3: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
4: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
3: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
4: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
3: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
4: Bintang Radio Indonesia 2026.
5: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI. Kami lanjutkan lagi untuk Jaksa Menyapa edisi hari ini. Pak Azam dan juga Pak Pandu, ini sudah ada yang masuk ke kami melalui aplikasi RRI Digital. Saya akan bacakan kali ini dari Silatif Sila 1151 sekian. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Latifah. Saya masyarakat umum biasa. Izin bertanya, Pak. Saya sebenarnya kebingungan terkait dengan kejaksaan khususnya di bidang datun. Saat saya berkunjung ke Mall Pelayanan Publik Temanggung, saya melihat salah satu banner pelayanan hukum dan selembar pamflet yang bertuliskan Halo JPN. Halo JPN itu apa sih? Apakah semacam pelayanan hukum? Kalau iya, bagaimana saya sebagai masyarakat itu bisa mengaksesnya? Terima kasih. Silakan, ada yang ingin disampaikan untuk Mbak Silatif at Sila 11 sekian.
1: Baik, terima kasih Mbak Sila. Tentunya ini ada keinginan tahuan juga ya, ternyata dari masyarakat datang ke Mall
0: Pelayanan Publik di Temanggung
1: melihat ada pamflet ya.
0: Iya.
1: Jadi betul memang. Jadi memang di kejaksaan itu ada, tadi sudah disampaikan oleh Mas Pandu, ada namanya pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum adalah pemberian pendapat hukum baik secara lisan, tertulis kepada masyarakat secara umum. Nah, kemudian dari jam datun itu adalah yang dari Jaksa Agung itu membuat suatu aplikasi nih untuk memudahkan masyarakat. Jadi mungkin karena ada keterbatasan waktu atau mungkin tidak bisa mampir langsung ke Mall Pelayanan Publik atau mau tidak bisa langsung datang ke kejaksaan, masyarakat itu bisa bertanya. Jadi segala permasalahan hukum baik pidana, perdata atau juga tata usaha negara itu bisa ditanyakan melalui website halo.jpn. Jadi itu layanan yang memang dibuka untuk masyarakat umum dan cara daftarnya, saya pernah nyoba tuh daftarnya, itu mudah. Jadi tinggal masukkan email saja, login, dan nanti tinggal masukkan pertanyaannya. Dan nanti di situ bisa memilih mau dijawab dari Kejaksaan Negeri mana? Karena di sini ini satu Indonesia.
0: Okay.
1: Ya. Jadi
0: kalau ingin ke Temanggung ya udah langsung diklik yang dicari yang Temanggung ya.
1: Atau kalau mau iseng-iseng mau ke jari mana ya terserah dia ya.
0: Sesuai dengan ini domisili juga domisili, mungkin betul. Ada kasus-kasus yang ingin diketahui.
1: Nanti tinggal dipilih aja Kejaksaan Negeri mana yang mau menjawab apa pertanyaan itu. Nanti tinggal tunggu aja. Nanti kalau nggak salah langsung cepat, kita tuh cuman ketika kita dapat dari notif dari JPN itu langsung kita jawab satu hari.
0: Wah,
1: seperti itu.
0: Oke, gercep ya untuk ininya ya. Baik, Pak Pandu, Pak Azam ditahan dulu. Betul. Ini sepertinya ada telepon yang masuk. Apakah ini? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Rosi.
0: Baik, selamat siang Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Silahkan singkat ya Pak.
2: Jarang ketemu sama Mbak Rosi, kangen.
0: Jarang ketemu sama saya, iya Pak. Saya khusus jaksa kayaknya. Silakan ini Pak.
2: Selamat siang Bapak-Bapak jaksa yang saya hormati.
0: Iya, siang Pak.
2: Mohon maaf ya, saya belajar itu kan.
0: Belajar juga ya Pak.
2: Hukum kan. Nah sekarang begini Pak, ya, kemerdekaan Republik Indonesia 1981 ya. Bagaimana tentang supremasi hukum, jangan sampai ada mengatakan bahwa hukum itu masih tetap tajam di bawah seperti pisau, tajam di bawah tubuh lihat seperti itu ya itu.
0: Baik.
2: Jadi merasa hukum adil kan, jadi semua hukum yang inginkan hukum semua sama, jangan sampai terjadi istilah main hakim sendiri. Kan kenapa sekarang sering terjadi main hakim sendiri? Karena mungkin sebagian masyarakat sudah kurang percaya terhadap supremasi hukum. Nah
0: baik,
2: bagaimana Pak untuk menyanyikan citra hukum supaya masyarakat percaya masalah hukum. Mungkin
0: baik,
2: bisa tanyakan tema Rizky Barosi.
0: Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Bandung Timur, Pak Ahmad Irwan. Ini sepertinya harapan dari masyarakat, Pak Pandu dan juga Pak Azam, di usia negara kita yang 81 tahun. Ini besar harapan masyarakat kepada para penegak hukum untuk tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, tetapi harapannya hukum itu bisa ditegakkan seadil-adilnya. Nah, bagaimana komitmen dari Kejaksaan Temanggung sendiri, Kejaksaan Negeri Temanggung terkait dengan hal ini? Silahkan mungkin Pak Pandu.
3: Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dari kami terkait hal itu sebenarnya memang cukup disayangkan kan begitu. Dengan adanya perilaku, sikap atau mungkin tindakan dari sedikit oknum mungkin bisa dikatakan seperti itu, tetapi merusak citra penegak hukum khususnya kejaksaan dalam hal ini yang telah dibangun seberapa lama ini, nah bisa rusak karena oknum-oknum tersebut. Nah, tetapi untuk terkait harapan yang tadi Bapak tadi sampaikan, yaitu menurut kami salah satu itu tadi, salah satu terobosan dari bidang Datun itu dengan adanya Halo CPN dan adanya pelayanan hukum bagi masyarakat, itu kami ingin menunjukkan bahwa kami hadir bersama masyarakat, di mana ketika masyarakat itu membutuhkan kebingungan terkait permasalahan yang sedang dihadapi, kami mempersilahkan agar masyarakat dapat bertanya dan mengakses dengan mudah dan gratis tanpa adanya dipungut biaya. Nah, dari situ kami juga memberikan banyak terobosan-terobosan lain terkait kemudahan akses dan lain sebagainya. Jadi di situ yang bisa mungkin kami lakukan untuk kedepannya, kami ingin semakin meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat luas. Nah, dalam hal ini mungkin bagi masyarakat umum yang memang membutuhkan pelayanan jasa kami untuk terkait menanyakan permasalahan yang lainnya, kami mempersilakan dan untuk datang ke kantor kejaksaan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat juga tidak hanya termakan oleh isu-isu yang liar di masyarakat, tapi kami bisa memberikan edukasi bahwa oh yang benar seperti ini dan yang salah seperti ini, seperti itu mungkin dari saya.
0: Baik, Pak Azam dan juga Pak Pandu, waktu kita memang tidak banyak, saya hanya punya waktu 1 menit dan 1 menit kepada Pak Azam kemudian nanti Pak Pandu untuk memberikan pesan mungkin kepada masyarakat kaitannya dengan topik kita hari ini tentang peran jaksa pengacara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Saya awali dulu, Pak Azam silakan.
1: Baik, untuk closing statement ya.
0: Iya.
1: Kalau dari kami, tentunya tadi ada harapan dari masyarakat, tentunya kami mendengarkan dan kami di sini punya komitmen yang sama, kami punya harapan yang sama juga. Kami di sini sedang bekerja keras gitu loh. Kita juga sedang membangun kepercayaan kepada masyarakat. Tentunya itu tidak hanya dicapai melalui kata-kata ya. Kita di sini hanya akan melihat dari hasil kinerja kita saja seperti itu. Dan apa namanya? Kami di bidang Datun tentunya akan berkomitmen dan juga tentu akan menjaga integritas terkait dengan semua yang layanan yang kita berikan. Dan terakhir saya akan menekankan juga nih terkait dengan apa namanya layanan kita nih yang di Halo JPN. Jadi bagi masyarakat tentunya di kejaksaan kami sangat terbuka. Monggo kalau misalnya dimanapun ya bisa datang ke kejaksaan negeri setempat, itu kami bisa menerima pelayanan hukum. Kalaupun tidak bisa datang atau hadir ke kejaksaan, bisa melalui website kami halo.jpn.id seperti itu. Itu bisa monggo mau bertanya permasalahan hukum seperti apa, insya Allah kami bisa ngasih solusi secara hukumnya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Azam, Pak Pandu silakan.
3: Ya mungkin sebagai penutup kami hanya ingin menegaskan bahwa seperti ini, peran Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini itu mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi kami juga tidak bisa dapat berdiri sendiri dengan maksimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Karena apa? Karena kami selaku jaksa maupun jaksa pengacara negara itu juga perlu check and balance dari masyarakat dengan adanya kritik yang membangun agar kami tetap bisa selalu berbenah agar dapat maksimal dan semakin baik untuk kedepannya. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Azam, terima kasih Pak Pandu untuk hari ini informasi yang diberikan. Ini mudah-mudahan juga bermanfaat bagi masyarakat karena cukup banyak antusias yang masuk ke WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital kami di kolom live chat. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kasih informasi yang lain lagi bahwa kejaksaan ini bukan hanya identik dengan persidangan gitu ya Pak ya, dengan jaksa, dengan pengacara dan lain-lain, tetapi lebih dari itu sebetulnya untuk preventif pun kejaksaan ini mempunyai peran yang tinggi juga. Baik, terima kasih sekali lagi. Sukses, sehat selalu Pak Azam, Pak Pandu. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami untuk edisi hari ini. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu gitu ya. Di hari Rabu yang akan datang kita akan berjumpa lagi tentunya dalam Jaksa Menyapa. Jadi pastikan untuk Anda terus bersama dengan kami. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam Dinamika Olahraga. Selamat siang. Jaksa.

melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat.
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehan Noval, Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Defao, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Defao. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat siang pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ada saya Agil, pendengar yang siap temani Anda dalam Semarang siang ini ya. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Rabu ini, tanggal 19 Agustus 2026. Apa kabar Anda pendengar? Saya harap juga masih sehat-sehat ya. Apapun yang Anda kerjakan, yang Anda jalani hari ini dilancarkan sampai nanti bisa kembali ke rumah ya kan, dengan aman, nyaman, tidak ada beban pikiran. Sambil mendengarkan Pro 1, tentu informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar. Ini juga saya punya satu kabar gembira, seru juga bagi Anda yang suka belanja produk lokal. Jadi gebiar diskon di Kranasda Store hadir dalam momen spesial HUT RI dan Hari Jadi Jawa Tengah. Anda bisa nikmati diskon sampai dengan 30%, periodenya 15 sampai 31 Agustus 2026. Ada tenun, batik, aksesoris, home decor, parfum, tumbler, dan masih banyak produk menarik lainnya pendengar. Jadi yuk ya, rayakan semangat kemerdekaan dengan bangga memakai dan membeli produk lokal Jawa Tengah. Langsung pendengar, Anda bisa mengunjungi di Kranasda Store di lantai 1 kantor di Perindak Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Gebiar diskon di Kranasda Store, belanja produk lokal, makin bangga, makin hemat.

Kami informasikan terlebih dahulu pendengar, untuk azan zuhur wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11:45 pendengar. Dan mengawal azan zuhur kali ini, nanti saya akan putarkan lagu-lagu religi pendengar. Informasi lainnya kami akan perbarui nanti juga, jadi pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci, setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Info Pro 1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengakui Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang paling banyak dilirik investor. Infrastruktur yang memadai, kemudahan perizinan, kondisi wilayah yang kondusif, hingga biaya hidup yang kompetitif menjadi alasan utama Jawa Tengah dinilai menarik sebagai tujuan investasi. Pengakuan tersebut disampaikan Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara Australia Selandia Baru dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi Saribua Siahaan saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Semarang Selasa 18 Agustus. Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian penilaian lapangan yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Pati membagikan 10.000 porsi kuliner khas secara gratis kepada masyarakat dalam Pesta Rakyat dan Selamatan Agung di Alun-Alun Simpang 5 Pati Selasa 18 Agustus malam. Panitia juga menyediakan 100 tumpeng untuk disantap bersama warga dalam kegiatan yang menjadi bagian dari Festival Adiloka Kabupaten Pati 2026 sebagai wujud rasa syukur sekaligus perkerat kebersamaan warga Bumi Minatani. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyebut kegiatan tersebut melibatkan masyarakat secara langsung dalam tradisi syukuran. Acara ini juga mempertemukan warga dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Pati secara langsung.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Jam istirahat kantor pendengar yang sedang keluar bersama temennya ya, bersama rekan-rekan jajannya keluar kantor atau di kantor saja, pendengar tetap harus bertanggung jawab nanti. Kalau semisal istirahatnya cuma sampai jam 1, ya kembali lagi jam 1 ya. Kalau bisa sebelum jam 1 harus sudah ke ruangan masing-masing. Nah, tapi kita bahas jam makan siang dulu. Biasanya sekarang ini sudah dipermudah dengan adanya Kris, pendengar, kita bayar apapun, tinggal scan ya kan. Tidak hanya pembayaran saja, tapi layanan digital, akses informasi, semuanya bisa scan, pendengar. Mudah begitu ya. Tapi harus berhati-hati karena apa, yang namanya pelaku kejahatan siber ini juga modusnya banyak, pendengar, memanfaatkan QR code untuk menyebarkan tautan palsu begitu ya. Korban ini berisiko memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Bayangkan, pendengar, kita sedang nongkrong begitu ya, tiba-tiba ada QR code, tawaran menarik, hadiah, kita scan, ternyata harus mengisi data dan data itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya itu patut disayangkan ya. Terus selain itu adalah biasanya yang sering muncul QR code palsu yang ditempel menutupi kode asli pada tempat umum. Pendengar, modus ini berpotensi mengalihkan pembayaran kepada rekening pelaku kejahatan. Ini sempat terjadi ya di media sosial, saya juga sempat melihatnya langsung, pendengar. Kantin, kalau tidak salah ya, kantin kampus atau kantin sekolah, ternyata si pemilik warung tidak tahu bahwa QR code-nya ditimpa atau ditempel oleh QR code orang lain, pendengar. Jadi ya tidak masuk ke kantong sendiri. Nah, ini harus diperhatikan juga ya. Terus semisal ada QR code yang meminta mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi, hati-hati, ini bisa meningkatkan risiko pencurian data maupun pengambil alihan akun, pendengar. Ada baiknya sebelum memindai Anda, semuanya lah ya, masyarakat ini disarankan memeriksa kondisi QR code dan alamat tujuannya. Pastikan juga nama penerima itu sesuai sebelum melakukan transaksi menggunakan Kris atau layanan pembayaran, pendengar. Jadi silakan ya, meningkatnya penggunaan QR code ini juga perlu diimbangi kesadaran menjaga keamanan digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya juga ajak Anda pendengar, silahkan bagi yang belum mendownload aplikasi RRI Digital bisa diunduh terlebih dahulu ya melalui ponsel Anda pendengar, entah itu Play Store ataupun App Store ya, disesuaikan. Jadi dimanapun kapanpun asalkan ada koneksi internet pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan jelas ya. Oke, sambil siang hari ini saya akan update terlebih dahulu untuk informasi terkini pendengar bersama reporter Bahtiar Rifai. Ini terkait dengan evakuasi pendaki Gunung Slamet yang selesai pendengar. Jenazah ini tiba di base camp Permadi Guci pendengar. Bahtiar, laporan Anda.
1: Ya, Agil dan pendengar, proses evakuasi jenazah M. Fahri Maulana, pendaki asal Sirampok, Kabupaten Brebes, yang jatuh ke kawah Gunung Slamet, akhirnya selesai. Jenazah tiba di base camp Permadi Guci pada Rabu dini hari tadi, kira pukul 2:15 waktu Indonesia Barat. Disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono, bahwa seluruh evakuasi berjalan lancar. Selanjutnya akan dibawa ke Puskesmas Bumi Jawa Tegal untuk diperiksa lebih lanjut sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Menurut Budiono, proses evakuasi hingga perjalanan turun dari kawah Gunung Slamet tidak mengalami hambatan berarti. Menurutnya cuaca cerah dan seluruh unsur tim SAR gabungan bersinergi dengan baik. Menurutnya proses evakuasi melibatkan 100 personil dari berbagai unsur SAR. Mereka terdiri atas Basarnas, Koramil, Polsek, pengelola sejumlah base camp pendakian di Gunung Slamet, potensi SAR di wilayah Tegal, Pemalang, dan Pekalongan, serta warga sekitar. Sebelumnya tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi Fahri dari dasar kawah setelah korban ditemukan oleh tim assessment pada Selasa 8 Agustus kemarin sore. Dan setelah berhasil dikeluarkan dari kawah, proses selanjutnya dengan membawa jenazah turun melalui jalur pendakian Guci. Budiono menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian serta evakuasi. Menurutnya sinergi berbagai pihak membantu mempercepat proses evakuasi korban. Dia juga mengingatkan kepada para pendaki agar lebih berhati-hati ketika berada di kawasan puncak maupun sekitar

0: diduga rapuh dan ambrol hingga membuat korban terjatuh ke dalam kawah dengan kedalaman sekitar 20 meter. Peristiwa tersebut disaksikan oleh pendaki lain yang kemudian melaporkan ke pos base camp Bosapala Sawangan. Dan laporan selanjutnya diteruskan ke unit siaga SAR Pemalang, kantor SAR Semarang untuk mendapatkan penanganan. Demikian Agil yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
1: Ya baik, terima kasih rekan Bahtiar. Dan itu tadi pendengar ya, ini juga sedang ramai di internet. Tapi memang update informasinya, evakuasi pendaki Gunung Selamet ini telah selesai seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Bahtiar.

0: Bagaimana cara memilih style fashion yang tepat? Berikut penjelasan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD.
1: Orang itu kan identik, oh sekarang bajunya yang lagi ngetrend ini nih, gitu. Tapi kalau style itu kan masing-masing orang ya. Ada orang yang suka stylenya casual, ada orang yang suka stylenya feminim, ada orang yang stylenya ke ini apa.

namanya retro gitu. Itu style masing-masing orang, tetapi semua itu bisa di blend, bisa masuk ke dalam tren kalau kita pinter untuk mix and match baju yang mau kita pakai gitu. Yang pertama, kalau kita mau tampilan yang bagus, itu yang pertama itu kita harus sadar diri dulu nih Kak. Misalnya proporsi tubuh kita tuh ke arah mana gitu. Kalau ideal mah kita nggak usah pikir ya Kak. Tetapi kalau misalnya bentuk tubuh tertentu, misalnya gemuk atau kurus gitu, itu kan kita harus sadar dulu nih. Tidak, karena tidak semua model baju itu bisa kita pakai. Padahal orang sekarang ini, saya harus punya baju yang ngetrend sekarang. Nah, itu tugasnya seorang fashion designer, itu mengarahkan ke arah dengan bahasa yang bagus. Tetapi itu kalau kita ketemu, misalnya ketemunya ke fashion designer ya Kak. Tetapi kalau kita beli di online, itu kan kadang kita nggak bisa ngasih pendapat gitu. Yang paling penting orangnya, kitanya dulu nih. Yang pertama kitanya dulu. Kita pakai baju itu yang memang sesuai style, sesuai stylenya kita dulu

0: Titi DJ peringat bila ku ingat ya, lagu-lagu Titi DJ memang selalu mengingatkan kita dengan apa ya, kenangan-kenangan masa itulah peringat. Ada yang punya kenangan dengan lagu-lagunya Titi DJ? Coba deh kalau malam bisa cerita peringat dalam segmen Ruang Rindu Pro 1 RRI di Semarang ya. Tapi itu nanti, kita siang hari ini akan hadirkan dulu informasi bersama Babin Kamtibmas peringat dari Desa Mertoyudan, Polsek Mertoyudan, Polresta Magelang peringat. Di ujung telepon ada Aibtu Dilia Rika Sari Esa yang akan berbagi informasi. Ini terkait dengan inovasi Babin Kamtibmas di wilayah binaan membentuk bank sampah Innova. Pendengar, seperti apa programnya? Kita tanyakan langsung ya. Selamat siang, Bu Lia.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, Bu Lia, ini Babin Kamtibmas ada satu program yaitu Bank Sampah Innova. Ini mungkin bisa diberikan informasi dulu kepada pendengar Pro 1. Ini inovasinya seperti apa ini, Bu Lia?
1: Iya, karena awal mula berdirinya di desa di sudut Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, itu terjadi tumpukan sampah yang pernah menjadi persoalan yang akrab di kehidupan masyarakat. Bukan okay. Sekedar gangguan keindahan, tetapi juga mengancam kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup warga. Namun di balik persoalan itu lahirlah sebuah harapan, seperti itu.
0: Oke, baik. Ini bank sampah yang menginisiasi Babin Kamtibmas atau ada kolaborasi mungkin dengan pihak-pihak yang lain, Bu Lia?
1: Iya, iya. Jadi Innova ini itu dilahirkan saya dengan keyakinan bahwa keamanan dan kesejahteraan tumbuh dari kepedulian serta kebersamaan melalui inisiasi sebuah gerakan kolaboratif melalui pembentukan Bank Sampah Innova. Jadi Innova ini merupakan ruang tumbuh kesadaran masyarakat di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai akhir dari sebuah benda, melainkan awal sebuah manfaat. Sebuah gerakan masyarakat yang mengajak masyarakat menerapkan prinsip 3R. Reduce, reuse, recycle. Mengurangi sampah, menggunakan kembali yang masih bernilai, dan mendaur ulang sesuatu yang lebih bermanfaat.
0: Oke, baik. Nah ini bentuk recycle-nya dibuat menjadi apa ini, Bu Lia? Apakah ada produk kerajinan atau bagaimana ini?
1: Jadi kita di bank sampah itu yang membedakan dengan bank sampah lain, kita itu sebelumnya dipilah, jadi anorganik sama organik. Ya. Untuk yang organik itu diolah menjadi pupuk kompos dan juga makut. Kemudian dibuat untuk tanaman, komposnya, yang makutnya untuk pakan ikan. Kemudian yang organik itu kita menjadi olahan seperti galon le mineral itu kita buat sebagai pot hiasan-hiasan, apalagi ini pada saat 17-an ini laku keras nih untuk hiasan-hiasan pot-pot itu buat lomba-lomba, terus hiasan umbul-umbul itu dibuat seperti itu. Atau kita kemarin ada jelantah, kita olah lagi menjadi sabun anti pembersih noda. Ada lagi banyak olahannya.
0: Wow, oke, baik. Nah ini respon di masyarakat gimana ini, Bu Lia? Berarti seneng ya mereka bisa membuat sampah itu ternyata kalau diolah dengan benar, apalagi ada Bank Sampah Innova, ternyata bisa bermanfaat juga ya, Bu Lia?
1: Iya, melalui edukasi dan pendampingan dan gotong royong warga itu mulai mengubah kebiasaan masyarakat di sini. Sampah itu kan sudah dipilah, jadi memiliki nilai ekonomi di lingkungannya juga agar lebih bersih, masyarakat sekarang semakin peduli dan kebersamaan itu makin tumbuh kuat.
0: Wah, ini goalsnya pendengar yang mungkin bisa ditiru juga di wilayah-wilayah lainnya. Baik, Bu Lia, terakhir mungkin ada pesan-pesan juga yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini, boleh terkait Kamtibmas, entah bisa meniru juga Bank Sampah Innova. Apa yang ingin disampaikan, Bu Lia, silakan.
1: Ya, jadi gini, sebuah gerakan ini kan di bawah kolaborasi mampu mengubah sampah menjadi manfaat, kepedulian menjadi kekuatan, dan kebersamaan menjadi fondasi menuju masyarakat yang bersih, sehat, lebih sejahtera, serta tetap aman dan kondusif. Jadi endingnya ke aman dan kondusif. Seperti itu, Pak.
0: Baik, Bu Lia, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Ini menginspirasi sekali ya. Mungkin barangkali ada pendengar yang tertarik juga. Monggo, silakan bisa ditiru, pendengar. Bu Lia, sekali lagi terima kasih. Ini selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang, Bu Lia.
1: Iya,
0: demikian tadi beringar bersama Babin Kamtibmas Desa Mertoyudan dari Polsek Mertoyudan, Polresta Magelang ya, Aibtu Dilia Rika Sari Esa yang sudah memberikan informasi. Tadi ada sebuah inovasi beringar ya di wilayah binaan, yaitu membentuk bank sampah Innova. Kita lanjutkan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas siang. Cinta.

0: Siapa namamu?
1: Saya Mawar, Pak.
0: Kamu ini sudah bikin ribut dengan warga, masih tidak jujur soal nama.
1: Loh, saya tidak bohong, Pak. Nama saya Mawar.
0: Jangan bohong. Di mana-mana nama Mawar itu bukan nama sebenarnya.
1: Lah, beneran, Pak. Sebenar saya menjadikan UUD 1945 sebagai pedoman hidup dalam keseharian.
0: Apa maksudmu?
1: Makanya, tadi itu saya mencoba mengajak warga yang berselisih untuk menyelesaikan secara musyawarah, Pak. Bukan dengan main hakim sendiri.
0: Oh, jadi bukan kamu yang membuat keributan?
1: Lah bukan memang, Pak. Saya justru mencegah.
0: Kalau begitu sudah benar apa yang kamu lakukan. Saya minta maaf ya, Mawar. Nama yang sebenarnya.
2: Selamat Hari Konstitusi Republik Indonesia. Mari kita amalkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Bakal nyiapin lagu yang menurut aku tuh udah apa ya, udah hafal dan juga udah mateng gitu loh untuk aku bawakan.
3: Di awal itu kita mau melihat perilaku yang muncul di beberapa tempat pengungsian itu.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Bintang Radio menjadi ajang anak muda asah mental dan kembangkan bakat bermusik. Polda Jawa Tengah telah memberangkatkan tim trauma healingnya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT untuk ditugaskan dalam misi rehabilitasi pasca bencana. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Bintang Radio menjadi ajang anak muda mengasah mental dan kembangkan bakat bermusik. Berikut laporan selengkapnya.
2: Indonesia. Di suatu kesempatan buat kita yang mungkin memiliki suara emas gitu kan. Jadi ini tuh bisa jadi suatu apa ya, ajang buat kita tuh perform dan menampilkan bakat kita gitu.
4: Pendengar, ajang Bintang Radio RRI Semarang tak hanya menjadi kompetisi menyanyi, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan membangun kepercayaan diri. Sejumlah peserta menilai kompetisi ini akan memberikan pengalaman berharga sebelum tampil di panggung yang lebih besar. Salah seorang calon peserta, Angeline, mengatakan persiapan yang matang menjadi kunci untuk tampil maksimal. Selain menjaga kualitas vokal, pemilihan lagu yang sesuai dengan karakter suara juga menjadi hal penting agar penampilan lebih meyakinkan.
2: Bakal nyiapin lagu yang menurut aku tuh udah apa ya, udah hafal dan juga udah mateng gitu loh untuk aku bawakan di ajang seperti ini. Karena pastinya di ajang seperti ini tuh kita selain butuh persiapan yang matang, kita juga harus bisa memilih lagu yang pas buat kita bawakan gitu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Kayla mengaku fokus mempersiapkan lagu dengan berlatih secara intensif hingga mampu memberikan penampilan terbaik. Pecinta lagu-lagu lawas ini berharap ajang ini dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk terus mengasah kemampuan bermusik.
5: Zaman sekarang kan banyak yang suka musik, apalagi nyanyi gitu kan. Jadi mungkin penting buat anak-anak muda yang ingin melatih mental untuk melakukan bakatnya gitu, apalagi nyanyi, kan banyak yang suka nyanyi, Kak.
4: Melalui Bintang Radio, RRI Semarang tidak hanya menghadirkan kompetisi menyanyi, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya, meningkatkan kepercayaan diri, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia musik yang semakin kompetitif. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah telah memberangkatkan tim trauma healingnya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT untuk ditugaskan dalam misi rehabilitasi pasca bencana. Berikut laporan selengkapnya.
3: Saat itu juga kita melakukan mapping. Karena apa? Kita
6: bantuan kemanusiaan yang dilakukan jajaran Polda Jawa Tengah untuk korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tidak hanya dilakukan dalam bentuk pengiriman kebutuhan dasar, tetapi juga secara mental dengan menerjunkan tim trauma healing Polda Jawa Tengah. Tim tersebut terdiri dari 3 personil psikolog, yakni Ibda Putri Agustina, Bribtu Narulita, dan Bribtu Bagus Hendra. Ketiganya disiapkan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada masyarakat yang terdampak bencana sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Karo SDM Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dr. Noviana Tursanu Rohmat mengatakan bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan secara fisik, tetapi juga dapat meninggalkan dampak psikologis bagi masyarakat yang mengalaminya. Karena itu dukungan terhadap kondisi mental masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pasca bencana. Pendampingan psikologis diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih untuk menghadapi situasi pasca bencana secara lebih kuat dan tenang.
3: Di awal itu kita mau melihat perilaku yang muncul di beberapa tempat pengungsian itu. Makanya kami pasti sasarannya di tempat-tempat pengungsian. Karena kami pasti mapping, walaupun kita sekedar ngobrol saja, tapi kita sudah mengobservasi lingkungan yang ada di tempat pengungsian itu, karena kita mapping perilaku. Apakah
6: sebelumnya Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan bantuan kemanusiaan tidak hanya berbentuk kebutuhan material tetapi juga dukungan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis para penyintas. Karena itu selain mengirimkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Polda Jawa Tengah juga menghadirkan personil yang memiliki kompetensi untuk memberikan dukungan psikologis bagi warga di NTT yang terdampak.
7: Ya, trauma healing kita sudah siapkan 5, nanti berangkat. Nanti kita arahkan ke Polda, nanti Polda akan mengarahkan kemana dari Polda NTT yang menentukan. Juga termasuk dokter kita, tapi kita sudah siapkan lagi berapapun yang dibutuhkan, kita akan siap untuk memberangkat.
6: Bantuan tahap pertama Polda Jawa Tengah sebelumnya diberangkatkan dari Mapolda pada tanggal 17 Agustus dengan menggunakan 10 truk dan 1 mobil box. Bantuan meliputi air mineral, susu bubuk, makanan siap saji, mie instan, beras, minyak goreng, biskuit, gula, popok, selimut, terpal, pakaian anak dan remaja dalam kondisi baru, pakaian dalam sarung, hingga roti. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat meninggalkan trauma mendalam bagi para korban. Lalu, bagaimana proses pemulihan mental dilakukan dan seberapa penting trauma healing bagi mereka? Kami hadirkan wawancara pendengar di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Bu Farida.
9: Selamat siang.
8: Bu Farida, sebenarnya apa sih yang terjadi pada kondisi mental seseorang setelah mengalami bencana dan bagaimana bencana dapat meninggalkan trauma psikologis, Ibu?
9: Oke, yang namanya bencana itu kan satu kondisi yang menakutkan, terasa membahayakan. Nah, itu respon tubuh secara alami, dia akan seperti orang yang terkena ancaman, dia akan bertahan atau lari dari situasi itu. Di dalam tubuh sendiri akan bekerja namanya hormon kortisol itu meningkat, hormon stres itu akan meningkat dengan cepat sehingga kadang menghalangi orang untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat. Akhirnya kadang kayak kami tenggengan atau tidak bisa bergerak gitu ya. Nah, kalau itu terjadi di situasi bencana alam yang memang menakutkan, itu adalah sebenarnya hal yang wajar.
8: Iya, baik. Nah, sering kali juga ini Bu Farida ya, setelah bencana perhatian utama tuh justru tertuju pada kebutuhan fisik seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan. Nah, sebenarnya seberapa besar ini Ibu urgensi pemulihan psikologis dan apa yang bisa terjadi kalau trauma korban tidak mendapatkan penanganan sejak awal ini, Ibu?
9: Sebenarnya sama pentingnya ya, kalau luka di secara fisik itu tidak segera diobati, maka akan menjadi satu bahaya yang lebih, misalnya akan jadi infeksi, akan jadi penyembuhannya lama. Begitu juga dengan luka psikologis ya, kalau itu akan diabaikan, mungkin jangka pendek di awalnya susah tidur, gangguan makan, jadi tidak punya nafsu makan, mungkin juga berubah dari kebiasaan sehari-harinya, tidak mau keluar, hanya ada di dalam kamar atau di ruang pengungsian gitu ya. Terus dan itu diabaikan, lama-lama kan menjadi jangka menengahnya mulai tidak mau masuk sekolah, akademisnya mulai turun, tidak punya motivasi. Kemudian kalau dia sudah bekerja tidak mau berangkat bekerja, ya lama-lama kan menjadi satu bentuk gangguan yang lebih serius, seperti depresi, mungkin PTSD, atau mungkin tenggelam di dalam keinginan melukai diri sendiri. Sehingga ya tadi Mbak, yang namanya luka fisik maupun luka psikologis itu keduanya perlu untuk segera dipulihkan.
8: Baik, salah satunya ini ada yang namanya trauma healing ya Ibu ya. Seringkali ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, terutama untuk anak-anak. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa kegiatan trauma healing ini benar-benar membantu proses pemulihan, bukan sekedar menjadi aktivitas hiburan saja ini Bu? Apa mungkin prinsip psikologis yang harus diperhatikan di sini Bu?
9: Oke, seperti P3K itu Mbak. Jadi kalau ada orang yang mengalami kecelakaan, terluka fisik, maka hal-hal untuk penanganan awal perlu kita lakukan. Yang pertama adalah rasa aman. Jadi orang yang mengalami bencana itu yakin bahwa dia saat ini berada di tempat yang aman. Setelah rasa aman itu terpenuhi, kita yakinkan bahwa kita akui perasaannya, bahwa ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa sedih, ada rasa bingung. Nah, itu kita tanyakan, apa yang kamu rasakan? Dan yang dia rasakan itu kita terima. Kemudian kita memberikan ruang dia untuk mengekspresikan. Maka tadi aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan ya, tadi mungkin dengan menggambar, mungkin dengan cerita, mungkin dengan gerak, kalau dewasa mungkin dengan doa bersama. Nah, itu sebagai bentuk ruang ekspresi. Kemudian kita juga di tahap berikutnya adalah kita perlu untuk rekoneksi, artinya kita menyambungkan kembali dengan keluarga, dengan harapan, dengan lingkungan sosialnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan untuk trauma healing itu sebenarnya tidak langsung. Biasanya nih karena yang melakukan kadang orang awam ya, yang dilakukan langsung untuk kegiatan yang menggembirakan tadi, menggambar, bernyanyi, dan lain-lain. Nah, sebaiknya tahapan-tahapan sebelumnya juga kita lakukan, itu yang terpenting kita pastikan ada di dalam trauma healing.
8: Baik, ya luar biasa sekali. Terima kasih Ibu untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi informasi.
9: Sama-sama Mbak Ari.
8: Bersama RRI. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu.
9: Selamat siang.
0: Pengerjaan lintasan atletik Tri Lomba Juang dilakukan patching atau penambalan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Yang metode ini sebenarnya lalu-lalu juga sudah kita gunakan. Jadi enggak.
11: Revitalisasi GOR Tri Lomba Juang Kota Semarang menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah unggahan mempertanyakan besaran anggaran, pekerjaan, serta metode pengerjaan lintas atletik yang dilakukan dengan cara patching atau penambalan. Satu di antaranya terlihat dari unggahan di media sosial yang menarasikan paket pekerjaan rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang bernilai 2,56 miliar rupiah. Ditempuh melalui penunjukan langsung. Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Distaru Kota Semarang Ferry Kunto Aji menyebut anggaran keseluruhan pekerjaan yang ditangani pihaknya mencapai 3,3 miliar rupiah. Namun pihaknya menyebut anggaran tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk memperbaiki lintasan atletik. Rinciannya yakni lintasan atletik sebesar 1 miliar rupiah, lapangan tenis 1,5 miliar rupiah, dan 800 miliar rupiah untuk prasarana dan ruko. Ferry menambahkan nilai pagu untuk salah satu bagian pekerjaan berbeda dengan nilai kontraknya. Terkait lintasan atletik, menurutnya metode patching dipilih dengan mempertimbangkan fungsi dan kondisi bagian yang mengalami kerusakan. Ferry mengatakan metode tersebut bukan hal baru dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pihaknya, yang menyebut metode serupa sebelumnya juga telah digunakan di beberapa lintasan.
10: Yang metode ini sebenarnya lalu-lalu juga sudah kita gunakan. Jadi nggak ada masalah dengan metode itu sebenarnya. Tapi memang mungkin akan terlihat mana bagian yang baru, mana yang lama ya. Seperti yang di drone itu, saya lihat oh iya jadi ketok ya. Cuman kan kita niatannya fungsinya itu, keberfungsiannya. Jadi setelah ini di akhir Agustus ini harapannya itu udah bisa dibuka kembali untuk masyarakat bisa berolahraga. Anggarannya kalau lintasan itu 1 miliar seingat saya.
12: 1 miliar.
10: Perbaikan itu 1 miliar.
11: Menurut Ferry, fokus pekerjaan adalah mengembalikan fungsi fasilitas olahraga agar dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Yang menargetkan lintasan tersebut dapat dibuka kembali pada akhir Agustus 2026. Ferry juga menyebut progres pekerjaan lapangan telah mencapai sekira 80%. Nantinya setelah pekerjaan lapangan selesai, pengerjaan akan dilanjutkan ke bagian lapangan tenis. Rama Panto, RRI Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Banyak cara memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, salah satunya dengan menggelar upacara bersama belasan satwa di Beach Safari Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
13: Oh.
12: banyak cara memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, salah satunya dengan menggelar upacara bersama belasan satwa di Beach Safari Batang pada Senin 17 Agustus 2026. Selain sebagai wujud cinta tanah air, Beach Safari Batang sebagai salah satu lembaga konservasi juga membuktikan memiliki semangat untuk menjaga kelestarian satwa. Asisten Sales Marketing Manager Beach Safari Batang, Dita Putri Pertiwi, mengatakan kegiatan upacara bersama satwa di hari ulang tahun kemerdekaan RI telah intens digelar beberapa tahun ini dan menunjukkan antusias yang tinggi karena menunjukkan keharmonisan antara manusia dan satwa bisa bersatu dalam satu event spesial tersebut.
13: Jadi semua satwa yang ada di Beach Safari Batang mengikuti upacara di pagi hari ini.
14: Ada berapa satwa dan apa aja yang ikut tadi pagi, Mbak?
13: Untuk satwa bisa 10 lebih satwa ikut ya, karena ada gajah, ada unta, ada kuda poni juga, terus untuk aneka reptil dan aneka burung semuanya ikut upacara. Keunikannya sendiri tidak ada di tempat lain ya, karena satwa yang ikut upacara hanya di sini aja, seperti gajah pun bisa hormat, seperti itu menjadi salah satu keunikan di sini.
12: Sementara salah satu pengunjung, Wanda, dari Cikarang, Kabupaten Bekasi, sengaja mampir ke Beach Safari Batang untuk berwisata. Namun justru terkesima saat melihat ragam satwa yang turut mengikuti upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 RI.
15: Tadi gimana sama anaknya nonton upacara pakai satwa ikut serta kebanyakan gimana?
13: Saya bilang lucu ya, soalnya hewannya tuh nurut. Itu terutama si gajah ikut hormat tadi pakai belalainya ya, ya. Ikut gajahnya ikut hormat, terus semuanya juga itu sih.
16: Udah pernah nonton satwa ikut upacara belum?
13: Belum, baru pertama kali main ke Batang Safari sini baru pertama.
12: Selain menggelar upacara bersama belasan satwa, Beach Safari Batang pun menggelar parade satwa untuk menambah kemeriahan hari ulang tahun RI. Parade digelar di sepanjang pesisir pantai bersama para petugas yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik FKP 2026 yang digelar di Gedung Keuangan Negara 2 Semarang pada Selasa kemarin. Forum bertema Pelayanan Prima Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur ini diikuti 774 peserta yang terdiri dari 125 peserta secara luring dan 649 peserta secara daring. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, Niko Demus Sigit Raharjo, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi kesempatan bagi DJKN menyampaikan perkembangan layanan, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menerima masukan, saran, dan harapan dari pengguna layanan serta para pemangku kepentingan. Ia menegaskan standar pelayanan yang baik harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan lingkungan strategis, serta prinsip pelayanan publik yang berkualitas.
17: Kami meyakini bahwa standar pelayanan yang baik harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan pengguna layanan, perkembangan lingkungan strategis, serta prinsip-prinsip pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, partisipasi aktif Bapak-Ibu sekalian dalam forum ini memiliki arti yang sangat penting guna menghasilkan standar pelayanan yang semakin adaptif, relevan, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.
0: Dalam FKP 2026, DJKN Jateng dan DIY bersama KPKNL Semarang dan KPKNL Pekalongan juga membahas standar pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, lelang piutang negara, dan penilaian. Kanwil DJKN Jateng dan DIY memiliki 4 standar layanan, sedangkan KPKNL Semarang dan KPKNL Pekalongan menerapkan 11 standar pelayanan. Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 32 sekolah di Kabupaten Rembang menerima penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Rembang Harno didampingi Wakil Bupati Rembang Hanis Kolil Baro seusai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Rembang. Berikut laporan selengkapnya.
18: Ini sekolah Adiwiyata, sekolah yang tentang peduli Sebanyak 32 sekolah di Kabupaten Rembang menerima penghargaan Adiwiata tingkat Kabupaten tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Rembang Harno seusai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Rembang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Rembang Ika Himawan mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen sekolah dalam menjaga dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sekolah penerima penghargaan juga diwajibkan melanjutkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Ika menjelaskan proses penilaian Adiwiata tingkat kabupaten ini dilakukan DLH sejak awal 2025. Tahapan tersebut diawali dengan perencanaan dan survei untuk menentukan sekolah yang telah memenuhi kriteria.
19: Intinya dia menjaga lingkungan, tentang kebersihan sampah, tentang pepohonan juga yang penting marwahnya nanti ya. Dia ke depannya harus wajib melakukan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan.
18: Salah satu sekolah penerima penghargaan Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang menerapkan budaya peduli lingkungan melalui kebersihan, keindahan, dan kesehatan di lingkungan madrasah. Kepala MA Mu'alimin Mu'alimat Rembang Muhammad Arif Sugeng mengatakan pembiasaan tersebut melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari guru hingga siswa.
20: Misalnya kami melakukan kegiatan bersih-bersih bareng, gotong royong, penanaman pohon di lingkungan madrasah, itu kami selalu lakukan.
18: Menurutnya, menjaga lingkungan terus ditanamkan kepada siswa agar menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk mengurangi sampah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dari Rembang,
21: Berita olahraga.
0: Tim PSIS Semarang terus mematangkan persiapannya menata persaingan di Arena Championship 2026-2027. Target tertinggi di musim baru nanti mulai dari aspek taktikal hingga mentalitas pemain menjadi perhatian serius pelatih kepala Widodo Cahyono Putro. Berikut laporan selengkapnya.
22: Terus nanti kita perbaiki, terus kita tingkatkan.
23: Pendengar, tim PSIS Semarang terus mematangkan persiapannya menata persaingan di Arena Championship 2026-2027. Guna menanggapi target tinggi di musim baru nanti, mulai dari aspek taktikal hingga mentalitas pemain menjadi perhatian serius pelatih kepala Widodo Cahyono Putro. Sejak awal, manajemen skuad berjuluk Maesa Jenar sudah mengibarkan misi serius untuk dapat meraih tiket promosi ke Super League. Tidak heran jika kemudian pelatih yang akrab disapa WCP itu menginginkan anak asuhnya tampil maksimal baik di laga home juga laga tandang. Widodo ingin pemainnya memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang sama ketika tampil di depan pendukung tim lawan. Ia menegaskan karakter PSIS tidak boleh berubah. Tentunya saat sedang menjalani laga tandang, dia ingin PSIS tetap dapat tampil agresif dan berusaha menguasai jalannya pertandingan.
24: Saya menanamkan setiap uji coba, setiap mentality, usahakan kalau bisa menang. Ya, dimanapun keadaannya. Tapi hal yang lebih besar dari semua itu yaitu kesiapan dari individu pemain dan tim. Ya, jadi saya bicara kepada pemain, siapapun yang main pertama kerja keras, harus ada yang membeda.
23: Ia bahkan menekankan tidak ingin PSIS kembali menggunakan pola lama dengan permainan terlalu bertahan saat laga tandang.
24: Konsisten di dalam bermain. Terus yang terpenting tadi kerjasama tim. Ya, saya kira sangat bagus tadi ya, ada kerjasama terus kombinasi-kombinasi. Itu yang terus nanti kita perbaiki, terus kita tingkatkan.
23: Sepanjang pramusim saat ini, PSIS juga terus mematangkan skuadnya dengan menjalani sejumlah laga uji coba. Bahkan PSIS juga sudah menjalani laga uji coba melawan tim-tim dari Super League seperti Persebaya Surabaya, Persik Kediri, serta Bayangkara Presisi Lampung FC. Satu hal yang pasti, selain mematangkan sisi taktikal, Widodo juga menilai mentalitas menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan target di akhir musim 2026-2027 nanti. Agus Heranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas Siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pro 1, kita berjumpa kembali di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Kok kita ada saya Galih Bergar.
0: Betul, ya kan kita maksudnya kita berdua dong, ya kan?
1: Iya, kapan lagi hari Rabu siapa lagi kalau bukan
0: betul.
1: Kita berdua.
0: Apa kabarnya pendengar Pro 1? Mm-hmm. Ini sudah akhir Agustus bisa dibilang, ya kan? Agustus itu sampai tanggal 31.
1: Yang bilang akhir Agustus berarti dompetnya udah mulai menipis.
0: Udah mulai gak ada isinya lebih tepatnya sih ya.
1: Kalau mungkin untuk ada yang merasa fine-fine saja, masih semangat, berarti bisa disimpulkan ya begitulah.
0: Ya harapannya semua berkecukupan lah.
1: Amin.
0: Seperti itu. Ya dibawa santai, enjoy karena momennya ini juga sedang semangat 45.
1: Betul.
0: Mendengar bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya, tanggal 17 Agustus kemarin. Mendengar.
1: Betul.
0: Tapi tidak hanya Indonesia saja yang berulang tahun ya. Provinsi Jawa Tengah ini juga berulang tahun pendengar setiap tanggal 19 Agustus.
1: Jadi semangatnya untuk bulan Agustus ini
0: double-double.
1: Harus dan ini ya, semangat untuk kemerdekaan Indonesia dan juga Provinsi Jawa Tengah.
0: Betul. Memang dulu kalau semisal Anda pas zaman sekolah atau kuliah, kayaknya tanggal 15 atau 16 ya, memang benar pendengar, karena ini baru apa ya, digantilah ya, karena ada koreksi data sejarah mengapa tanggal yang lama 15 Agustus itu dianggap kurang tepat dan bagaimana proses revisi perda dilakukan demi menghargai para pemimpin awal daerah sejak masa kemerdekaan gitu. Akhirnya digantilah di tanggal 19 Agustus begitu.
1: Dan
0: ya,
1: kalau tidak salah ini sudah berjalan 3 tahun pendengar untuk pergantian dari tanggal HUT ke Provinsi Jawa Tengah.
0: Yes.
1: Ya, sama-sama ke 81. Banyak harapan yang pastinya ingin disampaikan.
0: Nah, ini ada filosofi dan juga tema yang diangkat.
1: Apa itu?
0: Bergerak dan tumbuh bersama dalam semangat kebersamaan. Jadi intinya ya memperkuat rasa persaudaraan. Itu loh pendengar ya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga ini menyampaikan apresiasi ya, khusus untuk petani, buruh, pelaku UMKM, guru, tenaga kesehatan, pemuda, hingga penyandang disabilitas. Karena kan memang Jawa Tengah ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada penggerak atau pembangun daerah. Nah, mereka ini yang dimention Pak Gubernur yang dirasa sangat berperan dalam pembangunan Jawa Tengah sekarang ini, pendengar.
1: Jadi seluruh elemen di Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting, pendengar.
0: Yes.
1: Siapapun Anda. Jadi sama-sama untuk kita membangun Jawa Tengah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
0: Oke, ini kita bikin santai saja.
1: Betul.
0: Ya. Barangkali ada harapan yang ingin Anda sampaikan, pendengar, atau mungkin ada unek-unek juga ya, yang barangkali juga bisa didengar dan nanti bisa diperbaiki ke depan. Mumpung ini vibes-nya ulang tahun, pastikan banyak harapan. Jadi silakan sampaikan untuk siang hari ini, sekalian request lagu.
1: Boleh.
0: Salam-salam sampai jam 3 nanti ya. Ya, mau telepon 024-8316-686
1: atau juga di WhatsApp pendengar, silahkan Anda boleh berkirim pesan atau telepon di WhatsApp 081-6666-886.
0: Iya, dan aplikasi RRI Digital. Kita buka juga kesempatan untuk yang mau komentar, request lagu, salam-salam ya. Nanti kami akan bacakan. Pokoknya sampai jam 3 sore pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen yang membagikan hadiah kemerdekaan dengan mengisi kuesioner. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah Hari Kemerdekaan RI dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya, pendengar, klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Liputan 6 melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueenid yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai tersebut. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi giveaway, quiz, atau activity yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala activity, giveaway, quiz, maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu, merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal. Demikian peringat cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Agus Hayakoboro Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kembali lagi pendengar di 100%
1: Indonesia. 100% merdeka, 100% bisa membangun Jawa Tengah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
0: Betul, terima kasih juga ya. Saya juga ingin mengucapkan hal yang sama oleh Pak Gu, bahwasanya ya banyak, entah itu guru, nelayan, pemuda, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, buruh, semuanya berjasa pendengar untuk jalannya pergerakan ekonomi ataupun pembangunan yang ada di Jawa Tengah ini.
1: Jadi tugas kita bukan hanya sekedar menjaga sinerginya di bulan Agustus, tapi terus-menerus pendengar saling mengingatkan dan bertumbuh bersama.
0: Jujur kalau saya pengennya adalah, ini harapan berarti ya maksudnya, industri kreatifnya, entah itu dari musik, entah itu dari
1: digital
0: entah itu dari mural, banyaklah pokoknya hal-hal kreatif itu bisa tumbuh di kota Semarang ataupun Jawa Tengah ya kan, khususnya dan tidak kalah dengan provinsi-provinsi yang lain gitu. Itu harapan dari saya, peringat dari industri kreatifnya, apalagi generasi mudanya juga harus pinter-pinter nih. Betul. Mengolah apa yang ada ya. Oke, kita angkat dulu penelpon yang sudah bergabung di siang hari ini. Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar Mas Yosi?
1: Halo.
2: Baik.
0: Is, luar biasa Mas Yosi. Ini Provinsi Jawa Tengah sedang ulang tahun. Ada harapan apa? Mungkin ada unek-unek juga bisa disampaikan Mas Yosi.
2: Semoga makin dibuka lagi ruang terbuka hijaunya.
0: Bukan dikurangi tapi ditambah ya Mas Yosi.
2: Iya.
0: Apalagi?
2: Terus apalagi ya? Gak enak ngomongnya.
0: Waduh, ya agak berat nih biasanya. Diolah coba bahasanya Mas Yosi. Biar kita gak deg-degan juga ini.
2: Ini bahasanya aku gak enak soalnya. Jadi ibaratnya kayak satu dibanding apa ya bahasanya? Aduh, nggak enak ya soalnya.
0: Soal apa ya, nih infrastruktur? Dalam apa?
2: Berkendara.
0: Dalam berkendara. Oke. Tadi pagi. Apalagi
2: sekarang kan juga udah ada etalai juga.
0: Iya betul, sudah dipasang di beberapa titik ya Mas Yosi.
1: Fokus perbaikan lalu lintas berarti Mas Yosi ya.
2: Mungkin ini sih kayak jujur kalau aku lihat tuh kayak ada kaum-kaum yang cari apa oknumnya lah, oknumnya kayak cari masanya tuh ya itu di mana ketika dini hari bahkan gitu loh.
0: Ya betul. Itu mengganggu sih Mas Yosi, saya juga terganggu jujur.
2: Bahkan aku pernah pergi sama ayah itu kira-kira jam sholat subuh lah.
0: Oke.
2: Okay. Beli kan aku dari Semarang Timur mau ke Simang 5 beli bubur itu kayak ya ampun di mana-mana trek-trek.
1: Ini tadi pagi juga ada.
0: Tadi pagi itu di daerah mana ya?
1: Tadi pagi
0: saya lupa. Saya kan viral Mas Yosi tadi pagi.
1: Kumpulnya tuh di Logosari Syuhada lewat saya soalnya.
2: Bahkan di aku pernah dengar di radio lalu lintas itu bahkan anu loh kak, Mas, kan jalan utama arteri ya
1: sudah. Arteri.
0: Nah itu mah langganan Mas Yosi. Sekarang kan sebenarnya sudah ada pita kejut, tapi ya masih banyak juga ini fans-fans.
2: Tapi kan bisa amit-amitnya bisa jadinya gini loh kak, malah itu buat aksinya mereka gitu.
0: Waduh. Iya malah.
1: Tantangan tersendiri, ada challenge-nya malahan.
2: Nah itu apalagi ditambah di perempatan Madukoro kan jam sibuk nih loh.
0: Betul.
2: Nah, bahkan darah, tanka, itu loh.
1: Iya bahkan sampai harus disuruh berhenti dulu orang-orang yang mau produktif hanya demi ini.
0: Ya semoga nanti ada jawabannya ya.
2: Saat lalu lintas lah.
0: Nah itu warganya ini.
1: Nah
2: kenapa?
0: Warganya tidak hanya dari pemerintah saja tapi masyarakatnya ya.
2: Kitanya sadar dulu lah, sadar dan taat lalu lintas.
0: Itu dia paling penting juga ini. Betul. Pendengar. Lagunya apa Mas Yosi?
1: Silakan Mas Yosi.
2: Lagunya Gabang Semarang nggak bisa ya?
1: Ada sebenarnya.
0: Ada gak tapi ada vokalnya. Itu nggak ada vokalnya sih Mas Yosi.
2: Oke, kalau gitu ini aja deh. Apa itu? Apa ini?
0: Dari siapa? Seventeen, Bernadia.
2: Adanya apa?
0: Dari siapa?
1: Iwan Fals. Ada.
0: Iwan Fals adanya dua Mas Yosi, Aku Bukan Pilihan sama Izinkan Aku Menyayangimu.
1: Galau semua nih Mas.
2: Iya.
0: Ganti.
2: Kalau Noahnya?
0: Noah banyak sih Mas Yosi kalau Noah. Apa deh sebut deh satu. Banyak kalau Noah.
2: Enggak, soalnya aku juga yang agak baru-baru juga sih. Kayak aku lupa judulnya, Suara Dalam
0: Pikiran. Suara Dalam Kepala.
1: Yang sama Ramen Girl itu.
0: Yang sama Ramen Girl. Iya betul,
2: ada. Bareng Ramen Girl ada.
0: Ada dong.
2: Iya, oke. Boleh.
0: Siap. Terima kasih Mas Yosi.
1: Mohon ditunggu lagunya Mas Yosi.
0: Semoga nanti harapannya juga bisa terkabulkan.
1: Amin.
0: Ya. Oke, ini saya geser dulu ke WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih dari Mas Yok Indra. Katanya HUT Provinsi Jawa Tengah tahun ini berharap UMP Jateng bisa naik.
1: Amin.
0: Fasilitas umum ditingkatkan kenyamanannya.
1: Amin.
0: Jalan-jalan provinsi yang rusak dapat diperbaiki tanpa mendiskriminasi daerahnya. Serta pegawai pemerintahnya meningkatkan kinerja.
1: Amin,
0: jangan
1: amin, amin,
0: AFK.
1: Amin.
0: Terima kasih Mas Yok Indra.
1: Terima kasih.
0: Request lagunya tadi ya betul. Ku bertemu
1: di rumah
0: kardusmu.
1: Baru dong.
0: Ya betul. Dari aplikasi RRI Digital. Terima kasih juga ada Lai. Ini request lagunya Kehilangan by Christina. Belum ada ya. Lai. Ini belum ada. Nanti kalau mau ganti silakan. Ada Kehilangan tapi versinya Firman.
1: Atau mungkin Agnes mau Lai. Tetap diputerin buat dia.
0: Alivia S, selamat siang. Laskar
1: Halo,
0: Cinta
1: siang
0: Dewa 19 habis ini saya putarkan. Satu lagi dari Salma. Requestnya Kasih Putih dari Andin. Kalau tidak salah ya. Ini juga satu, boleh deh, baru masuk juga. Terima kasih ada Rika Herlin, selamat siang Mas Agil dan Mas Galih ya. Rika, ini bukan Nadia. Request lagunya Sahabat Sedia. Ini juga dari Andin. Nah jujur saya bingung nih, Andinnya ada dua.
1: Yang paling cepat.
0: Yang paling cepat sih dari RRI Digital. Jadi Rika kalau mau ganti silakan ya. Ini salam-salamnya untuk Pak Deni Kuswara serta Kak Naya. Oke, terima kasih.
1: Baik, dan kami nantikan juga untuk ada pendengar yang mau request lagu atau mau menyampaikan harapannya untuk Provinsi Jawa Tengah.
0: Betul.
1: Mau yang seperti apa? Silakan ya, telepon, ngobrol bareng bersama dengan kami pendengar di 024-8316-686.
0: Ya, aplikasi RRI Digital, WhatsApp 0816-666-686 sampai jam 3 sore nanti. Bisa.

0: Putih. Terima kasih tadi yang sudah request lagunya. Nanti yang lain sambil saya playlistkan terlebih dahulu, ditunggu pendengar ya. Kami akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas, masih dari Polsek Mertoyudan, pendengar, Polresta Magelang. Di ujung telepon Aibtu Dilia Rika Sari SH ya. Bu Lia, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Baik, Bu Lia, ini ada informasi soal inovasi Aman Cafe. Ini seperti apa gambarannya, Bu Lia?
1: Ya, Aman Cafe ini ada letaknya di Balai Desa Mertoyudan yang sekarang Aman Cafe ini di mana merupakan tempat ngobrol bareng polisi, suasananya nyaman, humanis, free kopi, free snack, free wifi dan full musik.
0: Semuanya free ya?
1: Itu, iya.
0: Wow.
1: Tapi itu hanya buka setiap hari Jumat.
0: Untuk hari Jumat saja. Baik. Nah, biasanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat akhir-akhir ini apa, Bu Lia, yang sering dicurhatin ini?
1: Jadi itu merupakan sarana kumpul atau berbincang persoalan yang dihadapi juga tidak hanya menikmati cangkir kopi tapi mempererat silaturahmi. Jadi persoalannya biasanya mereka tentang keamanan lingkungan. Ada juga yang tentang keamanan lingkungan. Ada juga yang persoalan yang potensi gangguan kondisi kita seputar keamanan lingkungan gitu.
0: Dan biasanya ketika ada yang menyampaikan semacam keluhan, ini tindak lanjut dari Babin Kamtibmas seperti apa ini, Bu Lia, nanti?
1: Iya. Jadi kita di sini adakan konsultasi mengenai Kamtibmas, terus penyelesaian konflik antar warga dengan melalui problem solving di situ. Jadi di situ difasilitasi tempat untuk problem solving juga gitu.
0: Jadi ya memang duduk bareng, ngobrol-ngobrol, ngopi, makan snack, ada permasalahan dibahas, dicarikan solusi, semuanya clear di sana ya, Bu Lia. Nongkrongnya dapet, informasinya juga dapet gitu ya.
1: Iya, ini adalah inovasi yang memang ruang untuk terbuka, dekat dengan masyarakat, pelayanan terbaik untuk masyarakat, kolaboratif, dialog, serta kepedulian seperti itu.
0: Wis,

0: ke keamanan di Desa Mertoyudan. Seperti itu. Jadi Polri hadir, benar-benar hadir untuk masyarakat.
1: Oke, dekat ya dengan kafe yang dibangun. Pendengar ini bisa bercerita di sana, luar biasa. Bu Lia, terima kasih untuk informasinya siang hari ini. Selamat melanjutkan tugas, sukses sehat selalu. Selamat siang, Bu Lia.
0: Selamat siang.
1: Iya, demikian tadi pendengar terkait dengan inovasi yang diberikan oleh Babinkamtibmas ya di Polsek Mertoyudan, Polres Tamagelang. Ada Aman Cafe, pendengar, banyak sekali aktivitas ataupun pernak-perniknya lah ya, mulai dari kopi terus juga snack-snack ternyata ada loh di sana. Tapi tidak hanya makan, bisa berbagi informasi, curhat juga, menyelesaikan masalah, problem solving bersama Babinkamtibmas yang ada di wilayah. Keren ya. Kita lanjutkan siang hari ini, saya putarkan lagunya Mas Yosi tadi, Noah, Suara Dalam Kepala.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman

0: kekerasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Eh, pendengar Pro 1, ini saya masih punya satu informasi terlebih dahulu ya. Karena saya selalu ingatkan bulan Agustus-September pasti RRI Semarang rame gitu ya. Dan ini terkhusus untuk para pelajar SMA-SMK sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri MAN dan juga MA Swasta di seluruh Jawa Tengah. Barangkali putra-putrinya suka dengan videografi, pendengar. Silakan ya, karena kami RRI Semarang menghadirkan DokuFest 2026. Sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi, para peserta nanti akan diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Silakan yang tertarik bisa cek dulu ya, karena informasi mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya itu dapat dilihat melalui Instagram @rri_semarang. Jangan lewatkan, pendengar, karena akan ada hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang ya. Silakan jangan sampai kelewatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing bersama DokuFest RRI Semarang. Kami tunggu karya terbaikmu.
1: Baik, 100% Indonesia tidak lama lagi pendengar ya. Tapi tenang saja, nanti Semarang sore ini bersama dengan saya siap hadir menemani Anda sampai jam 7 malam.
0: Yang jelas momentum hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ini ya bareng-bareng lah pendengar, semangat gotong royong ya kan, membangun Jawa Tengah, semua stakeholder, semua pekerjaan bersatu padu untuk bisa menciptakan atau apa ya, tujuan-tujuannya bisa tercapai lah selama beberapa tahun ke depan ini ya.
1: Besok kita berjumpa lagi pendengar di jam dan waktu yang sama di 100% Indonesia.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Iran dan Amerika Serikat untuk kembali melanjutkan perundingan guna mencari penyelesaian konflik. Seruan tersebut disampaikan juru bicara Guterres, Stepanek Cudjarik, pada Senin 17 Agustus 2026. Seruan tersebut disampaikan saat tenggat waktu perundingan selama 60 hari antara kedua negara berakhir. Cudjarik mengatakan Guterres tetap menyampaikan pesan yang sama sejak awal konflik. Penetapan 4 tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Perumda Tirtayasa atau PDAM Kota Pekalongan senilai sekitar 2,7 miliar rupiah mulai memunculkan perlawanan dari kubu tersangka. Kuasa hukum menilai konstruksi perkara tidak hanya melihat dari jabatan, tetapi harus membedah kewenangan dan peran masing-masing orang.

Dari Lila Pendengar Dengan Hati, kami hadirkan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Bagaimana pendengar kabarnya untuk hari ini? Yang saat ini sedang menikmati hari Rabu sore harinya dengan bekerja, atau mungkin ada juga yang masih bersiap-siap untuk pulang ke rumah, yang sedang perjalanan pun juga kami harapkan semoga sampai di tujuan dengan selamat, dan apapun aktivitasnya, berkah selalu, sehat selalu, dan pastinya juga bahagia selalu untuk kita semua. Ada saya Galih Aji yang siap menemani Anda dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya sampai nanti di jam 7 malam, pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan program Beranda Asta Cita. Tema Indonesia Cerdas kami hadirkan mengenai membangun Indonesia cerdas melalui pendidikan budi pekerti. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan pengamat sosial dan juga budaya, Pak Yudiono KS, yang selainnya akan kami hubungkan lewat line telepon. Dan siaran Beranda Asta Cita ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Pro 1 Semarang dan juga RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kami hadirkan program Beranda Astacita dengan satu tema Indonesia Cerdas, membahas mengenai membangun Indonesia Cerdas melalui pendidikan budi pekerti. Kami akan hadirkan untuk Anda. Dan siaran ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Dan sore hari ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Pak Yudiono KS selaku pengamat sosial dan juga budaya. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore Pak Yudiono.
2: Selamat sore Mas Galih ya.
1: Ya, kabar baik, sehat Pak Yudiono ya.
2: Ya, rada anginan karena kemarin 3 hari perjalanan ke Bandung, PP.
1: Baik. Oke, lekas membaik Pak Yudiono. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi sore hari ini.
2: Dengan senang hati untuk Pro 1 dan Pro 4 yang dulu sangat akrab.
1: Baik, sekaligus kami juga ajak ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini. Line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp silahkan untuk berkirim pesan ya di 081-6666-886 dan di aplikasi RRI Digital. Anda boleh mampir di RRI Semarang dan tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom live chat. Baik, Pak Yudiono, kalau dari Bapak sendiri ya, melihat untuk era saat ini ya, mengapa pendidikan budi pekerti ini bisa sangat penting khususnya dalam membangun Indonesia yang cerdas?
2: Dulu ya, waktu SMP, kemudian SMA, itu ada pelajaran budi pekerti. Satu mata pelajaran tersendiri di samping ada pelajaran agama. Kalau pelajaran agama itu kan diikuti oleh peserta yang agamanya sama. Ada yang Kristen, ada yang dulu ya, karena masih banyak yang dulu saja yang Islam. Terus ada pelajaran budi pekerti, itu untuk semua orang, untuk semua pelajar. Kemudian hilang karena Gestapu ya, ada perubahan politik gara-gara peristiwa G30S itu. Nah, saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya. Tapi waktu itu saya masih ingat yang ditekankan itu sopan santun, etika, kemudian hormat kepada orang tua. Apapun pekerjaannya, jabatannya, dan sebagainya. Kemudian diajari juga untuk belajar jujur terhadap pendapatnya sendiri. Tapi waktu itu, tahun berapa itu? 62-63 ya. Itu, kayak SMP-SMA itu. Kan belum ada media sosial. Jangankan media sosial, telepon, radio aja belum ada masuk rumah gitu ya. Ya, nah, sekarang ini diserbu oleh media sosial ya, yang dari segi walaupun sudah ada undang-undang ITE dan sebagainya, ternyata orang itu bicara sekehendaknya sendiri. Nah, akibatnya ada hoaks, ada penipuan, ada kabar burung, ada segala macam, tergantung dari siapa yang bicara, untuk kepentingan apa, dan sebagainya. Sehingga orang tua seperti saya sendiri, Mbah Yudi, sekarang ini masuk pada bilangan 78. Ya. Jadi melihat media sosial itu sok ngeri. Ngeri, ya Allah, kok begitu ya? Karena apa? Karena orang bicara itu kan gampang banget.
1: Yeah.
2: Beda dengan orang menulis. Menulis, kalau dulu Mbah Yudi masih menulis di koran, di apa, majalah, itu kan harus dibaca ulang, dikoreksi, baru dikirim. Ya, jadi tidak mungkin sembarangan, gitu. Kecuali ada waktu itu ya namanya koran-koran kuning itu yang memang sengaja untuk mengacaukan masyarakat. Nah sekarang ini generasi muda terutama yang mungkin berada pada posisi yang apa ya, terombang ambing itu ya, terombang ambing antara didikan keluarga, didikan sekolah, didikan lingkungan, ya, yang disambar, ya, disambar petir oleh media sosial. Nah, justru karena situasi yang seperti itu, kita harus menegaskan betapa pentingnya tadi budi pekerti itu. Penting sekali sebagai modal dasar generasi muda terutama untuk membangun karakter, ya, membangun karakter kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, kalangan tenaga-tenaga kerja yang masih muda-muda itu untuk membangun lingkungan yang bermartabat. Mungkin sementara begitu.
1: Baik, kesimpulan yang diambil dari Pak Yudiono untuk di era sekarang penerapan sopan santun atau mungkin juga budi pekerti ternyata cukup tergerus ya, apalagi dengan munculnya informasi cepat melalui media sosial, kurang lebih seperti itu ya Pak ya?
2: Betul.
1: Baik, dan kira-kira seperti apa untuk bisa mengembalikan sikap seperti semula budi pekerti yang seharusnya menjadi citra bangsa ini Pak?
2: Salah satu, ada banyak cara ya, tapi jalur sekolah mungkin ya ada baiknya dipikirkan lagi pelajaran budi pekerti, ya ada baiknya lagi dipikirkan pelajaran budi pekerti di samping pelajaran agama. Lalu yang kedua, organisasi sosial. Sekarang ini kan remaja kan punya hobi macam-macam ya, ada yang kesenian, ada yang apa itu dengan bersepeda, dengan senam bersama dan sebagainya. Saya kira kelompok-kelompok sosial itu ya, itu menjadi sarana media untuk menanamkan budi pekerti. Lalu yang ketiga tentu saja siaran-siaran seperti RRI, TVRI, apa radio-radio swasta,
1: yeah,
2: yang macam-macam ya, itu perlu ya mengulang-ulang ya, mungkin membosankan buat anak muda gitu ya, tapi dengan cara tertentu mungkin mengingatkan bahwa orang sing lebih hebat daripada budi pekerti itu. Sepandai-pandai apapun ya orang sekolah, wis dadi insinyur dan dokter dan sebagainya, tapi kalau tidak punya modal budi pekerti, saya kira di lingkungan kerjanya juga akan tersingkir.
1: Baik, karena memang yang namanya kebaikan salah satunya budi pekerti dan juga sopan santun harus terus disounding ya melalui banyak sekali media, jadi bukan hanya sekedar di sekolah, di rumah, tapi seperti apa yang kita lakukan saat ini ya Pak Yudiono ya.
2: Betul sekali. Ada banyak sekali cara
1: ya, ya,
2: untuk menggerakkan budi pekerti itu gitu.
1: Baik, mohon izin Pak Yudiono saya potong terlebih dahulu, sudah ada yang bergabung lewat ya, telepon, kami coba sapa ya. Selamat sore.
3: Assalamualaikum, selamat sore Mas Gali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Pak Suyarto yang ada di Semarang. Silakan Pak Suyarto kepada Pak Yudiono.
3: Assalamualaikum, sugeng sonten Bapak Yudiono, pinanggih malih.
2: Kamu mboten sesambet.
3: Iya, kangen Bapak. Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi Bapak memaparkan bahwa membangun Indonesia cerdas memerlukan pendidikan budi pekerti. Artinya, menyimbangkan kecerdasan intelektual dan kematangan moral. Nah, kalau kita melihat lebih ke belakang, Bapak, pendidikan sebagai pilar utama budi pekerti kan gitu, Bapak. Artinya dalam pandangan, kalau kita melihat Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sedikitnya. Artinya, pendidikan butuh karakter dan nilai kemanusiaan, kata Ki Hajar Dewantara waktu itu. Sebab pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia sesuai kodratnya dengan menanam nilai-nilai moral, budaya, dan kebebasan berpikir untuk kehidupan yang harmonis. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Udiono, apa saja sih upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, serta apa saja, mohon contoh budi pekerti pada generasi muda sekarang. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonten Pak Yudhoyono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyarto.
2: Yang pertanyaan terakhir itu.
1: Baik, dari Pak Suyarto tadi sudah mengajukan dua pertanyaan sekaligus sedikit berioni ya bersama dengan Pak Yudhoyono tadi ya. Pertanyaan pertama adalah upaya seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan budi pekerti dari generasi muda ya. Selanjutnya juga contoh-contoh budi pekerti yang harus dipertahankan. Silakan Pak.
2: Tadi saya sudah tegaskan banyak sekali cara untuk menggerakkan budi pekerti lewat pendidikan formal, kalau perlu ada pelajaran budi pekerti, lewat kegiatan sosial, klub-klub kesenian, klub-klub hobi, kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar. Itu yang kedua ya, tentu saja tujuan jangka panjang ya. Tujuan jangka panjang mungkin hasilnya tidak bisa dilihat seketika, tapi kita harus yakin bahwa budi pekerti itu modal dasar pembangunan kita menuju masa depan yang lebih baik.
1: Baik, terima kasih Pak Suyarto untuk inform dan bergabungnya tadi ya. Dan kami juga cek yang sudah bergabung di WhatsApp ini Pak Yudhoyono. Ini di sini ya. Dari pendengar tidak menyertai nama 0857-0012. Selamat sore untuk Pak Yudhoyono. Izin bertanya, kira-kira seperti apa untuk langkah para orang tua untuk bisa membentuk karakter dari anak-anak muda? Bagaimana tanggapannya Pak?
2: Ini pertanyaan yang sulit dijawab gitu ya. Karena anak-anak sekarang, cucu saya ya misalnya, itu kan sudah SMA kelas 3, jadi insya Allah sebentar lagi mahasiswa ya. Nah, kalau di rumah ya, itu ketemunya kan hanya sebentar, sekitar maghrib sampai isya gitu ya. Karena pagi kadang-kadang saya bangun itu mereka sudah berangkat sekolah, ibunya bekerja, ayahnya bekerja. Jadi kalau di rumah itu jam-jam ini sendirian. Kemudian karena anak sekarang itu kan merasa lebih pinter ya, terutama urusan medsos ya merasa lebih pinter dari orang tua, orang sepuh ya itu. Sehingga pernah suatu ketika ya, cucu saya itu meninggalkan bungkusan nasi ya, nasi ayam goreng itu ya. Karena saya pas liur-liur gitu, ya, dia tidak bilang apapun, taruh saja di meja. Gitu. Nah, ketika saya melek, ya, ketika saya bangun, itu ayam gorengnya itu sudah diserbu Miong. Lalu kemudian saya ingatkan pada cucu, lain kali kalau ke Mbah Kakung itu bilang apa menepuk bagaimana caranya supaya Mbah Kakung tahu. Terus, oh iya, minta maaf Kung. Nah itu contoh yang sangat sederhana dan sangat kecil di rumah gitu ya. Ya yang lain tentu saja sabun orang tua itu mengalami kasus sendiri-sendiri. Tapi ada jarak yang secara alamiah ya, sulit untuk ditembus, dirangkul ya. Karena ya memang generasi sekarang, generasi milenial, generasi Z dan sebagainya itu dari segi media sosial kan luar biasa. Okay. Jadi salah satu cara yang bisa dimanu oleh orang tua itu kalau ada kasus-kasus ya, yang kira-kira melanggar etika, melanggar kesantunan, melanggar apa, orang tua harus serius untuk menjelaskan gitu. Dalam bahasa Jawa genake ya.
1: Iya, iya.
2: Untuk genake itu.
1: Baik.
2: Tapi itu kan kasusnya kan per individu gitu ya. Tapi saya yakin ternyata kalau saya rerasan dengan para sepuh teman-teman sebaya itu keluhannya hampir sama. Iyo saiki iki putu wis kaya cuek kalau Mbak Putri.
1: Baik. Ini tadi dari Pak Guntur Gamayanto ya. Salam kenal Bapak narasumber, sehat selalu. Terima kasih untuk jawabannya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga untuk Pak Guntur. Baik, Pak Yudiono, kita jeda sejenak. Sekaligus juga kami nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung sore hari ini dimanapun Anda berada ya. Silakan line telepon kami buka 024-8316-686 atau juga berkirim pesan melalui WhatsApp kami 0816-666-886 dan silakan atensinya pada aplikasi RRI Digital. Silakan mampir ya di RRI Semarang untuk bisa bergabung pada kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar program Beranda Stasita masih kami hadirkan untuk Anda, dan siaran ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Pembahasan mengenai pembangun Indonesia cerdas melalui pendidikan budi pekerti masih kami hadirkan untuk Anda. Jadi silakan yang mau bergabung, telepon di 024-8316-686 atau juga berkirim pesan melalui WhatsApp pendengar 0816-666-686, dan silakan mampir juga di aplikasi RRI Digital di RRI Semarang. Anda bisa meninggalkan kolom live chat, komentar pada kolom live chat ya. Baik Pak Yudiono, saya penasaran, kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan dari karakter generasi muda? Apakah dari keluarga, sekolah, atau mungkin lingkungan bermain? Bagaimana tanggapannya?
1: Ya, faktornya sih kompleks ya, banyak sekali gitu. Dari segi keluarga, saya kira sekarang ini mau tidak mau terpaksa harus bersaing dengan media sosial. Yang kedua, dari segi lingkungan, ya kan? Lingkungan sekarang ini kan sulit dimonitor, gitu ya, sulit dimonitor, sehingga pantauan atau monitoring keluarga pada anak cucu ya, pada anak cucu itu menjadi sebetulnya menjadi prioritas. Tetapi kan secara teknis itu hambatannya kan macam-macam, terutama dari segi komunikasi media sosial yang sekarang luar biasa kerasnya gitu ya. Itu, dan walaupun sekali lagi sudah ada undang-undang ITE ya, supaya orang itu menggunakan media sosial dengan baik dan benar, tapi kan faktanya kan mengerikan gitu ya. Contoh yang aktual 2 tahun terakhir ini ya, itu kan kasusnya siapa itu, Pak Roy Suryo dan Bu Tifal Fauziah itu ya, yang menuduh apa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu kalau dinalar secara sederhana saja ya,
0: baik,
1: itu kan aneh. Aneh. Sudah pernah jadi wali kota, sudah pernah jadi gubernur, 2 kali jadi presiden.
0: Baik.
1: Lah kok baru sekarang dipersoalkan.
0: Oke, ternyata untuk beberapa penerapan dari media sosial ini memang memberikan dampak yang kurang baik ya, khususnya pada pertumbuhan budi pekerti dari anak-anak di era sekarang begitu. Tapi kira-kira seperti apa, Pak Yudi, kalau bangsa ini memiliki kecerdasan intelektual tapi tidak diimbangi dengan budi pekerti?
1: Saya kira kok rawan gitu ya. Jadi kecerdasan, kepinteran, keahlian itu kan mengutamakan logika gitu ya. Logika ilmiah. Tetapi realitas di dalam kehidupan itu kan ada banyak sekali apa ya, kejadian, peluang yang tidak selalu bisa di rasionalkan, tidak selalu bisa diteorikan secara ilmiah. Banyak sekali. Nah, itu yang justru harus ditanamkan pada generasi muda, apa, belajarlah setinggi langit ya, tapi jangan lupa tradisi, budaya, etika. Saya baru saja menulis buku Hari-hari pun memanjang, 100 halaman, masih menjadi naskah ya. Itu kebetulan kan ada kasus ijazahnya Pak Jokowi itu, lalu saya pakai sebagai pijakan.
0: Oke, Pak Yudi, ini sudah ada yang bergabung lewat telepon.

0: Pun kami coba sapa terlebih dahulu. Silakan. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Gali.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Ini dari Purworejo, dari Pak Dasrul. Salam kenal, Pak Yudi.
0: Baik, Pak Dasrul, silakan pertanyaannya kepada Pak Yudi sore hari ini.
1: Pertanyaan saya sederhana saja. Ini katanya tahun 2045 katanya Indonesia emas. Pertanyaan saya begini, Pak Yudi. Kira-kira emas seperti apa? Apa emas, apa boleh dikatakan sebutan nama emas apa? Barangkali nanti bahan sembilan pokok atau yang lain-lain itu harganya lebih mahal barangkali apa bagaimana? Saya ingin tahu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Dasrun untuk atensinya sore hari ini. Saya ulangi pertanyaannya, ini dari Pak Dasrun. Maksud dari Indonesia emas 2045 ini kira-kira seperti apa? Apakah generasi mudanya bisa cemerlang sehingga dikatakan emas atau bagaimana tanggapannya, Pak?
2: Itu kan cita-cita yang pantas digelurakan, pantas dipropagandakan, pantas dikampanyekan menuju Indonesia emas 45 sebagai suatu bangsa yang mandiri, ya, yang mandiri. Kita ini sudah dilimpahi kekayaan alam yang luar biasa, sudah dianugerahi bahasa yang luar biasa juga dengan bahasa Indonesia itu. Ya. Kalau kita kembali ke zaman dulu, ya, zaman dulu. Ketika saya SR, Sekolah Rakyat tahun 60-an, ya. Kemudian SMP tahun 60 sampai 63, itu membayangkan Indonesia itu kan susah sekali. Ya. Susah sekali. Nah, sekarang dengan fasilitas yang sudah digelar, ya, secara fisik, itu orang yang bisa menjangkau Indonesia itu kan boleh dibilang dalam bilangan menit, ya, dalam bilangan menit. Jadi kesadaran bahwa kita dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, kemudian kerukunan yang luar biasa, persatuan yang saya kira mahal sekali, ya. Apalagi dengan bahasa Indonesia yang katanya, ya, apa, negara sebelah Malaysia itu ribut, ya, ribut perkara bahasa saja, ya, nasionalisme di Malaysia katanya juga rapuh, ya. Nah, kita ini insya Allah menjadi mertusuar, ya. Seperti di zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, zaman Mataram, ya. Dan itu bukan hal yang ngoyoworo, bukan hal yang impian. Secara realistis bisa direncanakan, bisa diprogramkan, bisa ditata menuju kehidupan masyarakat yang lebih makmur, kemudian beradab, toleransi sosial yang tinggi, sehingga menjadi kiblat bangsa-bangsa lain.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk para teladan, ya, seperti orang tua dan juga guru? Tadi dijelaskan bahwa dari generasi muda ini harus selalu berbudi pekerti, tapi bagaimana kalau untuk orang-orang yang sudah tua begitu, ya, yang menjadi teladan untuk bisa menjaga sikapnya, karena pastinya mereka dicontoh begitu.
2: Ya, kalau yang sudah sepuh-sepuh, ya, generasi Mbah Yudi, ya, 70-an itu, ya, harus berani ngalah, ya. Harus berani ngalah, ikhlas, tetapi jangan menyerah gitu. Jangan menyerah. Kalau ada kesempatan sekecil apapun, ya, itu sebaiknya, ya, ditanamkan, ditularkan perkara-perkara apa, etika, kesantunan. Karena kalau dulu zaman kecil saya itu kalau matur pada para sepuh kan pakai bahasa kromo, ya, yeah. Bahasa Jawa. Sekarang bahasa Jawa sudah bergeser, tetapi bahasa Indonesia kan tidak kurang-kurang hebatnya dalam hal sopan santun, ya. Bahasa Indonesia walaupun demokratis, ya, tetapi dari segi kesantunan itu tetap saja ada nilai-nilai kesantunan bahasa Indonesia gitu. Jadi bukan berarti ada bahasa formal, ada bahasa akademis, ada bahasa upacara, ada bahasa sehari-hari itu. Jadi dari segi kesempatan para sepuh itu menurut hemat saya jangan menyerah, jangan pasrah, jangan putus asa gitu. Tetap saja saya mencoba untuk meyakinkan itu dengan menulis, ya, karena tapi menulis saya bukan hal yang akademis lagi. Saya menulis pengalaman-pengalaman saya, misalnya yang terakhir yang sedang saya garap ini setengah abad melintasi Undip. Jadi saya masuk Undip tahun 68, diangkat sebagai dosen tahun 76, pensiun 2013. Ternyata melintasi Undip setengah abad itu luar biasa. Nah, apakah kemudian itu dibaca atau apa disimpan saja? Tapi saya yakin yang namanya tulisan, ya, kalau sudah jadi buku itu ada naluri orang untuk membaca. Tidak tahu bagaimana itu kelak menjadi buku, tapi saya mewariskan terutama untuk anak cucu sendiri itu riwayat Mbah Kakung, riwayat saya sendiri melintasi perjalanan hidup dari tahun saya mendarat atau boro di Semarang itu tahun 68. Baik. Sampai sekarang, ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, apakah kemudian itu kenangan-kenangan, kisah-kisah kenangan itu akan dibaca itu nanti aja urusannya. Yang penting saya menulis, ya, yang saya bisa. Gitu. Kabar yang lain, ya, yang saya boleh kabarkan di sini, buku saya Pengantar Sejarah Sastra Indonesia itu barusan diterjemahkan ke bahasa Mandarin.
0: Baik.
2: Ini dalam proses cetak dan sebentar lagi mungkin mudah-mudahan terbit.
0: Ya, yeah. Baik. Saya semoga bisa berjalan lancar, Pak. Ya, kita jeda sejenak terlebih dahulu. Sekaligus kami nantikan juga untuk pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886. Dan tak lupa untuk aplikasi RRI Digital, silahkan mampir di RRI Pro 1 Semarang pendengar untuk bisa berkomentar atau mungkin bertanya kepada dengan Pak Judi terkait dengan tema kita sore hari ini. Hanya butuh waktu 1 menit saja. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada Brenda Stacita edisi kali ini, pendengar, dan masih terhubung bersama dengan Pak Yudiono di telepon. Kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar ya untuk bersama-sama bisa saling mengingatkan terkait dengan budi pekerti khususnya pada generasi muda, Pak Yudiono?
1: Dalam bahasa Jawa ada tembung jueh. Jueh itu banyak bicara gitu ya. Jueh, ya. Tapi jueh dalam pengertian yang positif. Artinya para sepuh ya, terutama yang dianggap sebagai tokoh lingkungan ya. Itu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan pentingnya etika, budi pekerti, kesantunan, dan sebagainya itu. Kalau di RT misalnya ya, itu ada pertemuan bulanan, kadang Mbah Yudi ikut, kadang tidak, karena sudah sepuh, dibebaskan, bisa menesuko gitu ya. Tapi di acara 17-an, di acara halal bihalal, biasanya Pak Yudi masih diminta untuk bicara walaupun secara ringkas gitu ya. Itu Mbah Yudi jujur, mungkin bicaranya Mbah Yudi itu saja membosankan. Tapi Mbah Yudi tetap yakin bahwa karena sering diingatkan, pasti ada yang tersisa di batin para remaja, para sepuh, para tetangga gitu. Jadi sama dengan peranan radio ya. Peranan radio itu ya harus terus-menerus menegaskan mana yang positif, mana yang negatif. Karena orang kalau sudah sering mendengar gitu kan, mau tidak mau kan akhirnya membatin.
0: Ya.
1: Jadi dulu saya pernah bicara di Galeri Budaya Perempat itu hampir 2 tahun ya. 2014-2015.
0: Baik.
1: Itu ya.
0: Oke, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung Pak Yudi sore hari ini, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan penutup Pak terkait dengan upaya untuk menjaga dan membuat generasi muda ini bisa jauh lebih peka lagi terhadap budi pekerti dan juga sopan santun. Silakan.
1: Pesan yang idealis gitu ya. Pesan yang idealis bagi kaum sepuh ya, bagi orang tua, itu jangan bosan-bosan untuk mengingatkan anak cucu terhadap masalah budi pekerti, kesantunan, etika dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan masing-masing. Itu saya kira penting ya. Nah, kalau yang kaum sepuh, pensiunan guru, pensiunan pegawai, itu mungkin sudah berpengalaman gitu ya. Tapi kalau yang masyarakat umum mungkin agak kesulitan untuk bicara seperti itu, karena dari segi pengalaman hidupnya dan sebagainya. Tapi peranan lingkungan tadi sudah saya tegaskan, kelompok remaja, kelompok kesenian, kelompok olahraga, kelompok senam, kelompok arisan, itu harus digunakan untuk menyuburkan budi pekerti.
0: Baik, terima kasih Pak Yudiono untuk informasi dan juga pesan yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga generasi muda di era sekarang bisa lebih peka lagi terhadap budi pekerti Pak ya. Kita nantikan seperti apa pertumbuhannya bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Yudiono. Sukses, sehat selalu. Selamat sore Bapak.
1: Terima kasih, dengan senang hati bersambung lagi dengan RRI Semarang.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda program Berandas Tacita, satu tema Indonesia Cerdas mengenai membangun Indonesia Cerdas melalui pendidikan budi pekerti. Sudah kami hadirkan bersama dengan pengamat sosial dan budaya Pak Yudhiyono KS, dan siaran ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Nantikan untuk program Berandas Tacita lainnya, pendengar, dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Tetap bersama dengan kami.
2: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya ribuan warga Karanganyar memadati sepanjang jalan Lawu saat Karanganyar Night Carnival berhasil menyulap pusat kota menjadi panggung pesta budaya malam yang megah dan spektakuler. Dua gajah Sumatera bernama Deo dan Sinta menjadi perhatian publik setelah kisah perjalanan keduanya menuju rumah baru di Kalimantan Timur viral di media sosial. Kedua gajah itu menempuh perjalanan sejauh 1671 km dari Yogyakarta menuju Tabang Zoo di Kalimantan Timur. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kami awali informasi dari RRI Surakarta. Pendengar, ribuan warga Karanganyar memadati sepanjang jalan Lawu saat Karanganyar Night Carnival berhasil menyulap pusat kota menjadi panggung pesta budaya malam yang megah dan spektakuler. Bupati Karanganyar Robert Kristanto mengatakan parade malam bertema ekoculture ini menjadi ajang melestarikan seni budaya lokal serta penggerak roda ekonomi UMKM Karanganyar. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Bangun Karanganyar sesarengan bersatu, seluruh warga masyarakatnya bersatu bareng-bareng ya seperti ini.
2: Suasana sepanjang Jalan Lawu Kabupaten Karanganyar berubah semarak saat ribuan masyarakat tumpah ruah memadati jalan protokol untuk menyaksikan gelaran Karanganyar Night Carnival. Arak-arakan parade yang dimulai sejak pukul 6:30 malam ini mengambil rute dari depan kantor Disparpora Karanganyar dan berakhir di depan kantor Diskuk Trans ESDM. Setiap peserta secara bergantian menampilkan berbagai atraksi kesenian, pesan pelestarian lingkungan, hingga potensi kebudayaan di hadapan panggung utama Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Ada yang menarik perhatian penonton pada penyelenggaraan tahun ini. Bupati Karanganyar Robert Kristanto tampil berwibawa dengan mengenakan busana adat Raja Kutai Mulawarman. Bupati Robert mengatakan pemilihan pakaian adat Nusantara ini mengandung pesan moral mendalam tentang pentingnya menjaga rajutan kebinekaan serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Karanganyar tanpa membedakan asal-usul. Bupati menambahkan ajang karnaval malam ini juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, termasuk keterlibatan pengusaha hiburan dan sound system lokal yang turut meramaikan acara tanpa bergantung penuh pada APBD. Menurutnya, kehadiran ribuan penonton dari berbagai wilayah ini terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi para pedagang kecil dan pelaku UMKM yang sudah memadati lokasi sejak pagi hari.
3: Warga masyarakat berduyun-duyun untuk hadir ke Karanganyar, salah satunya kita memamerkan apa yang ada di kawasan. Kami dari pagi kami lihat di situ ada banyak sekali UMKM-UMKM hadir dan saya pastikan ini juga dampak ekonominya luar biasa.
2: Sementara itu Kepala Disparpora Karanganyar Yopi Eko Jatiwibowo menuturkan agenda tahunan bertema ekoculture ini dikonsep malam hari agar memberikan kenyamanan bagi penonton serta penampilan tata cahaya peserta yang lebih memukau. Sebanyak 41 kontingen terdaftar dari instansi OPD, BUMD, organisasi masyarakat hingga pihak swasta. Pemkab Karanganyar kini lebih menekankan kualitas tampilan peserta ketimbang jumlah rombongan agar durasi pelaksanaan berjalan tertib dan efektif.
4: Karena temanya eco culture ya, kita harapkan yang ada seninya, ada budayanya, ada pesan lingkungannya, kemudian juga ada menonjolkan kalau OPD ya tusinya masing-masing seperti itu. Intinya pokoknya merawat alam, melestarikan budaya, kemudian mengajak masyarakat untuk semakin mempererat persatuan, kesatuan dan gotong royong.
2: Adapun kemeriahan Karanganyar Night Carnival ditutup dengan atraksi kembang api yang memukau di pusat kota. Pemkab Karanganyar mengagendakan kegiatan budaya ini menjadi kalender event tetap tahunan guna mempromosikan potensi daerah sekaligus menggeliatkan ekonomi masyarakat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, diduga korsleting listrik, 15 ribu ekor ayam di Ngemplak Boyolali habis terbakar tanpa sisa. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Boyolali, Supriyono memastikan tidak ada korban jiwa dan hanya kerugian material saja yang dirasakan oleh pemilik. Berikut laporan Joko Putro.
5: Tapi sampai di sana, ternyata memang kebakarannya sudah sangat besar sehingga minta bantuan lagi.
6: Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan kandang ayam di kawasan Karangpung RT 4 RW 7 Kismoyoso Ngemplak Kabupaten Boyolali. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat ini sempat mengejutkan warga sekitar lantaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan isi bangunan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Boyolali yang menerima laporan bekerja sama dengan Damkar Kota Surakarta bergerak cepat menuju lokasi untuk memadamkan kobaran api. Besarnya api yang sudah membakar kandang ayam tidak mampu dihentikan 4 mobil pemadam yang dikerahkan. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali, Supriyono, mengatakan meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kerugian material diperkirakan mencapai jumlah yang sangat besar. Bangunan kandang permanen seluas 12x80 meter ludes terbakar. Selain itu, sebanyak 15 ribu ekor ayam berukuran sekepalan tangan yang berada di dalam kandang ikut hangus terbakar.
5: Kita ngirimkan dua kendaraan kan, dua KBM. Tapi sampai di sana, ternyata memang kebakarannya sudah sangat besar sehingga minta bantuan lagi. Satu lagi dikirim lagi, ada tiga kendaraan. Dan kita juga dibantu dari Damkar Solo. Kerugian untuk material, ya untuk korban jiwa nihil, untuk material memang belum bisa diperkirakan karena memang kandang itu berapa kami nggak bisa hitung. Tapi kalau ayam dari hasil informasi itu adalah 15 ribuan ayam, sebesar ukuran sekepalan tangan.
6: Ditambahkan Supriyono, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Boyolali ini juga meminta masyarakat untuk tidak meninggalkan api yang sedang menyala maupun menumpuk penggunaan listrik agar tidak terjadi kejadian serupa.
5: Ya, imbauan untuk masyarakat karena ini memang musim kemarau sudah benar-benar panas ya, banyak bahan-bahan yang kering mudah terbakar, sehingga yang pertama jangan sembarang membakar sampah, lahan dan sebagainya tanpa pengawasan maupun pengaturan yang maksimal. Kemudian yang kedua, pastikan meninggalkan rumah ataupun tempat kerja itu dalam keadaan tidak ada nyala api. Selanjutnya terkait dengan imbuan untuk kebakaran, selain ini juga karena kebanyakan kebakaran itu disebabkan listrik, untuk mengontrol jaringan listrik secara rutin dan tidak menumpuk saklar.
6: Hingga kini total pasti dan penyebab utama kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Pemilik atau penjaga kandang ayam sendiri sampai berita ini diterbitkan belum bisa dimintai keterangan karena masih mengalami shock berat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Kita beralih pendengar ke Yogyakarta, dua gajah Sumatera bernama Deo dan Sinta menjadi perhatian publik setelah kisah perjalanan keduanya menuju rumah baru di Kalimantan Timur viral di media sosial. Kedua gajah itu menempuh perjalanan sejauh 1671 km dari Yogyakarta menuju Tabang Zoo di Kalimantan Timur. Beritanya hadir bersama reporter Dian Perwanto.
7: Dan pada waktu kita terima, ya kita harus dikasihkan karena itu gajah-gajah terlatih, sehingga harus mulai dibuat latihan supaya dia tidak lupa.
8: Deo dan Sinta, gajah yang sebelumnya dirawat di Gembira Loka Zoo, Yogyakarta sejak tahun 2024, merupakan satwa dari Linggo Asri Pekalongan dan dititipkan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Tengah dan BKSDA DIY menjalani translokasi melalui jalur darat dan laut menuju Tabang Zoo, Kalimantan Timur. Direktur Utama Gembira Loka Zoo, KMT A. Tirtodiprojo mengatakan, penitipan tersebut menjadi bentuk kepercayaan kepada GL Zoo untuk merawat dan menjamin kesejahteraan kedua gajah. Namun kondisi GL Zoo yang mengalami kelebihan populasi membuat pengelola harus mencari tempat baru yang lebih sesuai bagi Deo dan Sinta. Selama berada di Yogyakarta, biaya perawatan kedua gajah tersebut pun mencapai sedikitnya 12 juta rupiah per ekor setiap bulan. Selain kebutuhan pakan dan perawatan, Deo dan Sinta juga menjalani pelatihan rutin. Pelatihan dilakukan untuk menjaga kesehatan dan memudahkan pemeriksaan fisik, terutama perawatan kuku hingga pemeriksaan mulut.
7: Perjalanan itu perjalanan yang sangat panjang bagi kami. Dari mulai dititipin, kemudian kami kembalikan lagi. Dititipkan mana? Ya kita cari, nggak bisa. Kalau dulu dititipkan 6 bulan sudah habis dari dulu, ini hampir 2 tahun kita dititipin. Ya. 2 tahun ini kan kita, ya bukan apa ya, gajah itu di kebun binatang termasuk biaya yang paling tinggi. Ya. Tidak lebih dari 12 juta per bulannya saja. Untuk satu ekor gajah. Kami tidak menghitung itu, yang penting sejahteraannya mereka. Dan pada waktu kita terima, ya kita harus dikasihkan karena itu gajah-gajah terlatih, sehingga harus mulai dibuat latihan supaya dia tidak lupa. Kenapa sih latihan harus dibuatkan? Ya karena untuk kepentingan gajah itu sendiri. Pada saat nanti kukunya panjang harus dipotong, berarti mereka harus dilatih untuk menaikkan kakinya. Kemudian untuk kesehatan, buka mulut, itu harus itu.
8: Sebelum menentukan rumah baru, pengelola GL Zoo terlebih dahulu meninjau fasilitas Tabang Zoo di Kalimantan Timur Hasilnya pengelola Tabang Zoo membangun kandang yang lebih luas dan melakukan sejumlah perbaikan sesuai masukan dari tim GL Zoo. Setelah dinilai memenuhi persyaratan, proses translokasi pun dilakukan. Perjalanan sejauh 1671 km ditempuh melalui jalur darat dan laut dengan prosedur keselamatan yang ketat.
7: Di Tabang ternyata sudah membangun kandang gajah juga, Bang. Hanya memang beberapa yang perlu dibenahi. Maka pada waktu kita melihat ke sana, kita memberikan masukan dan dia dibenahi, maka menerima dengan bagus. Dalam waktu hanya 2 bulan saja mereka sudah memperbaiki, padahal kandangnya cukup besar, jauh lebih besar daripada yang lainnya merasanya dan cukup memenuhi persyaratan meskipun harus benahan sana sini, sana sini.
9: Sejarahnya juga sudah punya gajah ya?
7: Belum punya, tapi binatang yang lainnya banyak.
8: Kondisi cuaca juga menjadi perhatian selama perjalanan. Ketika suhu panas pada siang hari, rombongan menghentikan perjalanan untuk memberikan waktu bagi satwa berteduh dan beristirahat.
0: Anda masih bersama kami di Lintas Jateng DIY langsung dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Mendengar pada momentum Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pihak RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta mengirimkan relawan berupa tim medis untuk membantu korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Semarang. Dari RRI Semarang, Universitas Diponegoro memastikan tidak ada perpeloncoan selama masa orientasi mahasiswa baru. Selengkapnya kita dengarkan bersama Bakhtiar Rifai.
1: Betul-betul kita no pada perpeloncoan.
2: Universitas Diponegoro memastikan tidak ada perpeloncoan selama masa orientasi mahasiswa baru. Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, kegiatan orientasi lebih banyak diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan kampus yang dibalut dengan hal-hal yang menyenangkan. Menurutnya, Undip berkomitmen untuk tidak ada perpeloncoan dalam masa orientasi mahasiswa baru. Selain itu, menurutnya mahasiswa baru juga diberikan gambaran perspektif ke depan setelah lulus kuliah. Sehingga menurutnya, mahasiswa dapat menyiapkan diri termasuk mental untuk mencapai tujuan.
1: Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak WR1, no, betul-betul kita no pada perpeloncoan. Kita lebih banyak fun dan lebih banyak knowledge ya, untuk pemahaman tentang kampus itu sendiri dan perspektif ke depan yang diinginkan oleh Universitas Diponegoro. Kita no, betul-betul no pada hal-hal yang berbau kekerasan fisik.
2: Rektor Undip beberapa waktu lalu menjelaskan, selama masa orientasi mahasiswa baru, Undip juga banyak mengundang tokoh-tokoh, baik alumni maupun pejabat, untuk memberikan banyak perspektif, mulai dari pembentukan karakter, pertanian, hingga pemahaman tentang tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Ketua Orientasi Diponegoro Muda, Jovan Manuel Sefas, menegaskan, selama masa orientasi mahasiswa baru, Undip bersih dari perpeloncoan. Ia menerangkan mahasiswa baru lebih banyak diberi pembekalan tentang pembentukan karakternya agar menjadi lulusan Undip yang berkualitas.
3: Tidak ada Undip bersih dari perpeloncoan. Bagi mahasiswa baru penting juga untuk dididik karakternya menjadi lulusan Undip komplit seperti itu.
2: Diketahui Undip tahun ini menerima sebanyak 16.267 mahasiswa baru yang terdiri atas 12.761 mahasiswa program sarjana, 1.968 mahasiswa program sarjana terapan, 663 mahasiswa program magister, 184 mahasiswa program doktor, 488 mahasiswa program profesi, dan 203 mahasiswa program spesialis. Bakhtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, kita kembali ke informasi yang akan disampaikan oleh Rosihan Awar terkait dengan momentum Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pihak RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta mengirimkan relawan berupa tim medis untuk membantu korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kita akan dengarkan bersama dengan Rosihan Anwar.
4: Kami informasikan kepada teman-teman media bahwa
5: pihak Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Profesor Dr. Sarjito Yogyakarta mengirimkan 7 tenaga medis untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Pengiriman relawan medis ini dilakukan bertepatan dengan momentum Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus pagi. Banu Hermawan selaku Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Sarjito menyebutkan pihaknya mengirimkan 7 relawan medis yang dipimpin oleh Dr. Yuda Matan Sakti.
4: RSUP Dr. Sarjito telah mengirimkan 7 tim medis kami ke NTT, di mana untuk ini merupakan bentuk dari cepat tanggapnya RSUP Dr. Sarjito terkait dengan bencana gempa bumi di Flores, NTT. Tim ini akan bekerja selama 1 minggu ke depan di NTT untuk memberikan penanganan kegawat daruratan atas korban-korban gempa.
5: Lebih lanjut, Banu Hermawan menuturkan, tim medis yang dikirimkan ke NTT akan ditempatkan di Kabupaten Ngada dan bertugas selama 1 bulan. Aksi ini menurut Banu Hermawan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada bangsa.
4: Kemudian kami sampaikan pula bahwa tim ini terdiri dari dokter ortopedi, dokter anestesi, dan teman-teman perawat kamar operasi. Tentunya kami sudah mendapatkan laporan bahwa Rumah Sakit Sarjito akan ditempatkan di Rumah Sakit Bajawa, itu ada di Kabupaten Ngada, di mana kita akan bekerja secara penuh menolong pasien-pasien korban gempa ini.
5: Tim medis yang dikirim oleh manajemen RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta berdasar instruksi Menteri Kesehatan juga dilakukan oleh sejumlah rumah sakit lainnya milik pemerintah. Para tenaga medis ini diterjunkan agar proses rehabilitasi pasca gempa dahsyat di NTT dapat menyasar secara efektif warga yang menjadi korban terdampak.
0: Pendengar, Polda Jawa Tengah menggerakkan jajaran Babin Kamtipmas untuk membantu menemukan anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir atau kongenital talipes equinovarus. Program tersebut menjadi upaya kepolisian agar anak-anak dengan kelainan kaki dapat memperoleh penanganan sedini mungkin dan terhindar dari resiko kecacatan permanen. Berikut laporan bersama Luki Setiawan.
6: Setelah ini segera menginstruksikan Babin Kamtipmas, dilatih dulu Babin Kamtipmasnya.
7: Program Polda Jawa Tengah Peduli Anak dengan Kelainan Kaki Bawaan Lahir resmi diluncurkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo di Mapolda Jawa Tengah. Kapolda mengatakan Babin Kamtipmas akan menjadi ujung tombak dalam menemukan kasus CTFI di tengah masyarakat. Jaringan kepolisian yang menjangkau hingga tingkat desa, dusun, RT, dan RW dinilai dapat membantu menemukan anak-anak yang membutuhkan penanganan. Seluruh Babin Kamtipmas di wilayah Jawa Tengah nantinya menjadi ujung tombak dalam membantu menemukan anak-anak tersebut yang mengalami kelainan kaki bawaan lahir. Para Babin Kamtipmas ini akan berkolaborasi dengan jajaran kesehatan di daerah untuk melakukan deteksi dini, edukasi, dan pendampingan, termasuk menghubungkan pasien dengan layanan penanganan yang tersedia. Kapolda meminta seluruh Kapolres segera memberikan pembekalan kepada Babin Kamtipmas sebelum diterjunkan ke masyarakat. Polisi akan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan untuk melakukan penemuan dan pendampingan terhadap anak yang terindikasi.
6: Polda Jawa Tengah dan Polri sangat siap untuk diajak berkolaborasi, bekerja sama dalam semua bidang kemasyarakatan. Alhamdulillah, awal tahun kemarin kami bekerja sama dengan ASEAN Foundation dan Google. Kami melakukan kegiatan pelatihan AI Ready ASEAN.
7: Dalam program ini, Polda Jawa Tengah juga bekerjasama dengan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum MPKU Muhammadiyah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Medis, serta Rumah Sakit di Jawa Tengah. Anak yang ditemukan mengalami CTIV akan menjalani pemeriksaan dan mendapatkan rujukan untuk memperoleh penanganan di Rumah Sakit Bayangkara maupun Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Penanganan tersebut diberikan secara gratis, termasuk sepatu khusus bagi pasien yang membutuhkan. Wakil Ketua 1 MPKU, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Dr. Fahmi Idris mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah. Menurutnya, keterlibatan Babin Kamtipmas dalam memperkuat upaya deteksi dini, edukasi, dan pendampingan, dan rujukan bagi anak-anak dengan kelainan bawaan lahir itu.
8: Karena kadang-kadang masyarakatnya ada stigma juga, kalau anaknya lahir cacat, takut kutukan, atau segala macam. Jadi yang langsung bersentuhan langsung di depan ini, tentu kita berharap seperti juga active case finding bisa dilakukan juga di kaki pengkor ini. Kolaborasi ini kami harapkan akan meningkatkan jumlah temuan, karena selama 2 tahun ini kita itu baru mendapatkan 161.
7: Berdasarkan data Bidokes Polda Jawa Tengah, terdapat 1.800 anak dengan kasus CTIV di Jawa Tengah pada tahun 2025. Kondisi itu merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang menyebabkan posisi kaki anak tidak normal dan membutuhkan penanganan sedini mungkin. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, dari RRI Purwakarta, Bupati Banyumas memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi meski dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak lagi tersedia. Selengkapnya dilaporkan bersama Damara Sakti.
9: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi meski tidak lagi mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sadewo mengatakan keberlangsungan transportasi publik tersebut menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta jajaran terkait menyiapkan anggaran alternatif dari pemerintah daerah untuk memastikan operasional Trans Banyumas tidak terhenti.
10: Saya pastikan bahwa Trans Banyumas tidak akan berhenti di Banyumas. Meskipun APBN-nya tidak turun, saya sudah perintahkan kepada Sekda, kepada PKAD, untuk mengambil-ngambil anggaran yang lainnya. Karena ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat itu harus nomor satu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah dipolemikan bahwa Trans Banyumas di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini di Indonesia, saya pastikan bahwa Trans Banyumas itu tetap berjalan.
9: Menurut Sadewo, pemerintah daerah membutuhkan anggaran sekitar 14 miliar untuk mendukung operasional Trans Banyumas. Anggaran tersebut telah disiapkan melalui penyesuaian sejumlah pos belanja daerah. Sadewo menegaskan pemerintah tidak ingin polemik mengenai dukungan anggaran membuat masyarakat khawatir terhadap keberlanjutan layanan Trans Banyumas. Untuk memenuhi kebutuhan operasional, Pemkab Banyumas akan melakukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor. Salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara. Ia menjelaskan, sebelum adanya keputusan terkait dukungan anggaran pemerintah pusat, dirinya telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Namun kondisi keuangan pemerintah pusat maupun daerah membuat dukungan anggaran tersebut tidak dapat diandalkan. Dabara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, seekor paus kembali terdampar di pesisir Cilacap. Kali ini berada di Pantai Cemara Jajar, Cilacap Tengah. Meski sempat hidup dan didorong ke tengah laut, paus hiu dengan panjang 3,2 meter tersebut akhirnya mati. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
11: Seekor hiu paus terdampar di kawasan Pantai Cemara Jajar, Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Hiu paus dengan panjang sekitar 3,2 meter dan berat diperkirakan 300 kg tersebut ditemukan nelayan pada Senin sore, 17 Agustus sekitar pukul 4. Ketua nelayan Tegal Katilayu Temu mengatakan awalnya dia mendapatkan laporan dari nelayan sekitar. Setelah ke lokasi kejadian, hiu paus masih dalam kondisi hidup. Karena itu bersama sejumlah nelayan dan warga ia berupaya mengembalikan satwa tersebut ke tengah laut. Saat ditemukan, kondisi hiu paus tersebut sudah terlihat sakit dan sejumlah luka ditemukan pada tubuhnya termasuk di bagian sirip atas. Sebagian luka juga diduga merupakan luka lama. Namun upaya penyelamatan dilakukan berkali-kali dengan mendorong ke tengah laut, akan tetapi hiu paus terus kembali ke tepian. Dan akhirnya hiu paus kembali terdampar sekitar pukul 5:30 sore dan masih bertahan hidup hingga sekitar pukul 7 malam. Setelah sudah dipastikan mati pada Selasa pagi sekitar pukul 7:30, hiu paus tersebut akhirnya ditangani dengan menguburkannya bersama warga dan pihak kelurahan, TNI Polri dan juga Dinas Perikanan Cilacap. Penguburan dilakukan secara mandiri dan dilakukan untuk mencegah munculnya bau yang dapat mengganggu lingkungan sekitar sekaligus mencegah bangkai hiu paus dimanfaatkan atau dikonsumsi.
12: Setelah itu memang hiu itu masih hidup dan saya tangani, saya tarik ke tengah berkali-kali sampai ada 10 kali udah ke tengah, balik terus ke pinggir. Saya beserta teman-teman nelayan juga kemarin bantuin. Ternyata memang dia sudah gak mau hidup mungkin karena lukanya agak lumayan ada ya, sakit lah. Posisi hiu itu sakit dan akhirnya jam 6 sore itu mendarat lagi dan sampai mendarat juga masih hidup dan juga sampai tadi pagi sekitar 7:30 tadi saya sudah tanganin, sudah saya kubur biar tidak bau, karena posisi nanti bau kan merambah, takutnya ada penyakit. Juga tadi dibantu dari rekan-rekan wilayah sini, juga dari kelurahan juga tadi ada yang bantu untuk penguburan paus tersebut.
11: Temu mengatakan jika penanganan hiu paus terdampar tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak terkait termasuk Sea Life Indonesia. Dan karena tidak dilakukan nekropsi atau otopsi bangkai paus tersebut, belum diketahui dengan pasti penyebab kematian hiu paus tersebut. Mirisnya, saat akan dikuburkan pada Selasa pagi, taring hiu paus telah hilang dan diduga dipotong oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal hiu paus merupakan hewan yang dilindungi. Untuk itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menangkap atau mengkonsumsi satwa laut yang dilindungi. Dan jika menemukan satwa laut terdampar, masyarakat diminta segera melaporkannya agar dapat ditangani bersama. Terdamparnya hiu ini menjadi fenomena keenam kalinya di pesisir pantai Cilacap selama tahun 2026. Penemuan sebelumnya yakni pada 17 dan 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan 14 Juli. Dan kini terakhir 17 Agustus dengan ukuran hiu yang relatif lebih kecil. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Baik, dengan informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Saya Desi Natalia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang Kenal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Pendengar, kita kembali pulang ke Semarang sore ini. Jadi kami pun masih hadir dengan ragam informasi dan musik pilihan lainnya. Dan saat ini yang sedang menikmati sore harinya bersantai di rumah setelah tadi satu hari bekerja, atau mungkin ada juga yang masih di tempat kerja, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan.

kan ya, yang sedang perjalanan ke rumah silahkan untuk berbagi informasi juga ya terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin barangkali menemukan kejadian menarik, bisa Anda sampaikan di telepon di 024-8316-686 atau juga berkirim pesan melalui WhatsApp Dengar 081-6666-886, dan silahkan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekaligus kami juga akan menghadirkan untuk kabar seru bagi para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri Toman dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Jadi RRI Semarang akan menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah perlombaan video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Karena melalui kompetisi ini, kalian akan diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, atau potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap terkait dengan syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, bisa dilihat ya melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk pemenang. Jadi jangan terlewat kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, serta mengharumkan nama sekolah bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami nantikan karya terbaikmu.

0: cinta, ceritanya tiada akhir.
1: Tapi kalau kekurangan gizi atau stunting, harus kita akhiri ya. Yuk cegah stunting dengan penuhi asupan gizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif hingga bayi usia 6 bulan. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap. Pantau tumbuh kembang anak dan jaga kebersihan lingkungan.

0: Karya dari The Groove pendengar memang selalu menghadirkan nuansa dan saya. Walaupun lagunya galau seperti Hanya Karena Cinta, tapi The Groove berhasil membungkusnya dengan aransemen musik yang membahagiakan meskipun sedang patah hati pendengar. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi atau mungkin juga kenang-kenangan lewat lagu-lagu nostalgia, nanti ya di program Ruang Rindu jam 9 malam kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum itu, kami akan update terlebih dahulu untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Kira-kira seperti apa pendengar untuk sore hari ini hingga nanti malam? Apakah ada pertanda hujan? Kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Rizka dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Selamat sore rekan Rizka, silakan untuk laporan Anda.
1: Oke, baik, terima kasih. Berikutnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk sore hari ini berlaku hingga malam hari nanti. Untuk wilayah Kota Semarang sore hingga malam hari ini secara umum kondisi cuaca berawan. Kemudian arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tersebar tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk informasi yang sudah Anda hadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali ya. Dan kami juga masih menantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini. Silakan berbagi di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp di 081-66-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi populasi LGBT diperbanyak untuk memperluas pasar obat HRV. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial yang mengkaitkan lonjakan kasus Human Immune Deficiency Virus atau HIV dan populasi LGBT segala dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral atau ARV yang pabriknya telah diberdirikan di Indonesia. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengkaitkan kasus HIV dan populasi LGBT sebagai pasar strategi untuk ARV adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition atau IAC, Aditya Wardana, menegaskan data ODHIV Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru dan angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan ke tes populasi beresiko. Demikian mendengar cek fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Untuk Anda yang mencari informasi terkini dan juga lagu-lagu terbaik, Pro 1 adalah jawabannya. Apalagi kalau kita membahas Tompi Pedegar dengan sentuhan melodi jazz dan juga vokalnya yang begitu lembut, membuat kita menjadi terasa melayang pedegar ya. Tapi untuk beberapa karya lainnya ya, Tompi ini juga sangat berbakat pedegar, bukan hanya di dunia musik, beliau pun juga seorang dokter, dan di sisi lain untuk diskografi permusikan, dia pun juga hadir memberikan nuansa baru dalam industri film Indonesia. Untuk beberapa tokoh musik lainnya, dan untuk Anda yang ingin bernostalgia dengan Tompi, nanti ya di Ruang Rindu kami akan hadirkan untuk Anda. Dan kami juga masih nantikan yang mau berbagi informasi sore hari ini pedegar terkait dengan lalu lintas atau mungkin juga cuaca, dan juga barangkali menemukan sebuah informasi menarik ya di sekitar Anda, silakan ya kami nantikan di WhatsApp, SMS, telepon, dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk jalan-jalan di sore hari ini ke wilayah Magelang pendengar, bersama dengan Aibtu Dilia Rikasari SH, Bepin Kaptipmas dari Desa Mertoyudan, Polsek Mertoyudan, Polresta Magelang, yang siap menghadirkan informasi mengenai cakrukan Kaptipmas. Kira-kira seperti apa pendengar untuk informasi yang bisa kita dapatkan? Selamat sore Ibu.
1: Halo, selamat sore pendengar radio RRI. Saya Aibtu Dilia Rikasari, Bapin Kamtibmas Desa Mertoyudan. Adapun tentang kegiatan cakrukan Kamtibmas adalah revitalisasi sistem keamanan lingkungan atau ronda malam bagi RT ataupun RW.
0: Baik. Kegiatan ini seperti apa, Ibu? Untuk gambarannya secara antusiasme dari masyarakat.
1: Iya, antusiasnya masyarakat sangat sangat luar biasa, mendukung dan berperan aktif terhadap Siskamling, karena Siskamling ini sebagai benteng pertahanan pertama untuk keamanan desa.
0: Oke, sejauh ini bagaimana untuk kondisi keamanan di Desa Bidaan? Apakah juga sempat ada temuan atau aman-aman saja?
1: Desa Mertoyudan dalam keadaan aman, tertib, kondusif. Karena apa? Karena mereka selalu siap siaga, selalu patroli pada saat jam-jam rawan, terutama pukul 1 sampai jam 3 malam. Terus kita juga disiapkan dengan sarana dan prasarana yang memadai, juga ada call centernya 110 untuk Polri. Bagi ada bila menemukan tindak kejahatan bisa melaporkan call center 110 ataupun ke Babin Kamtibmasnya, seperti itu.
0: Oke, sejauh ini untuk masyarakat ya, kekompakan dan juga sinerginya apakah masih tetap terjaga Ibu demi menjaga keamanan?
1: Iya, ini untuk ronda malam ini untuk para tokoh masyarakat, pemuda, perangkat desa, Babin Kamtibmas juga patroli beserta Babinsa. Jadi kita berkolaborasi seperti itu.
0: Baik. Bu Lia, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus menjaga sinerginya dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban. Silakan.
1: Iya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas ronda malam ini untuk menjaga keamanan lingkungan. Keamanan desa itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih Bu Lia untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Bepin Kaptipmas yang sudah disampaikan dari Bu Lia pendengar dari Bepin Kaptipmas Desa Mertoyudan, Polsek Mertoyudan, Polresta Magelang, yang sudah menghadirkan informasi terkait dengan cakrukan di Desa Bidaan. Dan kami informasikan juga telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda Nopol H3040 SP tahun 2019 warna hitam Noka MH1JFZ133KK426492 Nosin JFZ1E343030 atas nama STNK Heni Supriyati SAG beralamat di Jalan Lodan 6 13 RT RW 7 dan 5 Kelurahan Menderharjo Semarang Utara, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Hasanuddin Kota Semarang pada hari Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Mbah Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda Supra Monopol H3495 BNG tahun 2018 warna hitam Noka MH1 JBP116 JK656959 Nosin JBPLE165658 atas nama STNK Heru Cahyono beralamat Prima Edik Blok Q1 1A RT3 RW4 Kelurahan Sendang Mulyo Tembalang Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Gajah Mada Semarang pada tanggal 15 Agustus 2026. Jadi untuk Anda pendengar yang menemukan di wilayah hukum Kota Semarang, silakan untuk bisa dikembalikan kepada pihak berwajib supaya bisa dikembalikan kepada pemiliknya.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu nada islami dan juga kultum mengenai hakim di neraka yang dipandu oleh Ustadz Rahmat Hidayat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan

Kelompok pertama adalah hakim yang mengetahui kebenaran atau fakta, kemudian dia menetapkan keputusannya berdasarkan kebenaran tersebut, maka ia akan berada di surga. Kelompok kedua adalah hakim yang tahu kebenaran, tahu akan fakta, tetapi dia tidak memutuskan berdasarkan kebenaran itu. Maka ia berlaku zalim dalam hukum dan tempatnya adalah di neraka. Kelompok yang ketiga adalah hakim yang tidak tahu kebenaran, tidak tahu fakta, dan ia menetapkan keputusan kepada manusia berdasarkan kebodohannya, maka tempatnya di neraka. Para pendengar RRI yang berbahagia, akhir-akhir ini bangsa kita disuguhi berbagai peristiwa menarik, terutama berkaitan dengan masalah penegakan hukum dengan digelarnya pengadilan atas tokoh-tokoh penting negeri ini. Pengadilan itu mendapat sorotan tajam berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Rakyat akan menilai apakah para penegak hukum mampu menegakkan kebenaran atau justru sebaliknya, mereka malah mempermainkan hukum untuk menyelamatkan kepentingan orang-orang tertentu. Salah satu komponen strategis yang menentukan tegaknya keadilan hukum adalah hakim. Di tangannya lah segala perkara diputuskan, kebaikan dan kemudorotan ditentukan. Keputusan hakim sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum. Apakah hukum mampu bersikap adil terhadap seluruh lapisan masyarakat, baik terhadap elit maupun rakyat jelata? Ataukah hukum bersikap pilih kasih, di mana si kuat diselamatkan dan si lemah menderita? Begitu beratnya tugas hakim, sampai-sampai mereka diibaratkan memiliki dua kaki, satu menginjak surga dan lainnya menginjak neraka. Kesalahan sedikit saja akan menimbulkan dampak fatal. Karena itu, seorang hakim hendaknya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusannya mendzalimi orang yang tidak bersalah. Hati nurani seorang hakim harus terus-menerus dipertajam. Kita sadar bahwa supremasi hukum merupakan benteng pertahanan terakhir masyarakat. Jika hukum tegak, maka tegaklah masyarakat. Jika hukum rusak, maka akan rusak pula masyarakatnya. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman
1: sayangmu. Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Info pro zadu.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengakui Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang paling banyak dilirik investor. Infrastruktur yang memadai, kemudahan perizinan, kondisi wilayah yang kondusif, hingga biaya hidup kompetitif menjadi alasan utama Jateng dinilai menarik sebagai tujuan investasi. Kecelakaan maut yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Tol Batang Semarang, kilometer 379+900, wilayah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang pada hari Rabu 19 Agustus 2026, sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Dalam kecelakaan beruntun tersebut, 3 penumpang Suzuki EPV ambulans meninggal dunia. Keempat kendaraan yang terlibat diketahui melaju searah dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono melalui Kasat Lantas Polresta Batang AKP Eka Hendra Ardiansah membenarkan kecelakaan tersebut.
0: Info Pro 1.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Pendengar Semarang Sore ini masih hadir menemani Anda yang sedang beraktivitas, yang sedang beristirahat juga, dan silakan berbagi informasi terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin barangkali Anda menemukan kejadian menarik. Saya ingatkan pendengar untuk jaga kesehatan ya, karena di sekitaran saya tampaknya sudah banyak yang haciu-haciu gitu. Ada juga yang pilek, dan tetap jaga imunitas pendengar dengan konsumsi buah-buahan, sayur-sayurannya jangan lupa, istirahat yang cukup. Kalau bisa ini setelah bekerja pulang ya, tidak ada agenda lain sehingga bisa memaksimalkan waktu recovery Anda pendengar. Sekaligus kami informasikan ya, telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda Vario 160cc Nopol H5100PF tahun 2023 warna putih Noka MH1KFA115PK173378 Nosin KFA1E117427 atas nama STNK Dwi Setyaningsih beralamat Kampung Purnosari RT 6 RW 2 Kelurahan Kebijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Dr. Cipto Kota Semarang pada 10 Agustus 2026 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami coba sapa yang sudah bergabung sore hari ini pendengar, dari Pak Merton ya. Pak Merton dari Semarang Utara. Selamat pagi Mas E. Selamat pagi, selamat sore ini mungkin maksudnya Pak Merton. Menginformasikan saat ini saya di wilayah Semarang Utara ya. Menginformasikan cuaca terpantau aman, lalu lintas lancar dan tidak ada kejadian. Baik, sambil mengirimkan foto berkacamatanya, sambil pose jempolnya ini Pak Merton, terima kasih ya. Mungkin bisa disampaikan juga untuk lokasi pastinya di Semarang Utara bagian mana ya. Dari Pak Merton kita beralih ke Mas Rinaldo yang ada di Bogor ya, menginformasikan untuk sore hari ini aman saja, tidak ada kendala. Baik, terima kasih. Dan titip salamnya untuk Ibu Nurlina Manulang, tetap semangat dan sehat. Kemudian dalam pelayanan semoga bisa memberikan berkah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk salamnya Mas Yoram Rinaldo yang ada di Bogor ya. Sekaligus kami nantikan juga untuk ada pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada.

Pendengar, kami informasikan sekali lagi telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda tipe E1F02N12M2 AT Nopol AD4493 ACG tahun 2017, warna hitam Noka MH1 JFV111HK690309, Nosin JFV1E1696902, atas nama STNK Rostuni, beralamat Dawelor RT2 RW5 Ngelojati Roto Wonogiri, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Siliwangi, Kota Semarang pada tanggal 16 Agustus 2026. Dan saya mendapatkan informasi, pendengar, dari rekan saya ya melalui WhatsApp dari Abi yang ada di Arion Mas ya, untuk di sekitaran Simpang Jerakah tadi sempat ada kejadian, pendengar, kejadian kecil ya, sehingga menyebabkan ketersendatan untuk wilayah timur. Jadi ada motor mogok, pendengar, kemacetan sekitar 15 menit ya, di sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, dan sekarang sudah berangsur membaik. Dan untuk Anda yang mungkin ingin mencari jalur alternatif, silakan untuk bisa dipersiapkan dari saat ini ya. Dan kami masih menantikan untuk Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin menemukan kejadian menarik. Kami nantikan hanya di Semarang sore ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu.

0: di produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami juga masih hadir menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam, pendengar, dengan ragam informasi lainnya. Bukan di Semarang sore ini, tapi nanti berganti ke Semarang malam ini, pendengar. Bersama dengan Adira Aisy yang siap hadir menemani Anda ya, dengan ragam informasi dan juga musik terbaik lainnya. Tapi sebelum itu, kami informasikan terlebih dahulu ya, telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda, Nopol H6759OP tahun 2013, warna white silver, Noka MH1JF, B113DK993133, Nosin JFB1E1951407, atas nama STNK Subawi Arif, dan STNK tersebut hilang di sekitar Pedurungan Kota Semarang pada tanggal 14 Agustus 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi menutup jumpa kita pada Semarang sore ini, pendengar, dan kami informasikan juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, ragam informasi dalam dan juga luar negeri kami hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI yang saat ini sudah di rumah menikmati jam istirahatnya. Selamat beristirahat, pendengar. Jaga kondisi, jangan lupa makan dan juga penuhi asupan mineral ya, karena di sekitar saya sudah mulai banyak yang demam, flu, haci-haci. Tetap jaga kondisi, pendengar, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan, apalagi masih dalam rangka 17 Agustus 2026 ini. Dan itu saja pesan dari saya Galih Haji, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikut berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Kedua, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya itu ada aja pengundangan dari PSP
10: sebagai penyanyi. Iya, ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Jadi secara profesional itu?
10: Secara profesional,
13: oh,
10: ya, okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikonfirmasi?
10: Iya,
13: dikonfirmasi. Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: kontrak nyanyi 2017-18.
13: Oke.
10: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Ya.
11: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Bang, memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools FedWatch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antaragama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan
20: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it. Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerja sama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
21: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
22: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
23: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
22: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
24: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
22: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
3: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru bahas baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam para tocin dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan kami di Mimbar Agama Kongcu bersama saya Mas Ali Gunawan, kembali lagi dari makin Semarang tentunya, dan tentunya harapan doa yang terbaik untuk para tocin yang hari ini mengikuti Mimbar Agama Kongcu selalu dalam berkah kebenaran, berkah kebajikan, berkah atas kebajikan yang diperbuat, karena kami yakin dan percaya hanya di dalam kebajikan lah Tuhan berkenan. Jadi tentunya satu kebahagiaan malam hari ini di kota Semarang yang enggak tahu nih hari ini cerah atau mendung, tapi tentunya tidak membuat hati dan perasaan kita juga terkontaminasi akan hal ini. Inilah yang terjadi kadang di dalam kehidupan ya para Bapak Ibu. Di sekitar kita, kehidupan yang kita jalani setiap hari ini kadang kita dihadapkan oleh sesuatu hal ya, baik itu rutinitas, baik itu pun tekanan ya, karena sebuah rutinitas, tidak hanya sebuah rutinitas, bahkan sebuah rutinitas kemudian menjadi sebuah tekanan di dalam hidup, karena ya tadi pressure, karena mungkin diburu-buru oleh waktu, diburu-buru oleh produksi yang banyak, misalnya kita produksi sesuatu, atau bahkan diburu-buru oleh banyak hal yang akhirnya membuat kita susah fokus sendiri terhadap diri kita. Nah, ini akan menjadi ketika hari ini dilakukan tiap hari kita berrutinitas dengan hal tersebut, ya ini akan menjadi sebuah bom yang akan nggak tahu kapan akan meledaknya dan akan menjadi bahaya bagi kita pribadi, kita sebagai manusia, ketika tidak bisa memanage hati dan akhirnya rutinitas yang setiap hari kita lakukan ya, mungkin yang kerja dari pagi berangkat kerja, pulang sore, malam, bahkan mungkin lembur, sudah makan, tidur, ketemu anak sebentar, besok lagi seperti itu. Atau bahkan yang mungkin yang berdagang, yang berjualan ya, setiap hari dari pagi sampai malam buka toko, tidak ada waktu quality time untuk keluarga. Tujuannya tentu baik ya, semua orang butuh uang, butuh pendapatan, butuh materi untuk mencukupi kehidupan setiap harinya, sangat setuju. Tetapi di dalam kehidupan ini kita perlu namanya sebuah balance, sebuah keseimbangan. Ketika hal ini masih kita kuat jalani, it's okay. Tapi ketika hal ini akhirnya menjadi bumerang yang akhirnya membalik ke diri kita, sehingga kita di dalam kehidupan ini susah menjalani, menjadi sebuah penghalang yang akhirnya membuat kita tidak produktif akhirnya. Bahaya sekali ketika hal tadi, kita ulang lagi, hal-hal yang tadi yang membuat kita terpressure itu kalau kita nggak kuat akan menjadi sebuah penghalang sebenarnya, atau bahkan menjadi sebuah penghalang yang akhirnya membuat kita nggak bisa lepas dari zona, yang membuat kita tertekan, nggak bisa berkembang, dan akhirnya jadi bisa banyak yang stres, banyak yang ya sekarang banyak masalah orang ada psikosomatis, yang akhirnya ya tadi kembali ke kesehatan mental manusia yang gampang sekali hanya rentan, emosian dan sebagainya. Nah, ini gejala-gejala yang mungkin sama-sama kita refleksikan malam hari ini. Mungkin ketika kita masih menghadapi hal ini yang di sini ya, kita sama-sama belajar. Dan sebagai manusia tentunya kita pernah pasti di titik ini sih. Di titik dimana kita hanya menjalankan sesuatu itu ya sudah jalanin aja karena kebutuhan, karena tekanan, tapi kita kehilangan tentang tentang maknanya. Nah, ini yang bahaya. Kita harus kembali lagi bahwa bekerja juga harus dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dimana kita menghidupi kerjaan itu ya, tidak hanya sebuah rutinitas yang akhirnya kita kehilangan makna kerja tadi, yang efeknya nanti produktivitas kita akan menurun ya. Kita hanya bekerja sekedar bekerja, memenuhi kehidupan, memenuhi target ya, kadang saya untuk target, kadang tidak, atau hanya sekedar jualan, yang penting buka toko dari pagi sampai malam, dijaga dengan baik, jualan murah, tapi kita kehilangan
apa ya esensinya tadi yang karena tertutup oleh hati kita yang hanya fokus kepada penekanan-penekanan hasil dan sebagainya.

sekali ketika hati kita sudah insecure atau kita sudah tahap pada ini. Ketika hati kita nggak tahu tempatnya, kita melihat ya nggak mudeng, ya mendengar juga nggak mudeng, terdengar orang ngingetin apapun, ya itu hanya sebuah simbol ya. Intinya kita nggak tahu hati kita di mana ini. Kita hanya sibuk karena sebuah rutinitas, sibuk karena tekanan hidup, yang akhirnya kita kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Hati kita di mana kita nggak tahu. Kita tidak bisa mendengar dengan baik ya ketika orang mengingatkan, ya sudahlah orang mau ngomong apa, yang penting saya jalani dengan baik. Inilah yang akhirnya membuat manusia nggak bisa mengupgrade diri, akhirnya mentok di situ, nggak bisa berkembang. Dan bahkan di situ dikatakan hati yang hilang itu makan aja terasa makan, istilah makan, yang penting makan aja lah. Apalagi ya kalau kita lihat terburu-buru waktu itu nggak enak sekali. Bayangin aja Bapak Ibu, kalau ini contoh ya, makan, ketika makan di buru-buru waktu ya, sudah ditunggu klien, sudah ditunggu pelanggan, kita misalnya buka toko atau kita masih kerja, masih makan, terus kerjaan datang, klien sudah datang, ataupun ada kerjaan yang di saat-saat kita sedang makan dan itu keburu-buru, itu nggak enak sekali. Tapi itulah yang terjadi ketika hidup kita tertekan, terpacu oleh tekanan yang harusnya bisa kita selaraskan dengan hati dan pikiran. Oh, kalau bicara gampang, betul. Makanya hari ini kita sama-sama refleksikan bagaimana sih menyelaraskan antara hati dan pikiran, bagaimana menyelaraskan antara kesibukan dengan hati kita yang mungkin lagi kuyuran ya. Hati kita cuma fokusnya sudah buka toko, dapat untung, bekerja, dapat kerjaan, akhirnya kita kehilangan makna hati kita yang sebenarnya. Di sisi lain kita punya keluarga, di sisi lain kita punya pertemanan, di sisi lain kita punya komunitas yang harus dikasih porsi walaupun sedikit ya, karena kalau enggak bahaya banget untuk kesehatan mental kita sebagai manusia. Baik enggak? Ya kalau untuk bekerja enggak ada yang salah sih menurut saya, enggak ada yang salah. Tapi bersalahnya kalau sampai hal ini mempengaruhi psikologis manusia yang sehingga tadi manusianya nggak bisa bahagia, tertekan, nggak bisa apa ya, duitnya banyak tapi akhirnya nggak bisa itu berbahagia dengan anak dan istrinya. Lalu terus buat apa cari duit hanya untuk memenuhi kebutuhan tapi tidak mendapatkan maknanya ya. Uang kita bisa bekerja dari pagi sampai malam, tiba-tiba anak kita sudah sadar-sadar, sudah ngerasa capek, anak kita sudah kuliah, sudah apa namanya pergi diambil sama suaminya, kita kehilangan momen dalam kehidupan ini yang nggak bisa dikembalikan. Mungkin kita bekerja, berusaha dapat uang yang banyak, tapi kita tidak bisa menikmati apa yang kita peroleh tadi sebagai rasa syukur, ya kan? Kita tidak bisa dekat dengan anak dan istri yang akhirnya gap dan ya apakah itu yang dicari di dalam kehidupan? Balik lagi sih. Itu adalah pilihan, apakah kita mau bekerja, berusaha dengan sebuah keseimbangan. Ada porsi-porsi tertentu, enggak harus setiap hari sih. Maksudnya dalam arti, bukan berarti setiap hari harus begini, enggak. Dalam satu minggu kita harus punya porsi, kita punya quality time, kita harus punya waktu bersosialisasi supaya di dalam kehidupan ini kita tahu, hati kita ini tahu pada tempatnya, hati kita ini bisa mendengar masukan yang lebih baik dari orang lain ya. Kadang kita merasa diri kita yang terbaik karena kita egois sebagai manusia. Tapi di luar sana sebenarnya masih banyak orang yang luar biasa, yang lebih hebat, yang lebih bagus, yang sebenarnya memberikan masukan kepada kita bukan karena gak suka sama kita, tetapi sebenarnya karena mereka ingin membuat kita lebih baik lagi, karena mereka percaya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Makanya mereka ngasih masukan. Nah, cobalah kembali mencari hati dan diperletakkan pada tempatnya. Itu aja sih. Bagaimana itu adalah sebuah renungan bersama sebagai manusia ya tentunya. Saya pun bukan orang yang sempurna dan bukan orang yang hebat, tetapi kita sama-sama malam hari ini merefleksikan ayat aja ya. Bagaimana hati yang tidak pada tempatnya itu mendengar yang tidak terdengar, makan yang tidak kerasa, ngapain aja tidak tahu ya. Apalagi hati selain karena rutinitas juga karena emosional. Hati yang tidak pada temannya ada dua hal, karena kita rutinitas, fokus, akhirnya ambisi aja, emosi aja, nafsu aja yang bekerja.

ya, ada hati, ada gembira, marah, sedih, senang, itu ketika kita bekerja hati kita akan nggak ada pada tempatnya. Orang yang marah-marah nggak tahu, dia nggak bisa mengendalikan diri. Orang yang sedih yang nggak bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Maka malam hari ini coba kita refleksi, karena ayat di Tasyiah 7:2 tadi, bagaimana kita bisa menemukan kembali hati ini pada tempatnya. Bagaimana kita kalau bisa orang lain memberi masukan, bisa kita cerna, oh iya bagus ya, tujuannya bagus, mungkin bisa buat api, membuat diri kita lebih baik lagi. Orang makan juga merasakan nikmatnya makan. Bagaimana sebuah makanan yang diperoleh ya dari sebuah kerja keras, nggak peduli lauknya, tetapi rasa syukur ketika bermakan, bukan hanya kebut-kebutan karena waktu dan sebagainya yang akhirnya tadi kehilangan maknanya. Tapi balik lagi, itu pada pilihan, dan kita nggak bisa menjudge siapa yang paling benar dan siapa paling salah. No, kita di sini bukan menjudge siapa benar siapa salah, itu pada pilihan. Tapi sama-sama kita belajar malam hari ini, coba kita sejenak belajar dan merefleksikan, dan coba sedikit membagi porsi-porsi kecil dalam satu minggu lah. Saya bilang nggak usah satu hari, satu minggu dulu. Oh, aku kasih spare time untuk family time 1 jam 2 jam, it's okay kan, gitu kan. Oh, aku kasih waktu sosialisasi di mana, keluarga atau di pertemanan atau mungkin di gereja atau di masjid, di kelenteng atau di pura atau di tempat ibadah yang lain, saya bersosialisasi, atau mungkin olahraga sama tetangga dan sebagainya. Ya spare time banyak, berapa sedikit aja lah, supaya kita nge-refresh lagi hati kita, juga secara kesehatan mental kita juga sangat baik sekali ketika kita nggak hanya berambisi yang tadi. Yang ambisi nggak apa-apa, bagus. Yang tidak bagus adalah ketika sampai lupa hati tempatnya di mana, sampai makan nggak merasakan, sampai nggak bisa dengar apa yang dibicarakan orang lain dan sebagainya. Semoga refleksi malam hari ini bisa sama-sama kita belajar. Dan kembali lagi, ini bukan masalah siapa benar siapa salah, balik lagi itu adalah pilihan. Dan pilihlah hidup dalam kesadaran para tojin, yang tentunya dijalanilah dan pilihlah di dalam jalan kebajikan. Karena kita yakin dan percaya dalam agama Konghucu hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Poito tong tiang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Hari jadi ke-81 Jawa Tengah menjadi momentum bagi Gubernur Ahmad Lutfi untuk menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Selama 545 hari memimpin bersama Wakil Gubernur Tadz Yasin Maimun, berbagai capaian dinilai tidak mungkin terwujud hanya dalam melalui kerja pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Lutfi saat upacara Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah di Alun-Alun Kidul Kabupaten Boyolali pada Rabu 19 Agustus 2020. Petani, buruh, pelaku UMKM, guru, tenaga kesehatan, pemuda, hingga penyandang disabilitas turut diundang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Tegal mendorong penguatan akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah eks Kadisidenan Pekalongan. Langkah ini dinilai mendesak menyusul masih tertekannya penyaluran pembiayaan UMKM di tengah proses pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya merata. Dorongan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bersama Insan Media yang digelar di kantor OJK Tegal. Forum itu mempertemukan OJK dan insan media cetak, elektronik, dan daring dari berbagai wilayah eks Karisidenan Pekalongan untuk memperkuat kolaborasi dalam isu sektor jasa keuangan. Info Pro

0: Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan selepas ini pendengar, kita juga masih merayakan dan juga menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam siaran langsung Freedom Jazz Festival. Selamat mengikuti.
1: Kita Jarmawan dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
2: Yes.
1: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
2: Ya.
1: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
2: Betul. Wah, sekali.
1: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, wajah itu ada jer basuki mau beyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, lalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya enggak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, terima kasih. Yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan tadi maksudnya? Judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Intinya alhamdulillah. Begitu. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau taplintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak. Saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget, di RRI ini baru yang pertama atau yang?
0: Kedua.
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu. Main band juga, mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay.
1: Yes, jadi sudah 2024 kali kita, ya? Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, yeah. legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17 ribu pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh At The Jams.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan lo ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
1: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
0: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: terima kasih ini.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri ya?
3: Boleh, betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang, yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali, kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun.

0: Om Berry, terima kasih.
1: Mas
0: Berry,
1: selamat kepala sekolahku.
2: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
0: Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, selalu memberikan kita kesehatan.
1: Amin.
0: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
2: Boleh ya, Kak Berry, kita ngobrol boleh sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki ngobrol dulu sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
2: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke, oke. Siap.
2: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru loh, Ber. Baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay, yang sekarang yeah basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
2: Oke. Okay.
4: Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
2: Ya. Yeah.
4: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
2: jauh,
4: gunung
2: ya
4: Krakatau begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
2: Oke. Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke. Okay.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
2: Wow, nah, sudah 80 negara. 20,
3: alhamdulillah. Melebihi target berarti.
2: Melebihi. Benar-benar.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Iya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Yeah.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya lain-lain, drummer cewek loh ini.
3: Nah, ya, share kalian.
4: Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Ber?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik
2: Amin
4: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
2: Yay. Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki, oh, untuk ya Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini
2: festival ya.
4: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
4: saya
3: ini.
4: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing. Ternyata sesi ini nanti
3: sesi
4: ada lagi.
3: Tahun ini, tahun depan ada lagi Mas.
4: Harus terus
3: ya, Agustus.
4: Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di kota Depok
2: ya
4: ada Studio Alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu, tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan, tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streaming.
2: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
2: Ada amin Bapak Ibu. Ada ya.
4: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada di sana. Studio Alam itu keren banget.
2: Safe.
4: Ya.
2: Amin.
4: Itu aja.
2: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
2: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget
2: spill.
3: Karena anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
2: Waduh baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
2: Masuk bapak kakak ya?
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya? 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan CSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
2: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
2: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
2: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
2: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permata Saka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
2: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
2: Berikan tepuk tangan.

0: Test, test.
1: Okay. You wait for Nis Eduardo Yon saxophone. Tiala Permatasaka on bass. Kyari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ananin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? 2 dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang 2 dekade setelahnya kami bermain dengan 3 musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, And the Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like pop bar blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is song called Baby It's You. Okay.

0: sih.
1: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Achwarkal featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Okay, kita boleh ngobrol sebentar. Oke, okay. Yang ini tidak begin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit apakah lega atau
2: kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya.
1: Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
2: Oh, susah banget.
3: Susah dan buat apa ya, apakah dan ini memang menantang
2: kan
3: sekali
2: ini bareng sama
3: sebenarnya ya
2: Reza gitu ya.
3: Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi.
2: Ke jazz dulu sebentar.
3: Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall. Susah. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat sekali. Bagus sekali jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
1: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
3: Ingat recall. Apalagi sebenarnya mudah-mudahan untuk Freedom Jazz this is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
1: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi tahun depan gitu ya. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung. Kemudian yang saat ini sedang
3: live
1: juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube HSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official.
3: Untuk pendengar di mana Jazz Freedom Festival 2026
1: ini juga merupakan kerja bersama antara HSL Studio, RRI Net dan juga Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau memanggil Ibu Lia, teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
4: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
1: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
4: Iya sih,
1: kan gak kita kasih surat izin ya. Aja ya.
4: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam, I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
1: Okay.
4: Nata, kalau tahun ini, komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
4: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya, kita
4: jadi,
1: perkenalkan.
4: Biar biar langsung.
1: Yes, yes.
4: Ada
1: yes,
4: saya mengundang yes. Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, yep. Kita akan ngobrol.
1: Oke. Okay.
4: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
0: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
4: iya,
0: tapi kita manggilnya Mbak
4: atau Kakak. Budaya kan?
0: Ya, ya budaya ya. Oke, Mbak Rihaya.
4: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
0: Mbak
4: ini
0: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat ya, tetapi dipadu dengan ulos ya,
4: ulos dari Sumatera Utara,
0: dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang warna merah hitam putih campuran ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadung.
4: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
4: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
4: nah, jadi boleh diputer dikit biar lihat.
0: Ya.
4: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
4: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Ya.
0: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
4: Yeah.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
4: ya.
0: Jadi kita
4: terancam punah untuk
0: ya, kita perlu memikirkan rang-rang. Regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
4: manual,
0: tangan ya. Ya manual, dibuat secara manual.
4: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
4: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
0: Mungkin juga apa kayak Prada
4: ya? Ya ada ya. Pakai Prada. Ya, nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
4: Nah, tenun Badui deket ya, Banten.
0: Banten, oh Banten dan Badui. Ya, terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
4: saya juga.
0: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
4: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
0: Badui,
4: emas.
0: Badui ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten ya.
4: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
4: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya kombinasi. Nih, ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
4: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
4: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket Padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
4: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul katulistiwa.
4: Ini yang ya. Berikutnya
0: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
4: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah, ya. Musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
4: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak, oke. Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
4: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
4: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
0: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
4: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
0: Ya.
4: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
3: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih berarti putaran buat Andre Dinut.
0: Beli kemauan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng.

0: bareng-bareng, ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: juga.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, wow. Doakan.
1: So, oh, udah langsung siap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass unit and saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
0: Yeah.
1: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk Bay featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
0: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
0: dari Jepang.
2: P Square. Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at Ende. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
0: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? That this is the new trend color for 26.
3: Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Jadi kalau konsep begini.
0: Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22, acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRI Net yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia, persembahan terakhir. FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terima kasih. Matthew 3.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, dan tadi kita sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam secara langsung Freedom Jazz Festival. Dalam suasana juga masih menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan sekarang pendengar dari Jakarta, kita kembali lagi ke Semarang dan saatnya saya menemani Anda kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang malam hari ini ingin bernostalgia bersama, ingin request lagu sambil ditip salam, boleh sekali ya. Nanti kita akan menemani dengan lagu-lagu terbaik pastinya dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Jadi untuk Anda bisa langsung menyampaikan ataupun mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp kami di 081-666-666-886 atau di telepon kami di 024-831-6686 atau di aplikasi RRI Digital. Kami tunggu sampai nanti pukul 11 malam ya, pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, Senandung Nada Mewarnai Nusantara.

0: Masih di ruang rindu pendengar. Ya, dan tadi kita baru saja mendengarkan satu lagu dari Dewa 19, Pupus ya, di mana juga kita tahu Dewa 19 ini baru saja tampil ya untuk memeriahkan perayaan HUT RI ke-81 terutama di Monas ya kemarin. Ini juga tampil bersama Ari Lasso dan juga Mulan Jamila. Pendengar, mereka membawakan lagu-lagu hits andalan mereka di hadapan ribuan penonton yang memadati panggung utama. Selain itu, mereka juga akan meramaikan rangkaian performa Agustus yang akan dimeriahkan ya di panggung berskala besar seperti RI Fest 2026. Kita bergeser pendengar di ujung telepon ini ya, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita. Kita sapa dulu, halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, bagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, yeah. Dengan Pak Agus ini pasti ya, saya sudah kenal suaranya. Gimana kabarnya hari ini Pak Agus? Sehat?
1: Puji syukur, sehat.
0: Iya, bahagia, semangat.
1: Pak Kedira kabarnya gimana?
0: Saya alhamdulillah juga sehat, semangat ini ya. Dari tadi menunggu Pak Agus yang katanya tadi mau gabung di jam 10:15 ya.
1: Iya, maaf, tidur.
0: Iya, saking ini ya nikmatnya ya tidur sambil mendengarkan Pro 1 ya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Ini seru tadi.
0: Iya dong, pasti ya. Jadi kalau mau aktivitas apapun ditemenin sama Pro 1 itu paling pas ya Pak Agus ya.
1: Iya, apalagi kalau jam 11 siang.
0: Kenapa tuh?
1: Ajaran olahraga.
0: Iya, semuanya ini cocok ya. Oke, Pak Agus, malam hari ini mau request lagu apa?
1: Lagu dari Nike Ardila.
0: Nike Ardila yang apa? Judulnya?
1: Api Asmara.
0: Api nyalakan Asmara. Api. Oh iya, nyalakan api. Ada. Oke, ada nih, sudah saya masukkan ya. Mau titip salam malam hari ini Pak Agus?
1: Titip salam buat Mas Yosi ya, yang di Ketilang. Selamat malam. Siapa lagi? Semuanya saya tembak pendengar Pro 1 di Semarang.
0: Oke, siap. Sudah ada lagi?
1: Sudah, Pak Nadira. Sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih juga Pak Agus sudah bergabung. Selamat
1: malam.
0: Iya, selamat kembali beristirahat ya sambil mendengarkan Pro 1. Terima kasih Pak Agus, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Oke, dan kita sekarang bergeser dulu ya ke WhatsApp sebelum kita memutarkan lagu dari Pak Agus. Saya ini sudah ada Mas Hasan di Ungaran yang seperti biasa bergabung di jam-jam 10 lebih ya. Ini request lagu dari Yuni Sara, judulnya Mengapa Tiada Maaf Karena Kosong ya. Terus ini diganti lagunya yang judulnya Jatuh Cinta Lagi. Titip salam juga untuk semua pendengar Pro 1 dan untuk saya juga. Semoga sehat selalu dan bahagia. Amin, amin. Wah, ini banyak ya. Ya, titip salam buat saya ya. Semoga juga doa baik kembali ke kalian semua ya. Oke, dan sebelum itu pendengar, kita juga pastinya masih akan menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Silahkan sampai nanti pukul 11 kami masih akan menemani Anda. Kita dengarkan dulu satu lagu ya dari Chris ya, Selamat Jalan.

Pendengar, kalau mendengar kata menyusui, yang muncul di kepala kita pasti hewan mamalia seperti kucing, sapi, atau lumba-lumba. Tapi tahu tidak, ternyata ada spesies burung yang bisa memproduksi susu untuk bayinya. Ya, mereka adalah si cantik flamingo. Tapi tunggu dulu, susu flamingo ini berbeda dengan susu sapi. Warnanya bukan putih, melainkan merah pekat mirip seperti darah. Zat ini dinamakan crop milk atau susu tembolok. Cairan kaya protein dan lemak ini diproduksi di sepanjang dinding saluran pencernaan flamingo. Uniknya lagi, tidak cuma flamingo betina saja yang bisa menyusui. Sang ayah alias flamingo jantan juga bisa memproduksi susu merah ini. Saking totalitasnya membagikan nutrisi, warna bulu merah muda cerah milik orang tua flamingo akan pudar menjadi putih keabu-abuan selama masa menyusui ini. Inilah pengorbanan orang tua yang luar biasa.

Musiklopedia. Musiklopedia. Mika Ardila merupakan penyanyi legendaris di Indonesia. Ia terlahir dengan nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi di Bandung pada 27 Desember 1970.

Nika Ardila meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal lalu lintas di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung pada 19 Maret 1995. Nika Ardila sudah menggeluti dunia tarik suara sejak masih kecil. Nika kecil berani tampil dan memamerkan suara emasnya di hadapan keluarga. Keseriusan Nika berkarir di dunia musik mulai tumbuh saat ia berhasil menjadi juara harapan satu dalam ajang lagu pilihanku TVRI.

0: Single pertama Nika Ardila diproduksi tahun 86 dengan judul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi Bandung Rock Power. Pada tahun 1989, album debut Nika Ardila berjudul Seberkas Sinar yang diproduksi oleh Dedi Dores akhirnya dirilis. Album itu sekaligus memperkenalkan Nika dengan nama panggung baru menjadi Nika AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Namun, tak lama kemudian nama itu diganti menjadi Nika Ardila.
1: Bagaimana ceritanya Nika bisa masuk rekaman?
2: Nika pertama-tama sebelum rekaman, Nika udah menyelesaikan 3 film.

Tahun berikutnya, Nico merilis album keduanya yang bertajuk Bintang Kehidupan yang mendapatkan sambutan luar biasa dan terjual dengan angka yang fantastis, yaitu 2 juta unit. Selanjutnya, Nico merilis album-album yang menjadi bestseller. Album rekaman terakhir Nica Ardila di saat hidupnya yang berjudul Sandiwara Cinta

dominasi Nika Ardila di dunia entertainment. Sehubung dengan kesuksesan secara komersil album Bintang Kehidupan yang terjual 2 juta unit, dilanjutkan dengan terpilihnya Nika Ardila sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Konser jadwal tiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebriti dan award show, membintangi puluhan film box office, bintang iklan, dan cover majalah. Meskipun telah pergi, namun publik masih terus membicarakan Nika Ardila. Selain itu, hampir semua album rekaman lagu-lagu Nika berhasil memperoleh penghargaan, terutama dari segi penjualan. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, dia berhasil mengembangkan popularitas dan fanatisme penggemar yang bahkan melampaui apa yang diperoleh penyanyi terkenal yang sudah berkiprah puluhan tahun.

merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni dan ditinggali manusia. Planet ketiga dari matahari ini dijuluki sebagai planet biru, sebab bumi dapat memantulkan cahaya biru yang berasal dari cahaya matahari. Namun, tahukah Anda faktor kenapa bumi disebut sebagai planet biru? Yang pertama, karena 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, khususnya lautan. Lalu, pengaruh atmosfer bumi yang berasal dari partikel aerosol, seperti asap, debu, atau gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang terakhir, vegetasi alam, seperti hutan dan gunung yang mampu membuat warna bumi menjadi lebih indah.

terlanjur sayang ya. Ini juga menjadi lagu terakhir di Ruang Lidu malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Jadi untuk Anda yang malam hari belum sempat request lagu, titip salam, jangan khawatir ya. Dan sebelum itu pendengar, kita bacakan dulu ya. Terakhir ini tadi juga di RRI Digital ada Naya, ada Olivia, dan ada Jahwa yang sudah bergabung ya. Lagu-lagunya juga sudah kita putarkan. Tadi ada Dewa 19, Pupus ya, ada lagu dari Iris, dan juga ini yang terakhir dari Naya, request lagu Bara Suara ya, Terbuang Dalam Waktu. Oke, kita putarkan setelah ini. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Tetaplah bersama kami.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

lebih 20 menit ini ya. Biasanya suasana rumah ini sudah mulai tenang ya, apalagi di jam-jam menjelang tidur ini. Pendengar, untuk Anda yang mungkin belum bisa tidur atau mungkin sedang bersantai merebah di kasur ya bersama dengan keluarga tercinta, dan pasti ditemani dengan informasi dan juga alunan lagu dari Pro 1 ya. Sambil mungkin untuk Anda yang saat ini masih bersantai, pendengar, ini ada satu informasi yang menyejukkan hati datang dari Magelang, pendengar. Gimana? Di saat kita ini siap untuk beristirahat, mereka ini di mana ada ratusan lansia tepatnya ya, yang baru saja membuktikan kalau usia hanyalah angka ya. Mereka baru saja lulus dari sekolah lansia agar tetap bisa mandiri dan produktif di masa tua. Wah, seperti apa ya ini informasinya? Sebanyak 297 warga lanjut usia di Kecamatan Magelang, terutama di Magelang Tengah, pendengar, baru saja resmi diwisuda setelah menyelesaikan pembelajaran di sekolah lansia pada hari Selasa kemarin. Salah satu wisudawan, Bapak Herdion Suwandi, mengungkapkan bahwa program ini sangat luar biasa karena membekali para lansia dengan kurikulum lengkap, mulai dari kesehatan, holistik, keagamaan, hingga kemandirian sosial dan ekonomi agar mereka tidak pasif di masa tua. Disampaikan juga oleh Wali Kota Magelang, Bapak Damar Prasetyono, yang hadir langsung menyematkan samir kelulusan. Berpesan agar para lulusan ini tetap semangat menjadi sumber teladan, nasihat, sekaligus inspirasi bagi generasi muda. Pemerintah Kota Magelang juga menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang publik yang inklusif dan ramah lansia, agar kelompok lanjut usia di Magelang tetap memiliki kualitas hidup yang baik, aktif, dan terus berkontribusi di lingkungan mereka. Wah, ini kita mendengar ceritanya juga sangat inspiratif ya, pendengar, karena ternyata belajar dan produktif itu tidak mengenal batas usia ya. Jadi kita doakan juga, pendengar, agar orang tua kita ataupun kakek nenek kita ini, mereka bisa selalu diberikan kesehatan ya, kedamaian, dan juga selalu bahagia di masa tuanya saat ini.

sering mendengar istilah skala Richter untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Namun belakangan, penggunaannya berganti dengan istilah magnitude atau disingkat M. Apa beda skala Richter dan magnitudo? Skala Richter digunakan untuk gempa bumi dengan kekuatan rendah atau di bawah 6. Sementara magnitudo digunakan untuk gempa bumi berkekuatan besar. Saat ini skala magnitudo adalah ukuran yang lebih akurat untuk mengukur gempa. Secara khusus, untuk gempa bumi sangat besar, skala ini memberikan perkiraan yang paling dapat diandalkan. Bahkan sejak tahun 2008, BMKG tidak menggunakan pengukuran skala Richter, namun menggunakan magnitudo.

musik Klubedia. Suara dengan nuansa rock yang kental dan pitch suara tinggi adalah ciri khas yang melekat pada Judika. Terhitung lebih dari 15 tahun sejak keikutsertaan Judika di salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia, ia berhasil menjadi musisi terkenal tanah air.

0: muda.
1: Judika mungkin terkenal dengan suara ngerok yang sangat kental. Tapi dirinya juga ahli menyanyikan berbagai genre musik yang ada di Indonesia. Judika mengaku bahwa genre dasarnya adalah pop rock. Tapi karena menyukai semua genre musik, dirinya mampu untuk menyanyikan genre apapun termasuk reggae dan dangdut koplo.

sebenarnya penggemarnya nggak bisa dipisahin dari penyanyi ya, karena aku ada itu karena mereka kalau udah nggak ada kayaknya ya kayak sekarang aja aku karyaku ini terinspirasi dari mereka gitu. Jadi selama mereka ada aku ada, jadi kalau mereka nggak ada aku nggak ada, jadi berarti sekali ya mereka bisa bilang satu bagian dari

Tak hanya berprofesi sebagai penyanyi, Judika juga mulai merambah dunia akting dan di ajang Indonesia Movie Award tahun 2009, Judika mendapatkan penghargaan dalam kategori pemeran pendatang baru pria terbaik lewat film Si Jago Merah di tahun 2008.

tahun 2015 lalu, Judika mendapatkan gelar kebangsawanan dari Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Judika bisa mendapatkan gelar tersebut karena dianggap berjasa dalam melestarikan budaya dalam negeri lewat jalur musik.

0: Loh Pak, gimana? Ini si Rahma kirim undangan nikah lewat WA, tapi kok formatnya APK? Nih Bapak lihat.
1: Jangan dibuka Bu. Format APK itu kan aplikasi. Itu bukan undangan biasa. Jangan diklik, nanti HP-mu bisa disadap loh.
0: Masa?
1: Bapak liatin nih Bu, contoh undangan asli yang Bapak terima dari Joko teman Bapak. Itu kan formatnya PDF. Lihat kan bedanya? Isinya jelas kalau yang ini. Bukan aplikasi yang minta install segala.
0: Oh gitu ya?
1: Iya Bu.
0: Bapak bilang undangan itu minggu lalu dari Joko kan? Terus Bapak kondangan sama siapa? Kok nggak ngajak?
1: Bapak itu kan kondangan sama teman Bapak di kantor. Jadi jangan curiga dong Bu. Wah, udahlah, udah. Yang penting Ibu kan nggak asal klik.
0: Makanya Bapak juga jangan asal klik ngajak kondangan orang lain.

Pendengar, malam semakin larut ya, dan itu tandanya kebersamaan kita di Semarang malam hari ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Kita bertemu lagi besok ya, dan kita tutup Semarang malam ini dengan satu lagu terakhir dari Salma Salsabil. Saya Nadira Isi, pamit dulu pendengar. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Jangan tanyakan pada diri Anda, apa yang dibutuhkan dunia? Bertanyalah, apa yang membuat Anda hidup? Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whiteman.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam karbon? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Jumpa lagi dengan saya yang akan temani aktivitas pagi hari Anda pendengar dalam Semarang pagi ini ya, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini sudah tanggal 20 Agustus pendengar. Di pertengahan bulan ini kita harus menyiapkan membesarkan hati menyelesaikan bulan Agustus ini ya pendengar ya, dengan segala cara agar mungkin yang bekerjanya penuh dengan target ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kita akan awali jumpa kita dengan mengaji dan belajar bersama Ustadz Robani ya pagi hari ini. Masih membahas beberapa hari ini seputar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lain telepon tentu saya buka untuk Anda di 024-831-6686 atau di 081-6666-886. Inilah Semarang pagi ini selengkapnya bersama saya Sylvie Ansori.

0: Pagi hari ini kita membahas mengenai barokah maulidan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH, pendengar ya, Ketua Umum FKSP. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, barokallah semuanya, sehat selalu, amin.
0: Amin, Pak Ustadz sehat gak, Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah. Pangestribun sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita membahas mengenai barokah Maulidan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, silahkan sebagai pembuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Awala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rasulullah jama'in. Amma ba'd. Yang terhormat seluruh pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan yang berbahagia kita bisa bersua bersilaturahmi lewat udara. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah manfaat di dunia ilmiah. Amin Allahumma amin. Terkait tema yang insya Allah akan kita sedikit kupas tentang barokan Mauludan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah seluruh sebagian umat muslim pasti dimanapun sedang merayakan Mauludan. Ya, yang terkait barokahan, kita semua tahu berkah itu adalah sesuatu hal yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaatnya, banyak kebaikannya, dan insya Allah membawa seorang-seorang yang mendapat berkah itu akan selamat bahagia dunia akhirat.
0: Amin.
1: Oleh karena itu, dengan berkah Maulid Rasulullah SAW, bahwa barokahan itu identik dengan syukuran atau bancaan atau selamatan. Atau penghormatan kepada seseorang yang tentunya kita muliakan, yaitu baginda Rasulullah SAW, yang mana kita sebagai umat manusia itu wajib hukumnya untuk ikhba atau hormat kepada beliau sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah itu identik orang-orang bersolawat atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam hormat kepada junjungan kita. Dengan Allah dan malaikat aja bersolawat, apalagi kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, itu lazim dan harus untuk selalu hormat lewat takdim, yaitu bersolawatan atau tibaan atau perjanjian atau yang dikemas sering kita dengar yaitu mauludan. Oleh karena itu, berkah mauludan, kita berharap dengan apa yang kita usahakan, kita upayakan, kita keluarkan, itu berupa sedekah, berupa solawatan, dibaan, perjanjian, dan lain sebagainya, dan doa-doa sejenisnya. Insya Allah kalau itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pahala dunia akhirat. Pahala dunia, yaitu kita pasti setiap mengadakan kegiatan mauludan itu pasti berkerumunan atau bertemuan atau perkumpulan sesama muslim, dan juga ada yang lintas iman dan lain sebagainya, dengan berharap yaitu tambah sedulur, tambah silaturahmi, tambah berkah untuk urusan di dunia. Sedangkan urusan akhirat, pasti apa yang kita keluarkan, banyak sekali barokah-barokah yang akan diterima oleh kita semua. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita muliakan, kita agungkan, di mana yaitu kita hormati tentang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan hari Senin Raulas Maulud tahun Gajah. Sebelum lahir 15 tahun sekitar 500 tahun sebelum Nabi Isa wafat itu sudah ada kabar bahwa ada Nabi akhirul zaman yang akan lahir. Itu sudah dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Isa itu sudah 50 tahun sebelum Nabi Isa wafat. Coba bayangkan, biasanya kabar itu pasti setelah ada peristiwa, ini sebelum terjadi. Kita bancaan atau syukuran itu, kita setelah ada kejadian kita bancaan atau syukuran. Ini sebelum Rasulullah lahir itu sudah ada kabar gembira kepada umat akhir zaman bahwa nanti ada lahir sosok pemimpin yang luar biasa, sepertika manusia tapi luar biasa dari adab, perilaku, ucapan, tindakan dan lain sebagainya. Maka kelahirannya itu membuat kiblat kita untuk sebagai rujukan sebagai apapun. Karena apa? Rasulullah itu pernah menjadi apapun. Contoh sebagai pedagang yang jujur, karena beliau bersama istri berdagang. Terus sebagai peternak atau penggembala, dia juga jujur. Sebagai pemimpin negara, dia juga di samping jujur, ya, dari sidik, amanah, tabligh, patonah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentunya Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah, saat itu adalah mayoritas penduduknya jahiliyah. Jahiliyah itu adalah orang bodoh. Orang bodoh itu cenderung jahil, jahat. Nah, karena ketidaktahuannya, orang bodoh itu menggunakan logika bertindak itu berdasarkan akal. Jadi apapun yang terbenak dalam pikirannya, yaitu yang dikerjakan. Oleh karena itu Allah menundukkan di tempat jahiliyah, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Kenapa kok demikian? Kok tidak di Indonesia atau di Jepang atau di China? Bahwa memang seluruh nabi-nabi utusan Allah itu pasti mendapat ujian yang terberat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, orang-orang yang penuh dengan kejahilian, maka disitulah tugas-tugas para nabi agar memperbaiki kehidupan, baik perilaku, ucapan, dan berkelompok, bernegara, berbangsa, supaya menjadi yang lebih baik. Begitu.
0: Pak Ustadz, cara mencintai Rasulullah di hari kelahirannya ini kan macam-macam begitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana mungkin menurut syariat agama Islam yang baik dan benar ini Pak Ustadz untuk Mauludan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?
1: Mauludan atau barokah Mauludan itu perintah di Al-Quran secara atau alatis secara eksklusif atau istilah bahasanya itu cetok gamblang terang itu tidak ada. Tapi sebagian ulama besar memaknainya untuk barokah Mauludan atau gebyar Mauludan dimanapun, baik tingkat RT, RW, lurah, bahkan sampai tingkat nasional, bahkan mungkin ada individu. Di kampung saya itu ada ibu-ibu yang setiap Mauludan itu mengadakan keliling dari rumah ke rumah dan seterusnya. Itu menurut hukum syar'i fikihnya yaitu termasuk bid'ah hasanah, yaitu perlakuan atau tindakan yang memang secara eksklusif Rasulullah SAW dan sahabatnya tidak melakukan, tapi ini adalah perbuatan yang baik, maka pasti berpahala. Dan tadi yang saya sampaikan dari awal yaitu insya Allah barokah. Karena apa? Bid'ah bil hasanah, atau perbuatan yang tidak ada jarasana tapi yang baik, insya Allah akan mendapat berkah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkait penghormatan kepada Rasulullah SAW, bahkan misalnya kita tradisi di Indonesia, terutama di warga atau kelompok Nahdliyin, itu pasti kalau yang pernah nyantri dimanapun, sekelas apapun, di tingkat kampung, kiai kampung, itu setiap tahunnya mesti mengadakan hal, kalau itu penghormatan kematian atau milad kalau Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, itu saja guru ngaji sekampung, setelah sekelas apa terendah kiai kampung aja dimuliakan, apalagi Rasulullah SAW itu kan berbagai macam juluan, Khulafaur Rasyidin, Al-Amin dan lain sebagainya. Rasulullah yang sangat mulia bagi kita, tentunya umat Rasulullah SAW, Nabi akhirul zaman, sukyukyanya atau sesepantasnya kita menghormati, yaitu dengan mendapatkan sebagai apa namanya pondasinya atau sebagai dasarnya, yaitu bid'ah bil hasanah, insya Allah berkah.
0: Baik, Pak Ustadz, setelah ini kita akan buka line telepon untuk pendengar agar bisa bergabung ya. Kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda mendengar di 0248316686 atau di 0816666886.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
3: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Atik CB, Risau.
2: Raisa, Dila.
3: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
3: Liodra, Teganya Kau.
2: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
3: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
2: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Tulus, Teh Hijau.
2: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
3: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Afgan, Lestari Merindu.
2: Marcel, Firasat.
3: Glenn Fredly, Kau.
2: Mike Mohede, Terbaik.
3: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
2: Butet, Batak.
3: Kicir-kicir, Betawi.
2: Sueora Jamu, Jawa.
3: Es Lilin, Sunda.
2: Cik-cik Periuk, Kalbar.
3: Sipatokan, Sulut.
2: Wayawai Windawe, Papua.
3: Bolelebo, NTT.
2: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
3: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
3: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Baik, kita kembali buka line telepon pada kesempatan pagi hari ini di 0248316686 atau WhatsApp kami di 0816666886 bersama Ustadz Robani. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Sylvia, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Suyarto, silahkan.
1: Assalamualaikum, syukur menjang, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Pak Suyarto, sehat selalu, amin.
1: Amin. Begini Pak Ustaz, sesuai di pemaparan penjenengan tadi, memang hikmah untuk memperingati Maulid Nabi Bapak Salam, Muhammad Salam, itulah adalah momen yang sangat penting untuk meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah, meneladani akhlaknya yang mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari, serta mempererat persaudaraan umat Islam. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, apa sih hikmah yang bisa kita petik dalam Maulid Nabi Muhammad, serta apakah berkah berkah barokah Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz.
2: Karena putus-putus, mohon mungkin inti pertanyaan bisa diulang. Okay. Mbak MC.
0: Baik, apakah berkah dan berkahnya seperti apa ketika kita menyanjung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ustaz?
2: Oh siap, ini berkahnya ini sedikit kita cepet sepil sejarah Abu Lahab. Abu Lahab itu kan dengan Rasulullah kan tidak suka, bahkan menusui, bahkan mau bunuh. Nah, ada sahabat yang melihat atau Abu Lahab itu masak sendiri, nyapu-nyapu sendiri, bersih-bersih sendiri, dan lain sebagainya sendiri. Ada yang bertanya, loh Abu Lahab kenapa kok biasanya pembantunya, kalau Jawa bahasa di Indonesia ya, kalau di Arab itu biasanya kan itu yang membantu rumah tangga itu kok biasanya ya yang ngerjakan pembantu ini kok dikerjain sendiri. Abu Lahab menjawab, oh nganu baru ikut kormat yaitu peringatan lahirnya Rasulullah. Dengan pembantunya yang ikut kormat dan beliau itu oleh Rasulullah dapat remisi siksaan. Itu saking barokahnya, yaitu fadilah atau orang yang hormat kepada Maulid Nabi atau kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai orang Muslim, sebagai hamba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Karena apa? Pasti setiap mauludan itu yang dibaca itu pasti dibaan, yaitu sejarah-sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu tibaan, baik itu perjanjian atau apa mulutan asrokolan, itu yang dibaca adalah sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti di dalamnya banyak terkandung solawat, yaitu mendoakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilah atau kemuliaan atau istilah makom yang tertika rumah atau hadiah, yaitu bagi siapapun amalan apapun yang dikerjakan dalam situasi keadaan apapun itu dapat berpahala dan tidak ada undurnya. Misal dikerjakan pas di kamar mandi sambil apa saja, atau dikerjakan mungkin dalam yang sering mungkin ada di netizen atau yang protes itu mafia solawat itu kan bersolawatan sambil juga-juget dan seterusnya. Intinya adalah membaca solawat, yaitu menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apapun, situasi apapun, itu tetap berpahala, kecuali mungkin pas yang tidak baik, mungkin pas mabuk-mabukan atau di tempat karaoke atau di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersolawat, ya namanya penghinaan. Oleh karena itu, apapun berkah yang didapat, mulai dari sedekah, as-sadaqatu tarfa'ul bala, apalagi dalam kormat kepada Rasulullah yang membawa, memfasilitasi, itu mendapat pahala dua. Yang satu yaitu pahala dia hormat Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pahala dia mengeluarkan sesuatu itu. Dan juga yang paling istimewa adalah pahala membaca sholawat itu, insya Allah sesuai pendapat sebagian ulama besar, itu akan bisa langsung diterima cash di dunia 10%-nya. Itu di antara keistimewaan kita hormat kepada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkah mauludan, baik itu memfasilitasi tempat hidangan dan apalagi terlibat ikut langsung, itu barokahnya luar biasa. Semoga semuanya berpahala. Amin.
0: Amin. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Rozi di Gubuk Pak Ustadz. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, ada yang menggunakan Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, silahkan.
2: Kalau don sewu ya, saya tidak membedakan antar lintas ormas Islam ya, karena ormas Islam itu berbeda-beda. Kebetulan saya ketua forum Kiai Santri Pancasila, itu pendirinya adalah 9 ormas Islam. Kebetulan saya yang dari NU, dari ada Muhammadiyah, Siddiqah, LDI dan MTA. Di Ahmadiyah itu malah ada yang agak kan anjing, itu tidak najis ya. Maksud saya begini, Sayyidina itu anjuran yang diperintahkan oleh ulama-ulama, terutama yang bersanad Imam Syafi'i. Lah, Imam Syafi'i itu yang diamalkan oleh kelompok ahli sunnah wal jamaah, terutama yaitu kelompok ormas NU. Kenapa kok harus Sayyidina? Misalnya saya memanggil Mbak MC atau pembawa acara ini, saya panggil namanya, itu bagi kita saru. Minimal itu diundang Mbak atau Yu atau Diajeng atau Neng ya, itu sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, kita memanggil ada tambahan Sayyidina. Kalau di lingkup Kiai sendiri itu ada yang disebut Romo, itu berarti di atas Bapak. Ada yang disebut Al-Mukarom. Saya sering di pesantren-pesantren itu, kalau yang Kiainya sangat dihormati itu Al-Mukarom, Romo Kiai Gus Baha misalnya, atau Gus Mus ya. Tapi kalau yang mungkin standar makomnya itu tengah-tengah ini Bobo Kiai ya. Terus kalau yang biasa mungkin sekelas saya, Kiai kamu, biasanya Pak Robani ya, itu sebagai penghormatan. Cuman bedanya kalau di NU itu ada banyak level panggilan, tapi kalau di Arab saat itu ya tadi Sayyidina sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW untuk memanggil, tidak jakar, supaya tidak saru, begitu aja. Memanggil pakai Sayyidina boleh, tidak langsung Muhammad ya boleh, tapi bagi kami di kalangan santri itu kalau memanggilnya jangkar itu sangat dilarang dan sangat saru, begitu.
0: Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ajaran Rasulullah yang mana yang sangat sesuai dengan era digital saat ini? Silahkan.
2: Kalau era digital itu karena saking bebasnya dan memang banyak sekali era digital yang Ya intinya semua baik, asal tidak melanggar sesuai norma-norma seperti sholawatan dan lain sebagainya, seperti perjanjian dan lain sebagainya. Selagi dilakukan tidak melanggar etika, hukum, semuanya baik. Bacaan itu juga beda-beda bervariasi, tapi yang mauludan itu rata-rata yang dibaca pasti asrokolan, dibaan, perjanjian. Itu semuanya baik karena memang semua yang diamalkan mulai dari tadi yang saya sampaikan, mulai dari tempat, perilaku dan ucapan di dalam kegiatan mauludan itu kan mengarah atau menuju yaitu prosesi penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya baik. Yang tidak baik, yang tidak mau hormat kepada beliau, begitu.
0: Ada lagi pertanyaan Pak Ustadz, ada yang mengatakan solawat kepada Nabi itu dalam keadaan bersih Pak Ustadz, tapi ada yang mengatakan kapanpun itu boleh. Bagaimana ya Pak Ustadz, dari Ibu Ika di Pekunden?
2: Jadi sudah saya jelaskan, amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti diterima itu adalah bacaan solawat. Kalau baca Al-Quran itu wajib berwudu karena hukum fikihnya. Kalau membawanya itu harus diangkat minimal di atas dada kalau Al-Quran, dan seterusnya ada adab-adab aturan. Tapi kalau solawat tadi yang di awal kami sampaikan itu dibaca dalam keadaan apapun, dalam keadaan undur, dalam keadaan misalnya habis nujum, habis hubungan suami istri, bersolawat boleh. Bahkan waktu hubungan suami istri bersolawat boleh dan seterusnya. Maka amalan-amalan yang dijamin di berpahala dan mudah dilakukannya dalam keadaan situasi apapun itu bersolawat, kecuali tadi yang saya sampaikan solawatan di tempat karaokean, solawatan di tempat mabu-mabuan, itu solawatannya di tempat mabu atau karaoke boleh, tapi sambil karaoke sambil mabuk itu yang tidak boleh.
0: Baik, ini ada pertanyaan juga dari Pak Ari Munawar. Pak Ustadz, apa yang dikendaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Pak Ustadz kepada umatnya? Silahkan.
2: Rasulullah itu tidak berharap apa-apa kepada umatnya. Justru kita yang berharap. Seperti kita sholat itu kan menyembah Allah. Allah tidak butuh

0: itu mengisi air di dalam gelas itu sudah penuh, tetap kita isi terus luber lah, kita mendapat luberannya atau percikan airnya itu. Maka sebenarnya selawat itu bukan untuk Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya untuk kita apa itu? Yaitu berkah karomahnya dan pahalanya kembali memantul atau kembali ke kita semua. Itu asensi, bukan Rasulullah yang berharap, tapi kita yang berharap. Begitu.
1: Oke, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ida Dengwaran. Pak Ustadz, kalau kita melihat perbedaan antara satu kelompok dengan yang lain ketika menghadapi maulutan, apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Silakan.
0: Ya, itu selagi tidak melanggar sesuai adab, etika, budaya, ya kita biarkan saja, kita diamkan. Tapi perbedaan itu kan keniscayaan, ya, seperti NU Muhammadiyah, Sidikiyah, MTA, LDI itu ada amali-amali yang berbeda. Seperti NU pakai kunut, Muhammadiyah tidak, ada yang pakai babi sholat itu wiritan, ada yang tidak. Itu kan perbedaan, ada yang terantang, ada yang siri, bahkan ada yang apa gerakan sholat berbeda-beda. Termasuk membaca sholawat, beda-beda silahkan, monggo. Tapi yang penting tidak melanggar etika, aturan, budaya yang ada di sekitar. Tapi kalau itu memang ada yang dilakukan tidak pantas, ya wajib hukumnya kita ngelike, negur kalau berani. Kalau enggak berani ya minimal kita tidak melakukan kegiatan yang menyimpang tadi. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan, Barik Diba berjanji dan lain sebagainya, itu ada perbedaan-perbedaan. Yang sering saya yang sering di netizen itu kan terkait kegiatan mafia solawat itu kan bersolawat sambil joget-joget, itu juga menurut kami boleh sah saja. Yang tidak boleh itu joget karo solawatan tapi mabuk-mabuan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka berhikmah menyesuaikan dengan irama, seperti kalau kita membaca La ilaha illallah itu ada yang lurus, jejek, anteng, ada yang sambil geleng-geleng, bahkan ada yang berputar-putar. Itu esensinya adalah apa yang diucapkan, apa yang niatnya, bukan karena gerakannya, begitu.
1: Baik, Pak Ustadz, ada juga yang masuk, ini di WhatsApp kami, dari Pak Wahyu di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin tanya, kalau saat ini kami ingin melaksanakan maulidan, Pak Ustadz, itu yang tepat kapan ya, Pak Ustadz? Silahkan.
0: Maulidan bihal itu sebenarnya dilakukan di tidak harus di hari hanya, dilakukan di hari lain ya boleh. Tapi kalau yang pas tepat yaitu hari Senin Rolas Maulud, karena hari Senin itu Rolas Mauludnya tidak pas Senin, ya berarti besok pas tanggal 12 Maulud. Itu biasanya di musola, di masjid, di kampung, itu biasanya seluruh elemen masyarakat itu biasanya mengadakan. Tapi saya ada beberapa undangan, ada beberapa perusahaan yang mengundang saya untuk ceramah maulutan itu. Setelah itu ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 17. Karena apa? Biasanya benturan dengan waktu acara itu, satu yang isi, dua tuan rumah, biasanya pertimbangan itu. Tapi memang kalau bisa pas tanggal 12 maulut itu yang tepat atau yang baik. Tapi untuk di lainnya juga baik semua. Yang tidak baik itu yang tidak peduli dan tidak sebagai umat Rasulullah tapi tidak melakukan apa-apa, itu yang kurang baik.
1: Oke, Pak Ustadz, karena memang waktu kita terbatas pada kesempatan pagi hari ini, ajakan Pak Ustadz kepada seluruh umat Islam, seluruh masyarakat, seluruh pendengar Pro 1 RRI Semarang agar bisa mendapat barokah maulidan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan.
0: Terima kasih sebagai penutup. Demikian yang sering saya sampaikan, minal kulina wal baksa wal basai. Jadi perbuatan, perilaku, ucapan itu dari kebiasaan kita mulai dari kecil. Kalau sudah dewasa kita latih itu susah sekali. Misalnya sedekah apa

0: melutan atau amalan lainnya, itu mari kita dimulai dari dini dan harus dipaksa. Semua kegiatan baik itu harus dipaksa. Kenapa? Kita baru niat saja iblis sudah menggoda kita. Apalagi tidak niat dan tidak dipaksa, akhirnya malah tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu, pendengar, mari untuk yang baik, apalagi di bulan Maulud ini, mari kita memperbanyak membaca sholawat, sedekah, dan juga peduli kepada sesama, mengikuti apa yang menjadi ikhba Rasulullah SAW, agar kita mendapat syafaatnya di dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Robani pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan ya Pak Ustaz ya. Sehat selalu Pak Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar Barokah Maulidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila Ahmad Robani Albar SHMH. Bagi Anda yang ingin topik-topiknya dibahas di setiap Mutiara Pagi bersama ustadz-ustadz yang berkompeten, boleh sampaikan ya di 0816666886. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Supaya pemerintah itu memperhatikan kesulitan apa sih selama ini yang dialami jadi kendala para petani.
3: Bulan 5 atau 6 2027 untuk Jawa Tengah ini insya Allah sangat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang meminta pemerintah memperbaiki lahan pertanian. Persediaan beras di Jawa Tengah mencukupi hingga pertengahan tahun 2027. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, abrasi mengancam pertanian Mangunharjo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang meminta pemerintah segera lakukan penanganan. Berikut laporan Rahma Purwanto.
2: Kenapa di Kota Semarang masih banyak lahan sawah produktif?
4: Dan Ketua DPRD Kota Semarang Kadalusma menekankan pentingnya perhatian nyata dari Pemkot Semarang terhadap kelestarian lahan pertanian. Menurutnya, wacana ketahanan pangan tidak akan berjalan maksimal jika lahan sawah produktif yang ada di Kota Semarang tidak mendapat perhatian serius dan dibiarkan rusak. Yang mengungkapkan bahwa Kota Semarang sejatinya masih memiliki potensi lahan sawah produktif dan sawah lestari yang cukup luas, terutama di wilayah Tugu dan Mijen. Namun para petani di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, mulai dari persoalan irigasi hingga ancaman abrasi. Pilu Sapannya juga menyoroti tajam atas kondisi lahan pertanian di kawasan pesisir, khususnya di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, yang menyebut kerusakan sawah di kawasan tersebut sudah berada pada tahap yang memprihatinkan akibat terkikis abrasi dan terendam air pasang rob. Dampak dari air pasang tersebut tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga membawa benih mangrove yang kini tumbuh liar di atas lahan pertanian warga.
2: Kenapa di Kota Semarang masih banyak lahan sawah produktif dan sawah lestari? Kemudian lahan pertanian yang masih produktif juga. Nah, itulah yang harus kita dorong supaya pemerintah itu memperhatikan kesulitan apa sih selama ini yang dialami jadi kendala para petani. Terus lahan itu bermasalah atau tidak? Masalah itu perairannya. Kemudian itu kena abrasi atau tidak, kena air pasang atau rob atau tidak, kalau itu berbicara pertanian di bawah.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang Safrinal Sofaniadi mengatakan pemerintah terus melakukan upaya pengendalian abrasi di wilayah pesisir Tugu melalui penanaman mangrove dan cemara laut. Angka tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak abrasi sehingga tambak maupun sawah di kawasan pesisir tetap terlindungi.
5: Kalau menjaga lingkungan, terlibatan dalam lingkungan tadi disampaikan dari Kecamatan Mijen dan Tugu, tentunya di Kecamatan Mijen dan konservasi kita selalu menjaga wilayah tersebut. Adanya abrasi di daerah Kecamatan Tugu, kita saat ini kan juga intens terkait dengan kegiatan penanaman mangrove, kemudian ada juga cemara laut dalam mengurangi abrasi yang terjadi.
4: Safrinal juga menambahkan perlindungan kawasan tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 hingga 2031, sehingga pemanfaatan ruang tetap memperhatikan fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Rama Panto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kanwil Jawa Tengah memastikan persediaan beras di Jateng aman hingga pertengahan 2027. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
3: Sampai dengan awal tahun depan, sampai bulan 5 atau 6 2027, untuk Jawa Tengah ini insya Allah sangat aman.
6: Stok beras di wilayah Jawa Tengah dipastikan aman hingga pertengahan tahun 2027. Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah saat ini menguasai sekitar 430 ribu ton beras yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sesuai penugasan pemerintah sekaligus untuk menjaga stabilitas harga. Kepala Bulog Kanwil Jawa Tengah Sri Muniarti mengatakan stok tersebut diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2027. Menurutnya stok tersebut belum termasuk beras yang berada di sejumlah cabang Bulog lainnya sehingga ketersediaan beras di Jawa Tengah dinilai sangat mencukupi untuk mendukung program pemerintah khususnya dalam pengendalian harga pangan. Sri menjelaskan, Bulog Kanwil Jawa Tengah membawahi sejumlah cabang, yakni Semarang, Pati, Surakarta, dan Tegal. Untuk target penyerapan beras tahun 2026, Bulog Jawa Tengah mendapat target sebesar 374.658 ton setara beras.
3: Sampai dengan awal tahun depan, sampai bulan 5 atau 6 2027 untuk Jawa Tengah ini insya Allah sangat tinggi. Lebih kurang saat ini stok yang kami kuasai sekitar 430.000 ton setara beras. Itu diambil Jatim, belum yang di cabang Banyumas dan Magelang dikuasai oleh Kabil Yogyakarta itu.
6: Sri beberapa waktu lalu menjelaskan, hingga awal Agustus 2026, realisasi penyerapan telah mencapai 96% dari target tersebut. Sri menegaskan Bulog akan terus melakukan penyerapan gabah dan beras selama belum dapat penghentian penugasan dari pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mengantisipasi anjloknya harga saat produksi melimpah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Endang Sarwiningsih mengatakan, stok beras di Kota Semarang aman hingga lebih dari 7 bulan, meski ia mengakui harganya lebih tinggi.
7: Kayak beras premium dan medium, ini kita bisa 7 bulan 15 hari. Jadi cukup sampai dengan 7 bulan 15 hari.
6: Endang menjelaskan, untuk mengendalikan harga, pemerintah Kota Semarang terus mengencarkan gerakan pangan murah di berbagai wilayah dan terus diperluas hingga tingkat RW. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mari kita simak pendapat masyarakat tentang ketersediaan dan harga beras terkini.
8: Nama saya Andi. Menurut saya beras beli di mana aja mudah, cuma harganya naik dibanding beberapa waktu kemarin. Sebagai masyarakat ya inginnya beras mudah dibeli, tapi harganya bisa turun dari saat ini juga.
9: Nama saya Santi, saya ibu rumah tangga. Pendapat saya soal beras sekarang mahal sih, masalahnya juga kebutuhan-kebutuhan yang lain pada naik. Gajinya juga dibilang cukup, harga sembako ini istimewa sekali, naik sekali ini. Harapannya bisa turun, bisa stabil seperti semula, bisa ibaratnya bisa lebih mensejahterakan yang lainnya lah, Mbak.
10: Nama saya Sularsi, saya ibu rumah tangga. Sekarang kan harga beras naik ya Mbak, jadi kan berpengaruh sama pengeluaran. Yang sekarang pendapatannya itu tetap bahkan lebih ke menurun malahan kalau sekarang. Pengeluarannya tambah banyak, solusinya itu pemerintah ya cari gimana caranya biar harga beras itu stabil.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar persediaan beras di Provinsi Jawa Tengah. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Sebagian wilayah di Provinsi Jawa Tengah kini mengalami dampak musim kemarau dengan potensi kekeringan di beberapa kabupaten kota. Sementara agar kondisi masyarakat tercukupi pangan dan setiap orang mudah mendapatkan makanan yang cukup, aman, bergizi dan murah, pemerintah perlu menjamin stok pangan, utamanya beras. Untuk mewujudkan stok pangan, pemerintah provinsi perlu melakukan pembangunan embung, mengantisipasi musim kemarau, dan menjaga ketahanan pangan. Berbagai kalangan perlu mengupayakan sektor pertanian agar bisa panen lebih dari 2 kali setahun berkat bantuan waduk dan embung. Pada puncak musim kemarau, stok beras di Provinsi Jawa Tengah perlu dijaga. Hal ini dalam rangka memastikan ketersediaan pangan tetap aman, mengendalikan stabilitas harga, serta memperkokoh posisi daerah sebagai lumbung dan penyangga pangan nasional. Dengan upaya dan dukungan berbagai kalangan ini, kita berharap stok cadangan beras di Jawa Tengah tetap terjaga dan dapat mencukupi kebutuhan pangan daerah, tetap sebagai penyumbang pangan nasional, dan dapat mempertahankan kelanjutan masa panen di berbagai wilayah. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lain, pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor di Kecamatan Gajah Mungkur ditangkap petugas di rumahnya di kawasan Sendangguo. Ketika ditangkap, pelaku mengaku menyembunyikan kendaraan hasil curian di hutan Tinjomoyo. Berikut laporan Luki Setiawan.
12: Curanmor tersebut kejadiannya ada di depan kampus Unika Sugiyo Pranata.
13: Kasus pencurian sepeda motor di kawasan depan kampus di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang berhasil diungkap unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Seorang pria berinisial WW diamankan setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengidentifikasi keberadaannya di wilayah Sendangguo, Kecamatan Tembalang. Kanit Resmob Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan pencurian terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor miliknya di area parkir dalam kondisi tidak terkunci stang. Dari hasil penyelidikan, pelaku W awalnya mengambil sepeda motor dengan cara mendorong kendaraan tersebut. Sepeda motor kemudian dibawa menuju kawasan hutan Tinjomoyo dan disembunyikan di lokasi itu. Pelaku ditangkap di wilayah Sendangguo pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Dalam pengembangannya, kendaraan milik korban juga sempat disembunyikan di kawasan hutan Tinjomoyo. Pelaku juga meminta bantuan ahli kunci untuk membuat kunci duplikat.
14: Sepeda motor itu disimpan di areal hutan Tinjomoyo. Selanjutnya besoknya si diduga pelaku ini memanggil tukang kunci dan tukang kunci datang ke lokasi. Diduga pelaku menyampaikan bahwa kunci sepeda motornya hilang atau lupa ditaruh di mana. Selanjutnya dari tukang kunci tersebut membuat kunci duplikat untuk sepeda motor yang dibawa oleh pelaku.
13: Menambahkan, Kasihumas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan motor untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian.
15: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.
13: Atas perbuatannya, WW disangkakan pasal 476 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, upaya meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Kudus terus dilakukan melalui berbagai kegiatan. Salah satunya melalui kegiatan literasi yang menyasar para guru SMP negeri maupun swasta. Berikut berita Heri Sulistiarso.
16: Objek kami adalah para ibu bapak gurunya.
17: Saudara, bertempat di Aula SMP 1 Jati Kudus, Rabu 19 Agustus 2026, berlangsung kegiatan pelatihan internal in-house training atau IHT, yakni penulisan fiksi mini dengan narasumber sastrawan Heri Hendrayana Haris, atau lebih dikenal dengan nama Golagong dari Serang, Banten. Bunda Literasi Kudus Indah Etayani mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas gerakan literasi di Kabupaten Kudus. Kegiatan itu diikuti para guru SMP baik negeri maupun swasta. Menurutnya, guru memiliki posisi penting dalam membangun budaya literasi karena menjadi teladan bagi anak didiknya. Karena itu, peningkatan minat baca dan kemampuan menulis guru diharapkan dapat ikut mendorong kebiasaan membaca dan belajar di kalangan siswa.
16: Ini sebenarnya dari SMP 1 kami difasilitasi tempat. Tetapi untuk pesertanya adalah seluruh guru swasta dan negeri SMP di Kabupaten Kudus, kita adakan acara di sini. Tujuannya adalah literasi di Kabupaten Kudus, kita coba lagi untuk bisa ditingkatkan lagi secara lebih meluas.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati mengatakan, guru harus memiliki minat baca yang baik sebelum mengajak peserta didik untuk gemar membaca. Dengan demikian, guru tidak hanya memberikan instruksi tetapi juga memberikan contoh secara langsung. Menurutnya, gerakan literasi akan lebih kuat apabila dilakukan bersama-sama oleh berbagai pihak mulai dari sekolah, taman bacaan hingga perpustakaan desa.
16: Guru-gurunya dilatih untuk menulis. Ketika menulis pasti harus membaca dulu. Minat baca di guru harus menjadi teladan anak didiknya. Sehingga sebelum mengajak, guru-guru juga harus mempunyai minat baca yang patut diteladani. Insya Allah kalau ini bergerak bareng SMP, kemudian apa tadi taman bacaan, perpustakaan desa, insya Allah literasi di Kudus akan semakin meningkat.
17: Budaya literasi memang harus terus dikuatkan di kalangan atau di lingkungan sekolah. Hal ini untuk bisa menambah wawasan bagi para guru maupun siswa. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Kontingen NPCI Kota Semarang mengirimkan 25 atlet pelajar yang akan bertanding dalam 4 cabang olahraga, yakni para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Selengkapnya disampaikan Ima Larasati.
19: Baik di tingkat junior maupun senior itu Solo, Karanganyar, Cilacap. Itu yang memang pesaing.
20: Pendengar, Kota Semarang menargetkan diri menjadi juara umum dalam Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Pekan olahraga ini akan berlangsung di Surakarta 21 hingga 23 Agustus 2026. Kontingen NPCI Kota Semarang mengirimkan atlet 25 pelajar yang akan bertandang dalam 4 cabang olahraga, yakni para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Ketua NPCI Kota Semarang, Nurholis, mengatakan, Semarang memiliki sejumlah cabang olahraga andalan untuk mendulang prestasi dalam ajang tersebut. Menurutnya, para atletik dan para tenis meja menjadi salah satu kekuatan Semarang, sementara persaingan terberat berasal dari sejumlah daerah seperti Solo, Karanganyar, dan Cilacap.
19: Oleh program pemusatan pelatihan yang dicanangkan oleh pengurus sama pelatih. Latihannya di Gor Manunggal Jati, Gor Jati Diri, kemarin untuk Gor ini, di Lomba Juang karena masih di rehab.
20: Ia menjelaskan para atlet yang dipersiapkan mengikuti PEPARPEDA menjalani latihan rutin 3 kali dalam sepekan melalui program pemusatan latihan yang disusun pengurus bersama dengan pelatih. Latihan dilakukan di sejumlah fasilitas olahraga diantaranya Gor Manunggal Jati dan Gor Jati Diri, serta Gor Tri Lomba Juang. Pembinaan tersebut lanjutnya menjadi bagian penting untuk menyiapkan atlet disabilitas agar mampu berprestasi tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga internasional. Namun demikian, NPCI Kota Semarang masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang ramah serta mendukung kebutuhan atlet disabilitas. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, meminta para atlet menikmati setiap proses latihan dan pertandingan serta tetap menjaga sportivitas. Ia menegaskan keberanian untuk bertanding, kemauan untuk berlatih, dan kemampuan bangkit dari kesulitan merupakan bagian dari prestasi seorang atlet. Ia juga berharap semakin banyak penyandang disabilitas di Kota Semarang yang berani mencoba berolahraga, menemukan bakat, dan mengembangkan kemampuan sesuai cita-cita. Dukungan keluarga, pelatih, dan pendamping dinilai penting agar para atlet dapat berkembang dan mencapai prestasi terbaik.
21: Kita lepas dengan doa, mudah-mudahan di sana lancar.
20: Kontingen Kota Semarang akan bersaing dengan daerah lain dalam PEPARPEDA Jateng 2026 dengan membawa target menjadi juara umum. Ajang tersebut sekaligus diharapkan menjadi wadah pembinaan dan penjaringan atlet pelajar disabilitas yang berpotensi melanjutkan prestasi ke tingkat nasional maupun internasional. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kendal Tornado FC akan menghadapi tantangan tak mudah pada dua pertandingan tandang di awal kompetisi Championship 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
22: Kita punya dua kali away lawan The Red sama Persipura, itu kita precision harus benar-benar fokus dari fisik.
23: Pendengar, tim Kendal Tornado FC akan menghadapi tantangan tak mudah pada dua pertandingan tandang di awal kompetisi Championship 2026-2027. Sesuai jadwal yang diterima, dua laga lawatan tersebut melawan The Reds FC pada 12 September di Stadion Gelora, 10 November, Surabaya, dan menghadapi Persipura Jayapura pada 18 September di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pelatih Stefan menilai rangkaian laga di markas lawan menjadi ujian penting di awal kompetisi nanti. Diharapkan para pemain dapat tampil bagus dari awal hingga dua pertandingan.
22: Kita punya dua kali away lawan The Red sama Persipura, itu tim yang bagus. Seperti musim lalu kita juga di putaran pertama kita di awal-awal lawan yang berat-berat. Ya semoga anak-anak bisa tampil bagus dari awal, karena di putaran musim lalu kita dari putaran pertama kurang begitu bagus di awal startnya. Tapi saya pikir di musim kedua ini anak-anak sudah tahu kalau memang targetnya mau naik Liga 1 mereka harus udah tancap gas dari awal.
23: Meski demikian, pelatih asal Surabaya itu menilai para pemain sudah mengerti jika target tim musim ini adalah promosi ke Super League, sehingga pemain harus tancap gas sejak awal kompetisi.
22: Ya, prepare-nya dari sekarang. Kita pre-season harus benar-benar fokus dari fisik, mental, karakter, teknik, taktik kita matengin di pre-season supaya nanti di match-match awal kita bisa performnya baik.
23: Saat ini Stefan fokus pemainnya dari fisik, mental, karakter, teknik, dan taktik terus dimatangkan agar setiap pertandingan dapat menunjukkan performa terbaiknya. Agus Heranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Gimana kabarnya pendengar Kota Semarang yang pagi ini cerah ya disinari mentari pagi ini? Apakah Anda juga bersemangat untuk menyelesaikan aktivitas di hari Kamis ini? Nah, kalau Anda mungkin pagi ini yang harus keluar kota ya kan, atau mungkin ada kerjaan di luar ruangan, kita update dulu ya informasi bersama perakirawan BMKG, apakah Kota Semarang hari ini cerah terus atau mungkin nanti akan ada hujan atau ada informasi lainnya. Kita sudah tersambung bersama perakirawan BMKG kelas 2 Matiani Semarang, ada Winda. Selamat pagi Mbak Winda.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Mbak Winda, pagi hari ini Ahmad Yani cukup cerah, apakah seharian ini akan cerah terus atau gimana Mbak Winda? Silahkan selengkapnya.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi benar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku mulai pukul 7 pagi hingga pukul 19 awal malam nanti. Wilayah Kota Semarang umumnya pagi hari ini hingga siang kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari umumnya berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca secara umum pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam hari secara umum berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di wilayah Jawa Tengah, terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Kami tetap menghimbau agar mewaspadai potensi kemudian kebakaran dan juga lahan untuk wilayah Jawa Tengah dan juga potensi gelombang tinggi terutama di perairan selatan Jawa Tengah. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Terima kasih Mbak Winda, nanti kami update informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, pendengar, Anda tentu bisa lengkapi informasi cuaca arus lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sampaikan ya di 0248316686 atau boleh juga di 0816666886 yang menyaksikan dan mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh ya. Tinggalkan jejak di kolom live chat pagi hari ini. Nanti saya update informasi-informasi cuaca arus lalu lintas dan juga kejadian menarik lainnya.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, apalagi yang sudah bergabung ya melalui RRI Digital pagi hari ini adalah informasikan cuaca pagi ini di UNES, katanya berawan, jalanan terlihat sedikit lengang jam segini, tumben katanya. Terima kasih ya sudah menginformasikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya juga nanti akan update informasi lainnya untuk Anda. Nanti kami hadirkan juga program live traffic ya untuk menginformasikan informasi arus lalu lintas di luar kota Semarang. Kali ini mungkin kita nanti update ke Pemalang, pendengar. Apakah juga ramai jalannya atau malah sebaliknya, nanti kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi aktual ya, yang sudah disiapkan reporter kami dari seluruh Indonesia, pendengar. Nanti juga dilengkapi dengan informasi olahraga dan juga informasi luar negeri. Jangan kemana-mana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktur